0: dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya meribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada dua. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat ya, meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa ya.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
3: Iya. Yeah.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Menurut pendapat Ustaz gimana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
2: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Iya.
2: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal salat atau langsung duduk mendengarkan? Salat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal salait?" Kamu sudah salat belum? Qum fa shalli rakaatain. Berdiri kamu dan salatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan salat sunnah, ya.
5: Innallaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
6: Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdul Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdul Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi SAW. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi SAW. Nah ketika Affan ini pedagang, pedagang kaya raya. Nah ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi SAW sholat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi SAW. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi SAW. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi SAW. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun. Itu karena Nabi SAW berdakwah umur 40 tahun. Dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian kathirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
7: Di antaranya digelari dengan Zunurain
6: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan 2 putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad ya, SAW. Utsman bin Affan.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang. Dekat. Dilarang, tidak boleh kau sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunnurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak. Maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual, dan selama setahun tidak laku, pas setelah setahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama satu tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki? Apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh, ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan.

0: al-ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amaruna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat, dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhal jannah. Wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asyar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تيبي بهتان يفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Hati-hati. perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun, sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok, semuanya pakai begitu, maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana, ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh, tidak apa-apa, ya. Asal jangan terlalu ketat.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, walaja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Tsumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru adh-dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladhina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang

0: الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng, seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Buat Allah bahagia dan senang.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asyar. Telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat 'ariyat ma'ilat mu'ilat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Hati-hati. perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, enggak bagus.

0: gitu ya. Nah, cara menyampaikannya pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita enggak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar, curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap Yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.

0: Rukyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
2: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

0: alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Pusdai Kota Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah AM 1476 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin yang diadakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah bekerjasama dengan Masjid Pusdai Kota Bandung dengan pemateri guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Hadirin sekalian, seperti biasa sebelum kajian dimulai, ada beberapa info dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Info yang pertama, alhamdulillah donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang Kota Bandung sampai saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp67.836.943. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening BSI dengan nomor 77779-14760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi selanjutnya, insya Allah pada hari Sabtu 25 Juli 2026 akan ada kajian bersama Ustadz Abu Yahya Badusalam LC Hafidhahullah di Masjid Al-Uqwah. Kemudian informasi selanjutnya, alhamdulillah untuk progres donasi radio FM per hari kemarin sudah mencapai terkumpul uang sebesar Rp1.813.119.448. Hadirin sekalian, setiap rupiah yang Anda sisihkan insya Allah membantu mempercepat hadirnya siaran FM yang jernih dan stabil untuk kaum muslimin. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Donasi khusus untuk radio ini dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Dan untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di radiotarbiyahsunnah.com. Kami ulangi, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para muhsinin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan insya Allah kajian akan segera dimulai. Dan kepada Ustadz Falyatabdaw Maskuro, diinformasikan kepada jemaah sekalian, dipersilakan untuk maju mendekati ke meja kajian. Silakan bapak-bapak untuk maju lebih mendekati ke meja kajian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung Jawa Barat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang neraka. Bulan yang lalu kita membahas jenis-jenis azab di neraka. Sekarang kita lanjut ke pembahasan hasratuhum wa nadamuhum wa du'auhum. Penyesalan ahli neraka dan jeritan, teriakan ahli neraka di dalam neraka. Ketika orang-orang kafir melihat neraka, mereka menyesal dengan sebesar-besar penyesalan. Tapi awal-awal mereka menyembunyikan, memendam penyesalan itu dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 54, wa asarrun nadamata lamma ra'ul 'adzab wa qudhiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun. Mereka membisikkan, merahasiakan penyesalan mereka ketika mereka melihat azab. Baru melihat, belum memasukinya. Dan ditetapkan keputusan terhadap mereka secara adil dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Lalu ketika orang-orang kafir melihat kepada catatan amal-amal mereka, mereka melihat kekufurannya, perbuatan syiriknya yang menyebabkan mereka divonis kekal dalam neraka selama-lamanya, baru mereka berteriak, menjerit, meneriakan kebinasaan atas diri mereka dengan menyatakan, aduh binasa saya, celaka saya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 10 dan 12 sampai 12, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab dari belakang punggungnya, ngambil kitabnya juga sambil membelakangi dengan tangan kiri lagi, maka mereka akan berteriak meneriakan kebinasaan. Aduh, binasa saya, celaka saya, sengsara saya, menderita saya, gitu. Wa yasla sa'ira, lalu mereka masuk dalam neraka sa'ir. Teriakan binasa, kebinasaan atas mereka itu terus berulang-ulang. Dan itu terjadi sampai mereka itu dimasukkan ke sebuah tempat yang sangat sempit di dalam neraka, dalam keadaan tangannya dibelenggu, disatukan dengan lehernya. Saat itulah mereka berteriak dan direspon oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 13 dan 14, wa idza ulqu minha makanan dayyiqa muqarranina da'au hunalika thubura la tad'u yawma thuburan wahida wad'u thuburan katsira. Apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit di dalam neraka, dalam keadaan dibelenggu kedua tangannya, disatukan dengan lehernya, saat itu mereka meneriakan kebinasaan atas diri mereka. Lalu para malaikat berkata, jangan kalian berteriak meneriakan kebinasaan sekali sekarang, tapi silakan berkali-kali. Saat itu jeritan mereka sangat tinggi melengking. Lalu mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mereka itu dikeluarkan dari api neraka. Lalu berjanji kalau dikeluarkan dari api neraka, dikembalikan hidup ke bumi, mereka janji akan beramal soleh yang dulu mereka tidak kerjakan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 37, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا وَيَرَكُنَّا نَعْمَلْ. Mereka berteriak dalam neraka, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal soleh dengan amal yang dulu tidak kami kerjakan. Saat itulah mereka kemudian ngaku bahwa mereka dulu kafir, dulu sesat, dulu akalnya tidak digunakan. Menyesal kalau seandainya dulu mereka mendengar kajian, mendengar dakwah, menggunakan akal, enggak akan celaka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat yang ke-10, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka berteriak, seandainya dulu ketika di dunia kami mendengar kajian, mendengar dakwah, mendengar pelajaran, mendengar nasihat, atau kami berpikir menggunakan akal kami, niscaya kami tidak akan masuk neraka Sa'ir. Mereka lalu mengakui dosa-dosa mereka, celakalah penghuni neraka Sa'ir. Mereka pun ketika tidak digubris untuk dikeluarkan, mereka berteriak, ada enggak cara agar bisa keluar dari sana? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 10, Qalu Rabbana amatana thnatain wa ahyaitana thnatain fa'tarafna bidhunubina fahal min ila khuruji min sabil. Mereka berkata, ya Allah, engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Kita dua kali hidup, dua kali mati. Hidup yang pertama sekarang di sini, yang kedua nanti di alam kubur, hidup lagi kita. Mati juga dua kali, mati sekarang, nanti di alam kubur mati lagi. Ya Allah, engkau telah menghidupkan kami dua kali dan mematikan kami dua kali. Kami sekarang mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan keluar dari neraka ini? Jadi mereka berteriak ingin keluar dari api neraka. Dan janji, gombal, kayak caleg, kayak calon pimpinan. Ketika apa? Kampanyenya ngegombal, memberi janji-janji. Setelah kepilih, lupa. Ngeles. Maka ditolak permintaan mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 106-108, Qalu Rabbana walabat alina syiqwatana wa kunna qawman dhalin, Rabbana akhrijna minha fa'in udana fa'inna dhalimun, Qal ikhsa'u fiha wala tukallimun. Mereka berkata, para ahli neraka di dalam neraka berteriak, Ya Allah, kami dulu telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan dulu kami kaum yang sesat. Baru sekarang mengaku. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kami kembali durhaka, berarti kami benar-benar zalim. Jadi janji, enggak akan durhaka lagi. Akan jadi soleh, akan jadi iman, akan ibadah. Kalau kembali durhaka, oh benar kami zalim. Gitulah janji gombal. Dijawab, ikhsa'u fiha wala tukallim. Diam kamu dalam neraka ini dan jangan bicara. Jadi ditolak permintaan mereka tersebut. Keputusan vonis dari Allah telah berlaku bagi mereka. Mereka menempati sebuah tempat yang sangat menakutkan, mengerikan, membuat mereka menderita. Doa mereka tidak akan dipedulikan lagi, tidak bermanfaat lagi. Harapan mereka pun tidak lagi diberikan. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah 12-14, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Seandainya engkau melihat ketika orang-orang durhaka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah, lalu mereka berkata, ya Allah, kami sekarang sudah melihat, sudah mendengar, keluarkan kami dari api neraka ini, kami akan janji untuk beramal soleh, kami yakin sekarang. Dulu mah waktu di dunia gak yakin. Hanya karena berita ada surga, ada neraka, ada hisab, enggak yakin. Sekarang sudah melihat langsung, mengalami langsung, yakin. Keyakinan ini enggak ada lagi manfaatnya. Keimanan ini enggak ada manfaatnya. Karena apa? Akhirat saat itu tidak gaib lagi bagi mereka. Karena mereka melihat dan bahkan langsung mengalaminya. Enggak ada nilai iman kepada sesuatu yang langsung mereka rasakan. Qul yaumal fatsi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wa lahum yunzurun. Wa yaquluna mata hadzal fatsu in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan hari al-fath ini kalau kalian benar? Katakan, hari al-fath adalah hari di mana keimanan orang-orang kafir enggak ada lagi manfaatnya. Jadi ketika di akhirat melihat, merasakan, menyaksikan, mendengar, iman. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya, kami sekarang sudah melihat akhirat itu benar. Sudah mendengar, merasakan, menyaksikan. Keluarkan kami, hidupkan lagi kami ke dunia. Kami akan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin. Keyakinan di akhirat enggak manfaat. Baru manfaat keyakinan itu ketika di dunia. Saking percayanya kepada berita dari Allah dan Rasulnya, walaupun belum melihat, yakin. Walaupun masih gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib wa khasyir rahman bil gaib. Mereka takut kepada Allah, para Allah itu gaib. Beriman kepada yang gaib belum dilihat, belum didengar, belum dirasakan, belum disaksikan, belum dialami, tapi baru berita, yakin ini bernilai itu. Tapi ketika di akhirat baru yakin, enggak bernilai lagi, ditolak keimanannya. Sudah terlambat. Yang diinginkan keimanan itu di sini, di dunia, bukan nanti di akhirat. Di dunia tadi disebutkan, di akhirat mereka mengakui sesat, mereka mengakui dosa, fa'tarafu bidzambihim. Mereka meyakini dulu kami sesat. Pengakuan itu di akhirat. Tapi ketika di dunia, mereka didakwahi oleh para nabi, oleh para duat, malah menuduh sesat. Ketika mereka dimasukkan dalam api neraka, alam ya'tikum nadhir. Apa tidak ada orang yang memberi peringatan kepada kalian ketika di dunia? Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Kata orang kafir setelah masuk neraka, ya dulu ada pemberi peringatan, tapi kami dustakan, kami bohongkan, kami anggap bohong, kami berkata Allah tidak menurunkan sesuatu. Kalian itu orang sesat. Yang didakwahi menuduh sesat kepada yang mendakwahi, itu di dunia. Ada enggak sekarang para duat yang mengajak kepada tauhid tapi dituduh ajaran sesat? Ada banyak. Jangan kaget, Al-Qur'an sudah menjelaskan. Dan nanti mereka mengakui, dulu kami menganggap sesat kepada kalian, padahal kami yang sesat. Begitu tuh. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, kembali kami sekarang melihat, mendengar, kembalikan ke dunia. Kami yakin kami akan beramal soleh. Itu terlambat. Kata Allah, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qalu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Seandainya kami menghendaki, ini saya semua orang akan kami beri hidayah. Kalau Allah mau, semua orang tidak ada yang kafir, semua beriman, semua diberi hidayah, Allah mampu, bisa. Tapi walakin haqqal qawlu minni, telah tetap ketetapan dari kami bahwa aku akan memenuhi jahannam dengan jin dan manusia semuanya. Lalu dikatakan, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, rasakan oleh kalian karena kalian melupakan hari pertemuan kalian ini. Ketika kita hidup di dunia, enggak diingat-ingat, enggak peduli terhadap hari kiamat, hari hisab, hari pertemuan dengan Allah, cuek. Inna nasinakum, karena kalian cuek mengabaikan pertemuan kita nih di akhirat, kami sekarang mengabaikan kalian. Tidak ditolong, tidak dibantu, tidak diselamatkan, dimasukkan dalam api sambil dikatakan, wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Rasakan oleh kalian azab yang abadi karena amal-amal yang kalian lakukan. Akhirnya mereka mengalami azab yang dahsyat di neraka. Tapi kekeh mereka ikhtiar. Permintaan mereka yang pertama, minta dikeluarkan dari api neraka, dihidupkan lagi ke muka bumi, sudah ditolak mentah-mentah. Akhirnya permintaannya turun sedikit. Gak apa-apa siksa neraka, tapi ringankan, entengkan sisa siksa ini sekejap aja. Jangan dahsyat terus-terusan. Minta keringanan di dalam menjalani hukuman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ghafir 49 dan 50, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab qalu awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Berkatalah para ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka. Tauhid ahli neraka di neraka kelihatan di sini nih. Tauhid yang hebat, benar, luar biasa. Tapi sudah terlambat di neraka. Yang diinginkan tauhid seperti itu tuh di dunia loh. Berkata para ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka, tolong kamu berdoa kepada Allah agar Allah meringankan azab bagi kami sehari aja. Mereka ahli neraka tahu malaikat penjaga neraka enggak punya wewenang untuk mengurangi, melepaskan dari azab, enggak. Mereka tahu yang berwenang itu Allah, tapi mereka menyatakan tolong sampaikan kepada Allah. Jadi mereka tidak minta keringanan kepada malaikat, enggak. Tapi minta disampaikan kepada Allah, tawassul kepada malaikat. Tawassul kepada makhluk hidup boleh ya. Kita sekarang tawassul kepada orang yang dianggap soleh, doanya mustajab, kita bilang tolong doakan kepada Allah, boleh. Yang tidak boleh kepada orang yang sudah mati. Nah, kepada malaikat hidup enggak? Iya hidup, saat itu bisa dialog dengan malaikat. Hei malaikat, sampaikan kepada Allah agar Allah meringankan azab bagi kami sehari aja. Malaikat merespon, tapi responnya itu bukan memenuhi keinginan mereka, tapi diungkit lagi kesalahan mereka. Kata malaikat, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, apakah dulu waktu kalian hidup di dunia tidak ada rasul yang datang, tidak ada pemberi peringatan, tidak ada dai, tidak ada ustaz, tidak ada mubalig, kiai, ajengan, ulama yang datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan dari Allah? Mereka menjawab, bala, ya ada, tapi kami cuek. Bahkan bukan cuek, balik menyerang, mendustakan, menuduh sesat. Maka qalu, para malaikat berkata, fad'u, silakan kamu berdoa sendiri kepada Allah, dan tidaklah doa orang kafir kecuali di dalam kesesatan. Doanya itu tidak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ditolak nih permintaan kedua. Jadi permintaan pertama minta dikeluarkan dari api neraka, minta dihidupkan lagi ke dunia, ditolak. Dunianya juga sudah hancur, sudah enggak ada. Minta agar diringankan, ditolak. Akhirnya melangkah ke permintaan ketiga. Apa permintaan ketiga? Daripada disiksa kayak gini, lebih baik matikan sajalah. Tapi mereka tahu yang mematikan bukan malaikat, tapi Allah. Tawassul lagi mereka kepada malaikat penjaga neraka, sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf 77, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qal innakum makithun. Berserulah para ahli neraka, hei Malik. Malik ini malaikat penjaga neraka. Hei Malik, liyaqdi alaika alaina rabbuka, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Suruh agar Allah mematikan kami saja daripada disiksa. Lebih baik mati, kalau mati kan enggak ngerasa apa-apa. Itu pikir mereka. Dijawab oleh malaikat Malik, innakum makithun, kalian akan menetap di dalam neraka ini. Ditolak lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka diam, sudah. Sabar aja merasakan azab neraka. Sabar tak sabar tetap mereka di neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Tur ayat 16, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Bersabarlah kalian, fasbiru, bersabarlah kalian. Baik kalian sabar ataupun tidak sabar, sama aja yang akan kalian rasakan di neraka ini. Innamatujzauna ma kuntum ta'malun, kalian hanya diberi balasan sesuai dengan amal yang kalian lakukan. Maka saat itu yang bisa mereka lakukan menangis sejadi-jadinya sampai berurai air mata, sampai air mata itu habis. Tapi tangisannya tidak berhenti. Apa yang terjadi? Habisnya air mata sedangkan tangisannya berlanjut terus, mengakibatkan yang keluar darah deras. Sampai oleh Nabi digambarkan seandainya ada perahu yang dialirkan di aliran darah air mata itu, pasti bakal mengalir tuh. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 82, falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Tertawalah kalian sedikit. Maksudnya di dunia, ketika di dunia tertawa dan menangislah mereka. Falyadhaku, hendaklah silakan mereka tertawa-tawa ketika di dunia. Waliyabku katsira, tapi nanti di akhirat mereka pasti menangis. Jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas amal-amal yang mereka lakukan, amal buruk yang mereka lakukan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, hadis ini terima dari Abdullah bin Qais radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahlan nar layabkun hatta lau ujriyatis sufun fi dumu'ihim lajarrat, wa innahum layabkunud dam yakni makana dam'a. Sesungguhnya ahli neraka pasti menangis seandainya perahu dialirkan di aliran tangisan air mata orang kafir, pasti itu perahu bakal ngangkleng, kata orang Sunda, bakal gitu, perahu di atas air yang deras. Kok bisa? Sebesar apa? Kita sudah jelaskan ukuran badan ahli neraka gede bingit, ya enggak? Giginya aja sebesar gunung Uhud. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat Mekah dan Madinah. Sudah kita bahas dengan dalilnya. Ketebalan kulitnya setebal 3 mil. Besar sekali itu. Makanya kalau nangis air matanya keluar, pastilah lebih gede daripada sungai besar. Maka kata Nabi, kalau perahu disimpan di atas aliran air mata orang kafir di neraka, pasti bakal mengalir. Kemudian mereka mengeluarkan air mata darah setelah habisnya air mata mereka. Dari Anas bin Malik secara marfu, Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursalul buka ala ahli nar fayabkuna hatta tanqati ad-dumu' thumma yabkuna ad-dam hatta tasira fi wujuhihim ka hayatil ukhdud law ursilat fi sufun lajarrat. Para ahli neraka akan menangis, mengalirkan air mata sampai air matanya habis. Kemudian

akan ngalir. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang sahih. Al-Hakim menyatakan sahihul isnad wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sanadnya sahih dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi tentang kesahihan hadis ini. Saat itu orang-orang zalim itu mengalami kerugian atas diri mereka sendiri dan keluarga mereka sendiri, karena dahulu ketika di dunia lebih mementingkan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan kekufuran daripada iman. Maka mereka menyesal, kenapa dulu enggak taat kepada Allah dan Rasulnya, berteriak mereka. Dalam keadaan si wajahnya itu dibolak-balikan di atas api neraka, mereka menyesal kenapa dulu mengikuti pemimpin guru spiritual yang keliru, yang sesat dan menyesatkan. Kenapa tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti orang yang menyeru, mengajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Mereka menyesal. Allah berfirman tentang apa yang mereka alami tersebut di akhirat dalam surah Al-Ahzab 66. Kata Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil rabbana atihim dhi'faini min al-'adzab wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api, mereka berkata, ya Allah, celaka aku seandainya dulu aku mentaati Allah dan mentaati Rasul. Mereka berkata, ya Allah, dulu waktu di dunia kami mentaati pemimpin kami, guru-guru kami yang sesat dan menyesatkan. Mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Allah, berikan azab kepada mereka dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Di dunia guru spiritual mereka diagung-agungkan, dielu-elukan, ditaati. Di akhirat baru terbukti, aduh, mereka tuh menyesatkan kita. Lalu berdoa, ya Allah, laknat mereka, azab dua kali lipat. Allah pun kemudian menggambarkan kepada tentang mereka ketika mereka berada dalam neraka tersebut dalam surah Hud ayat 106. Allah menyatakan, fa ammal ladzina syaqaw fa finnar lahum fiha zafirun wasyahiq khalidina fiha madamati samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Adapun orang-orang binasa, mereka berada dalam neraka. Di dalam neraka mereka dapat dua, zafir dan syahiq. Nanti diterangkan apa itu zahir dan syahiq. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi masih ada. Maksudnya langit dan bumi nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia sudah hancur. Allah ciptakan lagi langit dan bumi yang baru. Berkata Zujjaj, zafir min syiddatil anin wa huwal murtafi jiddan. Zafir itu adalah rintihan yang sangat keras sekali. Tidaklah orang merintih kecuali karena sakit, mengalami penderitaan. Dan tidaklah tinggi itu suara rintihan kecuali penderitaannya dahsyat luar biasa. Itu zafir. Menurut pendapat yang lain, zafir itu tardidun nafs fi sadar min syiddatil khauf hatta tantafiha minhul idla'. Zafir itu adalah suara gemuruh di dalam dada. Saking takutnya sampai mengguncangkan bagian

0: tulang iganya. Orang kalau takut maka bergemuruh di dalam dadanya itu, deg-degannya itu luar biasa. Sampai saking takutnya, gemuruhnya sangat dahsyat, berguncang tulang iganya. Itu zafir. Adapun asyahiq adalah an-nafsu tawil mumtad au ruddan nafsi ila sadr. Syahiq itu nafas yang sangat panjang. Bahasa kita menghela nafas. Saking apanya? Penyesalan yang dahsyat, penderitaan yang juga amat sangat hebat. Berkata Laits, az-zafir ayyamla ar-rajul sadrahu hala kauni fil ghami wasyadid minan nafs wa yukhrijuhu wa syaik ay yukhrija dhalika nafas. Kata Laits, zafir itu adalah penuhnya dada seseorang dengan perasaan sesak, sumpek, sempit karena kesedihan dan ketakutan, penyesalan yang luar biasa dipendam. Ketika dikeluarkan itulah syahiq. Ketika nafasnya dikeluarkan secara panjang itu syahiq. Pokoknya zafir dan syahiq ekspresi atau sikap seorang yang sedang amat sangat menderita, sedih, menyesal, yang diungkapkan melalui cara dia bernafas sampai terdengar suara gemuruhnya. Ya, itulah penderitaan, penyesalan para ahli neraka. Setelah permintaan yang tiga ditolak, permintaan pertama minta dikeluarkan ditolak, permintaan kedua minta diapakan? Diringankan, ditolak. Permintaan keempat minta dimatikan, ketiga ditolak. Ada satu permintaan lagi, ini yang bikin mereka secara psikis lebih menderita loh. Yaitu apa? Mereka di dalam penderitaan merasakan azab, mereka melihat para ahli surga. Para ahli surga, masya Allah, senang, riang, gembira, nikmat, makanan melimpah, minuman, buah-buahan, pasangan, perhiasan, serba mewah yang tak ada bandingannya dengan di dunia. Mereka melihat ahli surga dalam keadaan menderita, kelaparan, kehausan, lalu berteriak, hehe ahli surga, berikan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kalian, lempar ke sini gitu, apalah buahnya, airnya apa gitu, minta. Ini haus sangat, lapar sangat, menderita sangat, minta makanan, minta minuman ke ahli surga. Bagi kita zaman sekarang tidak sulit memahami ini. Kalau zaman baheula sulit memahami ini. Gimana beda alam kok bisa komunikasi, bisa saling lihat. Kalau sekarang makan gampang melalui Zoom, melalui video call kan bisa ya. Ini kuasa Allah lebih hebat lagi daripada itu. Antar penghuni surga neraka bisa dialog, bisa saling melihat, bisa ngobrol. Otomatis melihat dirinya dalam siksa dan melihat orang lain yang dulu mereka musuhi, dulu mereka cela, dulu mereka hina, dulu mereka perangi, ternyata sedang bergelimang di tengah-tengah kenikmatan, kebahagiaan, kemewahan, tambah menderita, minta tolong berikan. Apa kata ahli surga? Allah mengharamkan makanan surga bagi orang-orang yang zalim. Tidak dikasih. Seandainya kita di dunia dihina, dimusuhi, diperangi orang, tapi ternyata orang itu menderita, kelaparan, kehausan kita berlimpah, mereka minta, kita kasih enggak di dunia? Pastilah kita kasih. Jiwa kemanusiaan kita itu gede loh ya. pastilah kita kasih, kita tolong gitu. Enggak tega kita. Ini di dunia. Tapi di akhirat lain lagi. Dan penyesalan tersebut akan mereka alami, rasakan secara abadi. Akhirnya mereka menetap selama-selamanya di dalam neraka waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab neraka. Ya Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Allahumma rizukna husnul khatimah, waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya, itulah penjelasan tentang neraka beserta situasi yang ada di dalamnya. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting. Kaifa yattaqil insan narallahi azza wa jalla. Bagaimana caranya seseorang bisa selamat dari neraka Allah? Ini yang paling penting ya. Kiat selamat dari azab. Bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya. Cukup sampai di sini. Jadi materi bulan depan, kiat agar selamat dari azab. Ya, kita tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Pertanyaan pertama, afwan di luar tema. Satu, apa hukumnya dam haji udhiyah disembelih di tanah air bukan di tanah haram? Nanti merembet. Jangan kambingnya yang disembelih, uangnya aja dibagikan. Nanti merembet lagi. Jangan dibagikan ke fakir miskin, setorkan aja ke negara untuk biaya MBG. La ilaha illallah, dasar matrenya. Segala yang berkaitan duit diapain? Disiasatin supaya bisa dinikmati. Walaupun duit untuk ibadah ya. Nanti sekalian aja haji, jangan ke Mekah. Wukuf jangan di Arafah, di Monas saja sudah. Jumroh jangan ke Jamarot, di Mina jangan, bikin aja. Biar murah haji itu nanti 5 juta bisa. Enggak harus puluhan juta, bisa begitu. Apa yang sudah disepakati menjadi ijma para ulama, dinas oleh Quran Sunnah, demi kepentingan ekonomi, sosial dan politik, dirubah di utak atik. Jadi dam haji harus di sana, di Mekah atau di Mina. Di Mina, di Mekah, ya harus di sana. Tidak boleh di luar itu. Kalau di luar itu ya gak sah damnya ya. Jangan terlalu matre atulah. Tanazzul 11, 12, 13 Dzulhijjah selama jumrah tidak mabit di Mina. Alasan pemerintah Mina penuh. Apakah wajib dam? Jika wajib, bagaimana kami sudah pulang? Ya, yang apa namanya, yang diwajibkan mabit sampai tengah malam. Seandainya umpah sudah tengah malam lalu kembali ke hotel, boleh, gak apa-apa. Siangnya, besoknya udah tinggal di hotel. Setelah itu nanti sorenya pulang lagi ke Mina, mabit lagi di Mina. Sampai tengah malam, lewat tengah malam kembali lagi ke hotel, boleh. Jadi intinya bukan karena penuh tidaknya. Ini berkaitan dengan banyak hal lah, yang UUD juga, ujung-ujungnya duit juga, supaya lebih murah dan seterusnya. supaya tidak nyewa tenda dan seterusnya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi boleh mabit di Mina sampai dari sore sampai tengah malam kembali, selama siang boleh di luar Mina. Tapi yang afdol lah tetap mabit di Mina. Mabit itu mencakup siangnya dan malamnya. Tapi minimalnya sore sampai malam, nanti kembali ke Mina. Lewat tengah malam silakan ke hotel. Mungkin kalau di Mina memang menderita, bagi orang terbiasa hidup mewah menderita. Di tenda ada AC memang, ya. Tapi di dempet kasur satu orang satu, tapi kasurnya itu mungkin setengah meter untuk seorang, untuk pas satu badan gitu. Terus kadang ada yang gak kebagian, terus ngantri di WC, antriannya bisa sejam, terus antri makan lagi, menderita. Lebih enak di hotel, dan hotel sudah di booking walaupun tidak ditempati gitu. Nah, banyak yang seperti itu. Apa Ponpes Al-Irsyad Tengarang Jawa Tengah bermanhaj sunnah? La nuzaki anallahi ahada. Kita tidak memberi rekomendasi atas nama Allah, ya. Hanya pribadi. Yang saya tahu iya, sejak dahulu. Wallahu alam sekarang sudah berubah atau tidak, tapi ya banyak ustad-ustad yang sekarang menjadi dai, bahkan doktor lulusan sana banyak, ya insyaallah. Saya dulu pernah ke sana beberapa kali ikut daurah juga. Bukan nyantri, bukan, tapi ikut daurah dengan para masyayikh bertempat di sini. Jika ada keluarga membagi harta warisan berdasarkan aturan orang tua, tidak ikut aturan Allah. Ada salah satu anaknya mendapat sebuah rumah, kemudian rumah itu dikontrakan. Apakah uang kontrakan rumah itu halal untuk keluarga? Tidak, tidak halal. Jadi ketika warisan dibagi bukan sesuai dengan syariat, akhirnya ada orang yang memperoleh apa yang bukan menjadi bagiannya. Ada yang harus memperoleh bagian banyak jadi berkurang, dipindah ke orang lain yang bukan haknya. Akhirnya ada sebagian orang yang memakan harta yang tidak halal baginya. Jadi bagilah sesuai dengan aturan syariat. Bukan ini yang laki perempuan anak bapak emak, ya, kenapa harus dibeda-beda? Itu otak kita. Untuk apa Allah menurunkan hukum? Seolah-olah hukum Allah dianggap tidak adil. Yang adil pikiran orang tuanya. Gak boleh seperti itu, ya. Bagi sesuai dengan hukum waris, baru itu menjadi halal. Ustaz, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Enggak benar. Itu terjemah yang keliru. Jika keadaan seorang sedang tidak baik-baik saja, maka apakah seorang itu harus mengubah dirinya sendiri untuk menjadi baik, atau menjadi baiknya seorang karena hidayah dan taufik dari Allah? Taib. Surah Ar-Ra'd yang tadi sebutkan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba terjemahkan kata per kata. Innallaha, inna sesungguhnya, Allaha, Allah, la tidak akan yughayyiru merubah ma apa-apa biqaumin yang ada dalam satu kaum, hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa bi anfusihim yang ada dalam diri mereka sendiri. Bukan nasib, bukan keadaan. Apa-apa Allah tidak akan merubah apa-apa yang ada dalam suatu kaum. bukan nasib, bukan keadaan, tapi apa-apa. Apa-apanya teh apa? Oleh para ulama dimaknai apa-apanya itu nikmat. Karena diterangkan dalam ayat lain dalam surah Al-Anfal, dzalika bi annallaha lam yughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mirip, hampir sama, tapi ini lebih jelas nikmat. Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan ke suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab karena tidak disyukuri. Mereka diberi nikmat tidak syukur, Allah cabut, Allah ganti dengan azab. Jadi yang dirubah oleh Allah itu nikmat, wajibnya mensyukuri nikmat. Kalau enggak disyukuri, dirubah menjadi azab. Itu makna ayat itu ya. Sekarang jika seorang keadaan tidak baik-baik saja, dalam hal apa tidak baik-baiknya ya? Fasik gitu, ahli maksiat. Apakah seorang itu harus merubah dirinya untuk menjadi baik? Iya. Atau menjadi baiknya seorang karena hidayah dan taufik? Iya. Orang itu berubah karena hidayah. Tapi hidayah wajib diikhtiarkan, wajib dicari. Cari hidayah Allah. Dengan cara gimana? Banyak. Dengan cara ngaji kayak gini, dengan cara berbuat baik, dengan cara berdoa, dengan cara menolong banyak orang, dengan cara banyak melakukan infak dan sedekah, dengan berkata-kata yang baik. Itu mengundang turunnya hidayah Allah. Setelah hidayah turun baru berubah. Jadi seorang tidak akan berubah dari buruk kepada baik kecuali karena hidayah. Kewajiban kita mengikhtiarkan, memperoleh hidayah ini. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan. Ya. Sholat witir 3 rakaat dengan rincian 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Duduknya gimana? 2 rakaat salam iftirash, 1 rakaat salam duduk tawaruk. Apakah benar dengan kaidah di atas? Sholat yang 2 rakaat baik sunnah ataupun wajib. Yang wajib contohnya subuh, Jumatan, sholat id, salat gerhana. Gerhana mah 4 rakaat dalam 2 rakaat ya. Tapi maksudnya 4 rakaat dalam 2 rakaat, 1 rakaatnya ada 2 kali fatihah, 2 kali ruku, 2 kali surat. 1 rakaatnya tuh. Jadi 4 rakaat dalam 2 rakaat. Atau salat-salat sunnah, hampir semua salat sunnah 2 rakaat. Ada sholat sunnah yang tidak 2 rakaat? Ada, witir contohnya. Duduk tahiyatnya, apakah tahiyat iftirash atau tawaruk? Ulama ikhtilaf. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kaidah yang mencakup seluruh kasus. Beliau menyatakan, kalau tahiyat tersebut diakhiri oleh salam, maka tawaruk berapa rakaat pun dia. So, 1 rakaat seperti witir. Duk tahiyat akhirnya diakhiri oleh salam, maka tawaruk. Tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Atau sholat yang 2 rakaat. Atau yang 3 rakaat tanpa tahiyat awal, seperti witir 3 rakaat langsung. Tahiyatnya hanya rakaat terakhir. Setelah itu salam, maka tawarruk. Tapi kalau tidak diakhiri oleh salam, walaupun tahiyat akhir yang 3 rakaat, yang 4 rakaat, tapi tahiyat akhir. Tapi setelah tahiyat tidak langsung salam, maka tawarruk. Contohnya apa? Contohnya orang yang mau sujud sahwi. Umpama salat maghrib 3 rakaat, lupa tahiyat awal. pas tahiyat akhir, setelah tahiyat langsung salam apa tidak? Tidak, tapi sujud dulu dua rakaat. Sujud apa? Sujud sahwi. Maka dia harus duduk iftirash walaupun tahiyat akhir, karena tidak diakhiri oleh salam. Nanti setelah beres sujud dua kali baru duduk tahiyat akhir, baru salam. Ini pendapat pertama yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kedua, pendapat kedua menyatakan kalau sholat tersebut di bawah dua rakaat, maka baik satu rakaat ataupun dua rakaat, walaupun duduk tahiyat akhir, iftirash seperti witir satu rakaat. Iftirash seperti umpamanya sholat fardu atau yang sunnah dua rakaat seperti subuh, jumatan, iftirash. Kalau witirnya tiga rakaat berarti tawaruk gitu ya. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga menyatakan pokoknya setiap duduk dua rakaat baik tahiyat awal tahiyat akhir harus iftirash, baik sunnah ataupun wajib. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, kana Nabi Sallam fi kull yaqulu fi kulli raka'ataini at-tahiyyat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam setiap dua rakaat selalu berkata at-tahiyyat. Terus wathana rijlahul yusra wa qa'ada 'alaiha. Ketika duduk beliau menghamparkan kakinya yang kiri lalu diduduki. Berarti ini duduk iftirash, menduduki telapak kaki yang kiri. Beliau berkata at-tahiyyat. Jadi setiap dua rakaat beliau selalu duduk iftirash lalu membaca tahiyat, baik itu tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana hukumnya jika suami istri tidur pisah kamar dengan alasan biar tidurnya lebih leluasa? Tidak ada masalah. Ya kalau dua-duanya ridho, umpamanya yang sudah tua, sudah sepuh gitu ya, ingin leluasa satu kamar satu tanpa ada pertengkaran, boleh gak masalah. Tapi itu menunjukkan jauhnya hati. Sebenarnya semakin tua suami istri, semakin lama mereka menjadi suami istri, itu semakin dekat hatinya, semakin betah kalau berdua, termasuk tidur. Iya, mungkin syahwat sudah hilang atau berkurang, tapi ketenangan jiwa itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan dekatnya keberadaan dia dengan pasangannya. Seorang suami tidak, umpamanya ada tugas keluar, tidur di hotel yang sangat mewah, empuk, sendiri, istrinya gak dibawa, gak akan bisa tidur walaupun empuk. Tapi kalau di rumah, di kamarnya sendiri, walaupun tidurnya keras, kasurnya keras, tibra. Ini kalau suaminya tibra, tidur di samping istrinya, bahagialah sang istri. Menunjukkan suaminya itu nyaman tidur, tidak tegang, fresh, relax, itu mudah tidur. Tapi kalau suami istri tidur bareng tapi gelisah, suami gelisah tidak bisa tidur, ini menunjukkan hatinya ini bermasalah dua-duanya. Pikirannya kemana-mana gitu. Jadi suami istri yang hatinya dekat akan nyaman ketika mereka berdekatan. Bisa duk sek itu, bisa duk langsung sek tibra. Jadi kalau umpah suami istri lagi ngobrol sambil tiduran malam sebelum tiba-tiba pasangannya kerek harus bahagia, berarti pasangan saya nyaman tuh. Bukan ngamuk, ih lagi ngobrol kerek, kan ada yang begitu ya. Biarkan, berarti nyaman dia ya. Apa seorang istri berdosa jika tidak mengingatkan suaminya karena pernah diingatkan tapi responnya malah jadi tidak nyaman, baeud. Contoh mengingatkan makan minum pakai tangan kiri. Pertama, mengingatkannya tetap harus ya. Kedua, perhatikan momentumnya, situasinya. Jangan sampai teguran kita mempermalukan suami kita di hadapan anak-anak, di hadapan orang ya. Malu. Ketiga, caranya. Kalau umpamanya caranya salah, momennya enggak tepat gitu ya, dipermalukan, ya baeud. Jadi tiga hal yang harus diperhatikan. Pertama, tetap wajib diingatkan. Kedua, cari momen yang pas. Jangan mempermalukan dia di hadapan orang lain. Ketiga, caranya yang menyentuh, yang lemah lembut. Saya pikir kalau caranya, kalau tiga hal ini diterapkan, terpenuhi, insya Allah tidak akan baeud. Mungkin baeud itu bukan karena tegurannya, isi tegurannya, tapi cara dan momen yang tidak pas ya. Mungkin begitu. Sudah habis semua, sudah cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang membahas kiat agar selamat dari azab neraka. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazak mohair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah memberikan ilmu dan nasihatnya pada kesempatan hari ini. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Tak lupa kami kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar, dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, Al-kibru batarul haq wa ghumtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh, jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidhinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyisinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
2: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. orang tua kita, anak kita, mahram kita boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingat

0: jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
1: Tilawatun مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi, intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir.
7: Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturrahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh.

walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar

0: cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insyaallah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir,

0: Ajarkan kepada para penyanyi, katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikan, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio

0: yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para jemaah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, di waktu sore yang penuh berkah ini, tema kita kesehatan mental orang tua, remaja, dan anak-anak. Berbicara tentang kesehatan mental, ini isu, topik, dan pembahasan yang sedang naik daun di zaman ini. Sedang banyak dicari tentang kesehatan mental. Dan ini pun diakui oleh teman-teman kita dari psikologi, teman sejawat saya dari psikiatri, psikiater, isu pembahasan kesehatan mental meningkat. Baik itu pasien dan konsultasi yang meningkat, layanan konsultasi kesehatan mental meningkat, baik offline maupun online meningkat, dan kasus-kasus yang muncul juga meningkat. Selain itu, kesehatan mental ini juga hampir mengenai semua aspek dan sendi kehidupan. Dibahas kesehatan mental orang tua. Bagaimana jadi orang tua yang baik? Kesehatan mental ibu rumah tangga. Kesehatan mental remaja. Kesehatan mental pekerja. Kesehatan mental pegawai. Kesehatan mental anak-anak. Jadi isu yang meningkat. Mengapa demikian? Kesehatan mental jadi sekarang pembahasannya begitu meningkat karena faktor kemajuan zaman. Salah satunya adalah sosmed, internet. Ini yang menyebabkan berbeda. Dan selain konsultasi, layanan meningkat, beberapa istilah terkait kesehatan mental ini menjadi viral, menjadi hot, dan sebagian orang awam pun paham istilah-istilah psikiatri yang dulu mungkin hanya kita saja, orang medis yang mempelajari. Sekarang mulai viral istilah itu ya, kesehatan mental, healing, staycation, beberapa penyakit-penyakit diagnostik yang menjadi konsumsi khusus bagi kita dulu, penyakit bipolar, penyakit NPD, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Waham kebesaran. Ini semua istilah-istilah yang hanya kita aja yang belajar, tapi sekarang udah menjadi viral. Contohnya healing, ya. Healing itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya aja, healing itu kan artinya penyembuhan, ya. Healing ya, artinya penyembuhan. Berarti sebelumnya sakit. Makanya istilah healing itu sebenarnya istilah untuk proses healing, penyembuhan bagi orang yang sakit jiwa. Tapi sekarang udah ngetren istilahnya ya, saya mau healing dulu. Emang kenapa? Abis gila. Ya begitulah ya, istilah di, jadi sudah menyebar di masyarakat. Sebabnya apa? Bahkan sebabnya secara umum teknologi, internet, sosial media. Bahkan pembagian generasi itu pun karena salah satunya pengaruh media. Ya, mungkin kita udah tahu ya, ada generasi baby boomer, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, sekarang ada lagi generasi strawberry. Ini semua sebenarnya pembahasan psikologi, tapi istilah-istilah ini sudah mulai diketahui oleh orang-orang awam. Gen Z. Dan Gen Z ini jelas, pemisahnya adalah, Gen Z itu pemisahnya adalah mereka yang sudah mulai internet digunakan secara bebas. Bukan zaman saya, zaman kita milenial. Kalau saya nih generasi milenial ya. Zaman saya dulu kecil mau, belum ada SMS, belum ada telepon ya. Jadi mau beli pulsa SMS aja takut, bahkan mau terima telepon aja takut karena yang menerima pun kena roaming, pulsa hilang. Gitu enggak ya bapak-bapak ya? Mana nih generasi milenial? Bener gitu yang ngerasakan ya? Ngerasakan. Gen Z. Karena sosial media. Nah, kenapa lahir isu kesehatan mental ini? Karena memang sosial media. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Pengaruh materi yang kita dapatkan, yang kita scroll-scroll itu, karena di sosial media, itu di situ ada, memang ada konten edukasi ya. Tapi tidak jarang juga di situ ada konten pamer. Di sosial media juga ada konten yang menampilkan kesempurnaan. Menampilkan sesuatu yang sempurna. Pamer. Atau bahkan edukasi tapi pengennya pamer. Kita sebut dengan flexing. Menampilkan yang kesempurnaan-kesempurnaan. Kemudian di sosial media juga memicu seseorang ingin mendapatkan hasil instan. Makanya kita lihat podcast tip and share. Terkadang menghadirkan orang-orang yang bagaimana cara-cara instan. Kita ulangi. Jadi pertama, menampilkan konten pamer. Yang kedua, konten kesempurnaan. Yang ketiga, konten instan. Nah, tiga ini ada di sosial media. Dan kita tiap hari scroll, tiap hari kita lihat, dan sadar atau tidak sadar, tapi kebanyakannya kita tidak sadar, itulah yang merusak kesehatan mental kita. Jadi sadar tidak sadar, kebanyakan kita tidak sadar, itu semua merusak kesehatan mental kita. Dan alhamdulillahnya kita muslim, kita belajar sunnah, semuanya itu kuncinya ada dalam agama Islam, sunnah, dan sudah diingatkan. Dan ini semua aspek kehidupan. Semua aspek, makanya kesehatan mentalnya semua aspek kehidupan. Dari suami, istri, orang tua, remaja, anak-anak, balita umur 2 tahun, 3 tahun pun udah begini-begini lancar dia. Kalau enggak nangis gitu ya, pakai jurus nangis enggak dikasih ya, sampai kesehatan mental orang sepuh juga, jangan salah, sepuh-sepuh juga joget di TikTok sekarang, itu kesehatan mental lagi ya, kesehatan mental pekerja ya, dikit-dikit izin healing ya, kesehatan mental pekerja dikit-dikit enggak betah, pengen resign, pengen yang tidak terikat. Ya, kesehatan mental para pebisnis dikit-dikit pengen sukses cepat, pengen cara cepat pengusaha, cara cepat sukses, cara cepat mendapatkan omset, cara cepat membuka cabang. Ini melahirkan kesehatan mental. Dan ini solusi dalam Islam. Ada. Alhamdulillahnya kita harus sering ingatkan ini. Solusinya dalam Al-Quran sama Sunnah. Contoh sekarang kita bahas tiga ini ya. Kita bahas sebab umum dulu sebelum kita masuk ke orang tua, remaja, anak-anak. Jadi ada porsinya ada masing-masing nanti ini. Tadi yang pertama apa? Konten pamer. Yang kedua, terpapar kesempurnaan. Yang ketiga, ya, ingin instan. Yang pertama, konten pamer dan kesempurnaan ini hampir mirip-mirip. Coba sekarang. Pamer sama terpapar kesempurnaan. Coba sekarang ada tidak konten pamer romantisme rumah tangga? Ada enggak? Konten pamer romantisme rumah tangga? Ada. Konten pamer suami, sosok suami ideal. Sempurna, ingat pamer plus sempurna, flexing. Ada? Sosok suami yang sempurna. Pamer sosok istri yang sempurna. Ada. Konten lagi, nah ini memang beda tipis antara edukasi sama pamer. Yang membedakan hanya niat. Saya kan edukasi, tapi kadang pamer juga. Makanya ini ya tergantung niatnya ya. Sekarang konten ya edukasi atau pamer gitu ya. Yang menampilkan anak kecil sempurna. Masih kecil udah hafal 30 juz, sudah bagus, anaknya manut apa dan sebagainya, ada? Ada. Nah, kita melihat konten tersebut, entah pamer atau edukasi yang memamerkan kesempurnaan gitu ya. Inilah yang melahirkan kesehatan mental kita. Konten pamer, kesempurnaan, kemudian kita lihat, scroll, melihat, kemudian sadar atau tidak sadar, tapi ingat kebanyakan kita tidak sadar, akhirnya kita pertama banding-bandingkan. Kedua, tidak qanaah. Yang ketiga, tidak bersyukur. Inilah lahir kesehatan mental. Kita ulangi supaya kita enggak sama-sama terjebak ya. Konten pamer, terpapar kesempurnaan. Mungkin kita terkadang kita tidak nonton konten pamer. Tapi konten apa? Edukasi. Tapi itu memaparkan ini loh yang sempurna. Sehingga ketika kita terpapar dengan kesempurnaan, pasti kita membanding-bandingkan dengan kita sekarang. Kemudian apa? Tidak qanaah. Setelah tidak qanaah, tidak bersyukur. Ini banyak di antara kita yang tidak sadar. Makanya kita harus sadarkan. Contoh. Di sini saya bahas ya. Ada berapa contoh misalnya ya. Kalau terkait dengan tema kita, contoh misalnya, kan ini orang tua, suami, istri, remaja, anak-anak. Contoh kesehatan mentalnya, kalau suami ingin cepat sukses dan kaya. Melahirkan permasalahan mental. Jadi suami ingin cepat sukses sama kaya. Tapi malas kerja. Malas memulai dari dasar. Gak mau kerja akhirnya. Pengen cepat sukses. Dan demikian juga. Tadi sebab ketiga apa tadi? Cara instan. Makanya muncul konten-konten cara instan, cara cepat. Kira-kira ada tidak konten podcast yang tujuannya bagus? Ini konten podcast ini tujuannya bagus, tapi judulnya menghadirkan pembicara yang dia dalam sebulan omset 1 miliar. Ya, dalam berapa bulan sudah buka sekian cabang. Kemudian pematerinya bagi ilmu tidak? Bagi ilmu. Caranya begini, begini, begini. Kira-kira banyak nggak podcast kayak begini? Yang kira-kira lagi yang nonton podcast pengen nggak? Pengen nggak? Pengen kan? Pengen. Tetapi ini kalau secara psikologi tidak semuanya bisa. Karena yang ngisi konten bilang, yang ngisi konten saya dalam sebulan dapat sekian omset, bagi dia bisa. Karena sebelumnya itu sudah berdarah-darah puluhan tahun. Sudah tahu seluk-beluknya, seluk-beluk, pernah ditipu, pernah dibohongin, pernah ditusuk dari belakang, pernah ini, pernah apa, kesimpulan. Sudah pernah berdarah, jatuh bangun, nangis air, nangis darah dan air mata berpuluh-puluh tahun. Kemudian dia buka usaha, satu bulan dapat 1 miliar omsetnya. Nah, tips yang 1 bulan ini yang dia share. Make sense? Bagi dia. Tapi bagi yang nonton orang awam kita-kita semua ini kira-kira gimana? Akhirnya terpikir, ternyata ada cara instan sukses. Cara instan dapat ini, begini, inilah cara instan. Makanya ada banyak seminar-seminar cara cepat jadi pengusaha, cara instan. Ada lagi saya baca nih, cara gila jadi pengusaha. Akhirnya beneran gila. Ada. Mungkin teman-teman gitu. Ya, jadi konten-konten podcast bagus itu. Bagus. Tapi tidak bisa semuanya. Jadi yang terbangun seperti itu. Contoh kesehatan mental ini. Yang terbangun seperti itu. Suami ingin cepat sukses, cepat kaya. Kalau istri sama juga. Ingin cepat cantik, ingin kurus, dan ingin glowing dengan cepat. Cara instan lagi. Kenapa? Sama, terpapar kesempurnaan di sosial media. Pengen instan juga. Makanya kalau saya ngisi fikih kecantikan perempuan, banyak pertanyaan terkait dengan instan-instan ini. Ustadz, apa hukumnya melancipkan dagu? Apa hukumnya sedot lemak pipi? Apa hukumnya menebalkan bibir? Apa hukumnya tanam benang? Apa hukumnya terapi DNA salmon? Apa hukumnya memancungkan hidung? Apa hukumnya menebalkan alis, menanam benang? Apa hukumnya melebarkan kelopak mata? Apa hukumnya tanam rambut? Ya, apa hukumnya terapi laser? Apa hukumnya? Itu semua terapi-terapi sekarang cantik instan. Apa hukumnya suntik vitamin C? Apa hukumnya suntik whitening, suntik artis, infus whitening? Hukum itu semua yang instan-instan. Akibat apa kira-kira coba? Sosial media. Terpapar dengan kecantikan, kesempurnaan, dan cara yang instan. Ini lahir lagi nih permasalahan kesehatan mental. Ibu-ibu cita-cita kurus, hobi makan. Itu contoh. Contoh lagi kesehatan mental terganggu dalam rumah tangga. Sekarang beda zaman, dikit-dikit pengen jalan-jalan keluarga, dikit-dikit pengen kulineran sekeluarga dekat ini. Kesehatan mental lagi, suami tidak qanaah dengan kecantikan istrinya, banding-bandingkan. Padahal istrinya udah cantik luar biasa, tapi masih selingkuh. Tidak jarang, istri sah lebih cantik daripada pelakor. Sudah cantik. Tapi kenapa? Karena terpapar. Enggak puas dengan yang di rumah. Kesehatan mental lagi. Kesehatan mental lagi, istri kurang bersyukur dengan suaminya. Karena terpapar sosok suami ideal seperti ini digambarkan. Nanti kita bahas satu persatu ini ya. Kemudian kalau remaja, anak muda sekarang kena pengaruh sosial media, kecanduan game. Kecanduan kalau yang putri drama Korea, drakor. Ya. Kalau mirip-mirip sama Dracula ya. Kalau Dracula itu ngisap darah, drakor mengisap kewarasan. Ya. Enggak ya? Remaja. Terus kalau remaja lagi, kesehatan mental remaja sekarang kalau nyari jodoh susah luar biasa. Coba aja yang punya pengalaman nyomblangin nih. Itu kan anak muda sekarang pengen dicariin jodoh tuh cari yang perfect. Pengen dicariin yang masya Allah, tapi dianya astagfirullah. Efek sosial media lagi nih. Kemudian juga termasuk kesehatan mental juga untuk anak-anak. Orang tua itu efeknya suka membanding-banding anaknya dengan apa yang ada di sosial media. Dipaparkan, ini bagus kadang-kadang ya, makanya antara motivasi sama pamer beda tipis. Motivasi dan pamer, sehingga dilihat tuh coba nak hafal 30 juz, banding-bandingkan dengan anak. Ini semua ada pembahasan. Ini sekilas kenapa kesehatan mental sekarang dan kita harus hati-hati. Alhamdulillah semua kuncinya ada dalam agama kita, agama Islam. Yang pertama, kita jangan membanding-bandingkan. Jadi yang pertama kalau kita scroll-scroll gitu ya, jangan sampai kita banding-bandingkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika alla tahdharu ni'matallahi 'alaikum." Beliau bersabda, "Lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia, kemewahan dunia. Jangan melihat yang di atas terus. Karena kalau demikian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang ada pada kalian. Lihat yang di bawah terus." Dan ini sebenarnya konsep bahagia yang sederhana tapi sulit dipraktekkan. Kenapa? Coba jamaah sekalian, saat ini detik ini kita tidak bisa merubah dunia kita. Coba ya, kita kan lagi duduk-duduk ya, lagi duduk sekarang. detik ini bisa nggak kita misalnya mengubah saldo kita lebih banyak dengan cepat? Kita ubah ini nggak bisa. Jadi detik ini, saat ini, detik ini kita tidak bisa mengubah. Tapi kita sedang merasakan detik ini. Kita tidak bisa mengubah saldo, nambah rumah, beli mobil, nambah usaha atau bahan, nggak bisa. Ya. Tetapi yang bisa kita ubah adalah tadi mindset kita. Apakah kita bahagia atau tidak sekarang? Caranya tidak ada lain tidak lakukan kita melihat yang di bawah kita. Supaya kita bersyukur. Supaya kita bersyukur dan bahagia. Jadi cuma itu cara bahagia di muka bumi ini. Lebih banyak membandingkan dengan yang di bawah, ngelihat yang di bawah terus. Karena kita gak bisa mengubah nasib. Detik ini, saat ini kita gak bisa mengubah nasib kita seperti itu. Kita hanya bisa mengubah mindset kita, hati kita saat ini. Caranya gimana? Udah lihat-lihat, ternyata banyak yang lebih sedih, banyak yang lebih susah, banyak yang lebih ini yang membuat kita senang. Itu maksud hadis itu. Makanya dulu ada hadis yang saya waktu saya baca, saya bertanya-tanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama tunsuruna wa turzakuna li du'afaikum." Sesungguhnya kalian ini ditolong dan diberi rezeki karena keberadaan orang-orang miskin di sekitar kalian. Orang-orang lemah. Pertama baca hadis ini, innama tunsorun, kalian ditolong. Oh, ini masih make sense. Masih masuk akal. Orang kecil, orang-orang miskin menolong kita dengan apa? Dengan doanya. Doa-doa orang miskin. Orang-orang miskin asa akbaro lau yamuddu ila sama la abarroh. Bisa jadi ada orang rambutnya kusut, pakai rambutnya berdebu, pakaiannya kusut. Maksudnya miskin, sekali menengadah ke langit, minta sama Allah, Allah langsung kabulkan. Demikian juga kita ditolong dengan keberadaan orang miskin, Allah itu bisa jadi, ini bisa jadi menunda turunnya azab di suatu tempat atau kota karena masih ada orang-orang miskin. Itu ditolong kita. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaihal qawlu fadammarnahum tadmira. Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryah, kalau kami ingin menghancurkan suatu kampung, suatu tempat, amarna mutrafih, kita lihat orang-orang kayanya. Kita lihat orang-orang kayanya. Bagaimana orang kayanya nih? Dan memang secara psikologi yang paling banyak gaya berlagak itu siapa? Orang-orang kaya. Paling banyak. Makanya kalau kita di rumah sakit, teman-teman perawat itu lebih suka jaga bangsal ekonomi daripada VIP. Kalau bangsal ekonomi pasiennya nerima, seneng, qanaah. Tapi kalau jaga VIP, katanya kalau AC rusak, perawat disuruh perbaiki. Rusak dikit. Emang begitu ya. Amarna mutrafiha. Kita lihat bagaimana orang-orang kaya, orang-orang mutrafin secara bahasa, orang-orang yang bermegah-megah di kota tersebut. Tapi fafasaku fiha merusak. Fahakkala alaihil kaul, sudah tetap keputusan Allah. Fadammarnahum tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya, baik hancur fisik maupun hancur akhlak, moral, dan sebagainya. Memang bukan Allah kirimkan apa? Allah kirimkan banjir, kemudian bah, gempa, enggak. Tapi dihancurkan moral kehidupan di situ. Mereka sebenarnya enggak bahagia. Enggak bahagia sebenarnya mereka itu. Ya, kering mukanya. Muka-muka yang buru-buru, muka-muka yang apa, senyum dipaksakan, stres. Enggak dapat bahagia sama sekali. Ya, 5 hari stres, 2 tolong oleh orang miskin. Ah, ini make sense nih. Dalam hati, karena saya sudah baca yang itu-itu ya. Tapi innamatun soruna wa turzukun, diberi rezeki. Nah, diberi rezeki karena keberadaan orang-orang miskin. Waduh, ini kenapa nih? Kok bisa ini? Kok orang miskin

Jadi asbab kasih rezeki, ternyata setelah baca syarah ulama, dengan keberadaan orang miskin tersebutlah membuat hati kita jadi lapang. Dengan bergaul dengan orang miskin, melihat kesusahan mereka, melihat ini, jadi kita jadi lapang. Itulah rezeki yang sesungguhnya. Rezeki yang sesungguhnya. Kelapangan hati, kebahagiaan, karena ada yang lebih miskin dari kita. Itulah keberadaan orang miskin, itulah yang nolong kita, yang kasih rezeki kita gitu. Sehingga ulama-ulama dulu itu menasihatkan kalau bisa kita cari perumahan, lingkungan, circle mayoritasnya itu di bawah kita secara ekonomi, kalau bisa ya, supaya Anda bahagia terus. Supaya bahagia terus. Contoh nyata gampang, coba aja kita kan pas-pasan gitu ya, tapi kita tinggal di perumahan mewah. Mewah tuh mepet sawah maksudnya. Mepet sawah. Ya, punya tetangga di depan ya. Kita baru motor, di depan mobil ya, mobil merek-merek gitu ya. Kita masih naik motor, tetangga di depan, kanan kiri, sebelahnya Alphard, depannya Pajero. Ini sebelah ini kita cuma motoran gitu kan, baru keluar aja udah sesek gitu kan. Pas ketemu, habis dari mana? Habis dari Paris. Dari mana? Habis dari ini, dari Eropa. Dari mana? Dari Hawaii. Kan kita sesek. Kita cuma pasar sebelah gitu kan, sesek. Sesek terus. Tiap hari sesek. Sesek. Tapi beda kalau kita sebelah kita punya rumah, mobil sebelah kita dengar cerita rumahnya susah dicicil, sebelah baru anaknya banyak tapi dia pakai motor, keluarnya aja motornya penuh gitu ya. Kita kan tiap hari melihat itu semua, kita bahagia. Alhamdulillah, kita melihat tiap hari. Istri kita melihat, alhamdulillah, tiap hari. Lebih bahagia. Jadi bahagia sebagaimana sabda Nabi, innal gina gina nafs. Kebahagiaan itu di hati. Caranya gak ada lain, gak ada bukan. Lihat yang di bawah. Cuma ini caranya. Kalau pengen bahagia. Tapi bukan berarti tidak boleh bergaul dengan orang-orang kaya ya. Mayoritas. Makanya ada yang bilang wisata, sekali-sekali wisata rohani. Main-main ke perumahan kumuh, bawa beras, bawa apa gitu ya. Kita kasih beras sama mereka. Ya mereka ternyata kita lihat rumahnya itu mungkin apa namanya ala kadarnya rumahnya ini. Tapi walaupun dengan kesederhanaan seperti itu, mereka kalau senyum ikhlas. Mereka kalau ketawa lepas. Dengan kesederhanaan di rumahnya. Rumahnya mungkin bukan keramik apa dan tapi pas kita main ke rumahnya, mereka tertawa lepas, senyumnya bebas. Kemudian suami istri kayaknya ya lepas gitu ya. Bahagia, anak-anak bisa diatur, manut. Bahkan ketika kita keluar, anak-anaknya yang bawain apa namanya? Bawain makanan, apa, disuruh. Kita lihat, ternyata mereka dengan kesederhanaan ini ketawa lepas bahagia. Beda sama kita, Masya Allah sudah banyak ini, tapi pusing, ngeluh terus, capek, dan kurang, dan sebagainya. Itu konsep. Konsep kebahagiaan. Itu yang kurang dari kita. Nah, kembali lagi tadi sebab kesehatan mental tadi, sebabnya tadi. Yang jadi masalah kita di sosial media terpapar terus oleh, tadi kita ulangin lagi, terpapar oleh pamer, kesempurnaan, dan serba instan. Sadar tidak sadar, kebanyakannya tidak sadar. Kita banding-banding. Kemudian kita membanding-bandingkan, itulah menyebabkan kita tidak qanaah. Enggak qanaah. Terpapar, banding-bandingkan, enggak qanaah, kurang bersyukur, sudah. Padahal qanaah itu Nabi SAW bersabda, sungguh beruntung. Man aslama waruziko
kifafan wa qanna Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang dia aslama, seorang yang Islam muslim, kemudian ruziko kifafan, diberikan kecukupan. Insya Allah cukup untuk makan.

sendiri punya sifat dasar terburu-buru dan instan. Karena Allah berfirman, wa kanal insanu ajula. Sesungguhnya manusia itu terburu-buru. Sudah jadi sifat dasar, ditambah lagi dengan konten sosial media, internet. Jadi pengen buru-buru. Dan muncul sekarang namanya penyakit istibto. Penyakit istibto, yaitu ingin mendapatkan hasil sebelum waktunya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, wahai manusia, inna hadakum layyamuta hatta yastakmila rizqah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian tidak akan wafat sampai Allah sempurnakan rezekinya. Fala tastabti urrizqo. Janganlah kalian istibto masalah rezeki. Istibto nama penyakitnya. Pengen instan, pengen buru-buru dalam masalah rezeki. Salah satu sebabnya tadi, ini mohon maaf ya, bukan mengecilkan manfaat podcast, apa ngobrol santai gitu ya, program-program itu bagus ya, tapi mungkin dari sisi kita yang melihat, tidak semua cara cepat sukses, cara ini tuh cocok untuk kita. Cara cepat berhasil, kan banyak tuh, cara cepat menggayat, omset, cara cepat melariskan dagangan, cara cepat mengiklankan produk. Pengen instan-instan semua. Pengen instan. Bahkan di instan, bahkan sekarang semua, bahkan pendidikan juga demikian, pendidikan. Sekarang ada yang masuk perguruan tinggi umur 14-15 biasa. Ya tidak? Kenapa? Karena SD-nya akselerasi. SMP akselerasi 2 tahun. SMA akselerasi 2 tahun. Dia belajar, belajar, belajar. Tapi ada aspek yang dilupakan. Perkembangan mental, manajemen konflik, manajemen prioritas, manajemen emosi, adab muamalah apa dan sebagainya. Tapi lahir orang-orang pintar, hebat dan sebagainya, tapi adabnya kurang, akhlaknya kurang. Yang selama ini dia belajar, dia dapat semuanya dengan cepat, dapat cepat lulus, dapat cepat, dapat cepat. Ada masalah di kehidupan nyata yang sebelumnya berusaha dapat, terjun ke dunia nyata dan kerasnya kehidupan. Ya, dia coba ternyata ada faktor orang dalam, ada faktor sogoan, ada faktor apa lagi? Macam-macam, enggak berhasil, stres. Kesehatan mental. Semua aspek. Saya rasa teman-teman jamaah sekalian itu mungkin menjalani. Yang pengusaha, oh iya ya. Genset sekarang tuh kok kurang daya juangnya. Benar enggak kira-kira nih? Mana pengusaha-pengusaha nih? Saya dengar sih begitu, Gen Z kurang. Guru-guru juga sama, beda murid sama sekarang. Udah beda zaman. Ya. Banyak faktor. Inilah yang menyebabkan gangguan mental. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Ya. Contoh-contoh gangguan mental tadi. Dan beberapa caranya. Berbicara kesehatan mental, karena judul kita orang tua, suami istri berarti ya. Remaja, anak-anak, kita sebutkan dulu pelan-pelan kasusnya, baru kita bahas-bahas kenapa dan solusinya apa, seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita sebutkan ya, kalau suami umumnya ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, kalau nggak dapat, ya tadi malas kerja jadinya ya. Kemudian juga kalau istri atau istri tadi permasalahan kesehatan mental ibu rumah tangga. Kalau hamil melahirkan sekarang ngetren istilah baby blues syndrome. Ini udah mulai ngetrennya, udah mulai padahal dulu pelajaran saya ya, tapi sekarang kok sudah semua ibu-ibu tahu apa itu baby blues syndrome.
Ya, dan nanti ada yang lebih parah di atas.

0: baby blues syndrome, diagnosis lanjutan namanya postpartum depression. Kalau baby blues syndrome itu dia masih tahap awal menolak, masih ngurus tapi setengah-setengah. Tapi kalau tahap postpartum depression sampai tahap membunuh bayinya. Ini ibu-ibu sudah tahu nih baby blues. Kesehatan rumah tangga, lelahnya ngurus anak. Dan ini sudah jadi isu, bahkan di kalangan iwan-iwan pengajian. Ya, memang beberapa iwan pengajian memang kita diberikan semangat melaksanakan sunnah banyak anak. Dengan dalil yang banyak, inni mukatsirum bikumul umam, saya berbangga-bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Hadis Nabi, faja'alnakum aktsara nafira, Allah berfirman, ya nikmat satu kaum itu jumlah yang banyak. Memang sunnah banyak anak. Sehingga ini enggak tahu ya fenomena atau tidak, beberapa ikhwan semangat punya banyak anak. Kemudian lahir-lahir terus gitu ya. Akhirnya istrinya sibuk dengan anak, dengan bayinya, anak yang tengah-tengah enggak keurus, bapaknya sibuk kerja. Dan tidak cari pakai solusi, tidak ada solusi. Apakah disiapin ART atau apa dan sebagainya, baby blues syndrome. Anak-anak yang tengah-tengah jadi dalam tanda kutip nakal. Tapi beberapa ahli tidak setuju dengan istilah anak nakal, yang ada anak yang kurang perhatian. Ya. Makanya itu coba tanya yang kerja di pusat, di tempat pendidikan, sekolah-sekolah, sekolah sunnah, sekolah apa. Ini kok anaknya ihwan-ihwan kita tapi kok susah diatur, dalam tanda kutip nakal gitu. Ternyata begitu. Ya, semangat punya anak tapi ibunya sibuk dengan bayi, bapaknya gak peduli. Ini fenomena juga nih, kesehatan mental. Ibunya capek, lelah. Punya bayi begadang malam-malam, bangun kurang tidur, anak ini minta, anak ini sudah. Tapi suami gak bantu, karena kadang bukan gak bantu, kadang-kadang nyari uang. Apalagi di kota besar. Pergi gelap, pulang gelap. Capek. Kesehatan, masih jadi permasalahan kesehatan mental rumah tangga. Demikian juga dengan tadi kita sebutkan ya, suami tidak kona'ah dengan kecantikan istri, selingkuh KDRT. Ini jadi isu juga nih. Pengaruh sosial media sampai ke tahap ihwan pengajian. Kalau orang awam banyak, lebih banyak cerita lagi. Pengaruh sosial media. Kemudian juga pengaruh juga istri kurang bersyukur, kurang kona'ah. Membanding-bandingkan dengan apa yang ada di sosial media. Kurang kona'ah. Terpapar terus. Makanya bapak-bapak pasti sering dikirim sama istrinya link IG. Ini loh. Seperti ini bang. Dikirim lagi link IG. Seperti ini bang. Dikirim lagi, bang seperti ini bang. Bagus itu, mengedukasi suaminya. Tapi kadang-kadang ada, itu memang bagus ya. Jadi kalau bapak-bapak dikirim sama istrinya, ditonton. Ya, biasanya istri-istri itu pertama kirim link IG parenting. Link IG memahami perasaan istri. Link IG tempat kuliner yang enak. Link IG tempat jalan-jalan akhir pekan. Link IG bagaimana, apa namanya, dekat dengan anak. Link IG apa lagi? Bapak-bapak apa aja dikirim sama ibunya? Link IG. Ya. Nah itu semua kita baca, jangan dicuekkan. Kita belajar. Nah tapi bagi ibu-ibu, namanya orang tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, karena yang ditampil, sekali lagi yang ditampilkan itu yang sempurna. Sempurna. Ya. Dan jangan sampai banding-bandingkan. Ya. Gak bersyukur. Apalagi kita kembali lagi ke panduan syariat dan sunnah kita ini. Sifat dasar istri tidak bersyukur kepada suaminya. Suka melupakan kebaikan suami. Nah ini kalau kita bahas lengkap memang nih. Hati-hati. Demikian juga selanjutnya membanding-bandingkan untuk anak-anak, banding-bandingkan anak. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kita bahas pelan-pelan ya. Ini masih ada waktu tidak nih ya? Masih ada ya, insya Allah. Nanti tolong saya diingetin kalau ada waktunya habis. Atau tiba waktunya tanya jawab. Kita bahas pelan-pelan. Pertama, bagi orang tua ya, orang tua secara umum dulu. Orang tua itu kan mendidik anak. Mendidik anak. Di zaman era sosmed, sosial media ini, tantangan terbesar kita, termasuk saya pribadi, adalah mendidik anak. Tantangan besar. Karena kita sebagai orang tua, waktu kita habis dengan sosial media, kita lupa pendidikan anak. Waktunya habis. Tidak peduli. Ya. Mungkin ibu-ibu peduli, tapi kadang-kadang bapak kurang peduli. Makanya saya nulis buku saku judulnya Ibu Madrasah Ayah Kepala Sekolah. Memang ibu madrasahnya, tapi jangan lupa bapak kepala sekolahnya dalam mendidik anak. Tantangan terbesar. Kita cuek. Kurang perhatian. Muncul isu Indonesia negara fatherless. Indonesia negara tanpa ayah. Sosial media. Ditambah lagi akhirnya istri pun stres, depresi. Oh, suami aja cuek, saya juga cuek. Akhirnya anak korban. Ditambah lagi perselingkuhan, perceraian dan sebagainya. Korbannya juga anak-anak lagi. Udah jadi isu nih. Baik orang ngaji maupun orang awam udah mulai jadi isu. Nah kita kalau yang sudah ngaji, ke masjid, belajar agama, baca hadis, janganlah. Karena itu semua sudah ada dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran sunnah, bagaimana kita anak mendidik anak, tanggung jawab, berikan perhatian sama anak, sisihkan waktu, ada gitu. Itu isu kesehatan mental begitu. Anak-anak kurang perhatian. Memang kita ngumpul sama anak tapi bondingnya gak dapet. Ini ujian berat bagi kita termasuk saya. Saya pun sedang belajar sekarang nih. Sedang belajar, masih belajar bagaimana bonding anak. Waktu yang efektif, kita ngumpul sama anak, ngumpul jalan-jalan, ngumpul apa, makan bareng. Tapi gak ada bonding sama sekali. Sibuk dengan HP. Saya dulu begitu, tapi saya pertama-tama terus belajar, dan saya belajar sama istri ya. Ya hasil dia kirim IG itu, ya saya buka, saya pelajari, oh ya saya salah memang. Salah, terlalu sibuk. Tapi benar memang. Kita bonding. Dan ternyata setelah kita buka, dan Islam ada, fikih tarbiyatul abna, kitab pendidikan anak, tuhfatul maulud, Masya Allah. Ada satu faedah yang saya baca itu, Masya Allah, mengena. Sangat mengena dengan keadaan kita sekarang. Faedah bagaimana mendidik anak, yaitu tepatnya di surat Yusuf. Bagaimana faedah pendidikan anak, dan insya Allah kalau kita paham, mudah-mudahan kita memperbaiki masalah kesehatan mental orang tua ini. Ada dalam surat Yusuf. Pertama, dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika mimpi, cerita sama bapaknya Nabi Yakub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf, dia mimpi aneh-aneh, dia ceritakan kepada bapaknya. Sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang, kemudian datang juga matahari, bulan, tiba-tiba semuanya sujud kepadaku. Sujud. Apa faedah dari ayat ini dan tafsirnya? Ternyata tafsir parenting ternyata. Yaitu Nabi Yusuf sang anak itu dengan plongnya cerita kepada bapaknya. Sekarang kira-kira kita sekarang ya. Anak kita kalau ada apa-apa cerita sama orang tua atau apa enggak? Anak-anak mau enggak cerita sama kita? Terlebih kalau mereka sudah remaja dewasa. Sudah mulai berbagai ada cerita-cerita, drama-drama di sekolah. Mereka mau cerita enggak sama kita? Anak gadis kita, dia mulai tertarik sama seorang laki-laki, dia cerita enggak sama bapaknya? Mau enggak? Saya alhamdulillah pernah anak gadis saya cerita. Ya, cerita dia. Dia tertarik sama ini gitu. Bagus, bagus nih. Dia cerita pernah jalan digangguin sama cowok-cowok katanya. Cerita, alhamdulillah. Walaupun jarang-jarang mau ceritalah gitu ya. Cerita sama bapaknya. Cerita. Jadi mau gak anak tuh plong cerita. Dan anak itu dan Nabi Yusuf ada apa-apa diceritakan kepada bapaknya. Ceritain pada bapaknya. Kira-kira anak kita gitu enggak? Curhat lepas sama orang tua, ada apa-apa kembali ke orang tua. Cerita apa enggak? Atau jangan-jangan takut. Pertama, dia cerita tapi kita sambil pegang HP. Tidak ada kontak mata dengan mata, tidak ada kontak badan dengan badan, dipegang tangannya, dirangkul, tidak ada kontak hati dengan hati. Sambil gitu, gimana nak? Oh, biasa kayak gitu, namanya juga perempuan lagi anu. Ya, biasa suka sama cowok nak, biasa. Ya. Mungkin gitu. Atau mungkin kita ini termasuk saya ya, saya pernah gitu, jadi saya ngakuin dulu. Saya pernah begitu, makanya saya lagi belajar nih. Atau, gitu kan, pas anak cerita, langsung kita komentari dengan banyak hadis, ceramah, dan sebagainya. Ya Allah, jangan begitu nak. Nanti kamu bisa terjerumus dalam perzinahan. Kalau bisa jangan diikutin. Jangan lagi bapak gak suka, gitu-gitu ya. Langsung ya. Jadi anak-anak baru cerita langsung kena penghakiman, kena apa, takut duluan. Ayah. Langsung nasihat muncul. Saya tidak mau cerita. Dan kalau kita lihat psikologinya anak-anak kenakalan remaja, itu pertama kurang perhatian. Anak-anak yang kebut-kebutan di jalan, anak-anak yang narkoba, anak-anak itu kan semua karena kurang perhatian ya. Anak-anak ya. Akhirnya dia cari perhatian yang dengan cara yang salah. Kebut-kebutan di jalan, pakai tato macam-macam, penampilan aneh-aneh. Itu ngapain sih mereka? Buat apa mereka penampilan aneh-aneh, tepong kanan, tepong kiri, semua dilobang-lobangin gitu? Pakai apa, kebut-kebutan, eksis, macam-macam. Itu ngapain? Kan cari perhatian sebenarnya ya. Tapi cara perhatiannya dengan cara yang salah. Kenapa kurang perhatian dari orang tuanya? Nggak ada orang tuanya yang perlu. Ya. Nggak, itu nggak bagus, nak. Abi, Umi nggak suka. Jangan ulangin lagi ya. Ada yang tegur, ada yang perlu. Kali ini nggak apa-apa. Ya, tapi jangan ulangin. Ya, gitu-gitu ya. Nggak ada gitu-gitu. Kan udah kita buat perjanjian. Gak boleh diulangin lagi. Gitu yang gak ada. Anak-anak. Jadi kita gak ada bonding karena HP lagi. Udah kadang udah gak ada waktu. Waktunya ini pun gak ada. Ngobrol sama mereka. Jaga Saya pun sedang belajar, makanya di rumah saya ada jadwal kajian sama anak-anak. Saya ada jadwal setoran sama anak-anak. Kita buat jadwal, ada jadwal. Bonding sama anak-anak ya, ada jadwal kajian, ada jadwal setoran. Ya, kemudian ada jadwal, kemudian sama saya kumpulin anak-anak, kita buat perjanjian di rumah enggak boleh begini, begini. Kemudian kita tanda tangani. Tapi sebelumnya kita edukasi, kita sosialisasikan. Jangan tiba-tiba anak-anak dimarahin doang. Langsung dimarahin, langsung dikasih. Padahal kita enggak pernah sosialisasi. Enggak pernah sosialisasi, dan hukumannya juga kita tidak pernah sosialisasi. Langsung aja, enggak ada bonding, enggak ada apa, main marah aja langsung. Ya, contohnya saya misalnya, ini kan lagi liburan ya. Ini saya lagi liburan nih. Ya, lagi liburan lewat Bandung ke rumah mertua di Jakarta. Ini lewat nih. Nah, selama liburan pun saya kumpulin anak-anak, kemudian saya buat perjanjian. Selama liburan ya, saya bilang sama mereka, liburan itu memang kita senang-senang ya. Prinsip utamanya senang-senang. Anak-anak boleh ini, boleh ini, boleh ini. Tapi jangan lupa sehari tetap ngaji. Walaupun berapa ayat. Yang kedua, tetap murojaah. Ada setoran hafalan. Enggak usah nambah, enggak apa-apa. Yang penting jaga, jangan hilang. Yang ketiga, selama kita ini enggak ada ngambek-ngambekan. Enggak ada nangis. Yang keempat, kalau kita pindah tempat, anak-anak bantu ibunya packing-packing. Ini saya tulis perjanjian, ini saya kumpulin yang gede-gede ini. Anak-anak saya kumpulin, ngomong baik-baik. Ya, kita sampaikan, tapi di pembukanya kita ngomong, Abi Umi ini sayang sama kalian. Pokoknya apa keinginan kalian, Abi Umi usaha lakukan. Liburan ini usaha Abi Umi supaya kalian senang-senang. Apa yang kalian minta selama liburan, selama tidak melanggar syariat, Abi Umi melakukan. Mau renang, mau apa, boleh. Abi Umi usahakan. Tapi ada tapinya ya, buat perjanjian. Saya tulis. Ya, tadi perjanjian itu dibanyak tadi ya. Selama liburan nih, akhirnya tanda tangan. Saya tanda tangan, kasih mereka tanda tangan. Ada hukumannya. Hukumannya hukuman yang mendidik. Jadi bukan zaman lagi apa hukumannya tulis astagfirullah 1000 kali. Apalagi ya. Prinsip hukuman adalah mengurangi kesenangan mereka. Nanti ada jadwal HP dikurangin. Ini begitu ya, kasih hukuman. Nah, kita sudah sosialisasikan dulu ke mereka. Jangan main marah-marah doang, main kasih hukum. Tanpa kita bicara baik-baik, kasih solusi. Jadi tanda tangan, udah tanda tangan. Anak-anak tanda tangan. Saya simpan tuh, saya bawa sampai sekarang. Atau di foto. Sosialisasi. Kita orang tua gitu mungkin, gak ada bonding sama anak-anak. Gak pernah jelasin, gak pernah apa. Kadang anak-anak bingung juga, dapat hukuman tiba-tiba. Gak dikasih solusi, gak disosialisasikan. Kita aja tiba-tiba main takap, main apa, gak ada sosialisasi gimana tuh? Ngamuk kitanya. Tiba-tiba polisi datang, gak boleh ngelanggar. Eh, kapan saya tahu pak, mana sosialisasinya pak? Gak terima gue, enak aja. Karena anak-anak gitu juga, sama. Kita gak ada bonding. Ya, gak mau ini. Tapi coba lihat Nabi Yakub, nah Yusuf cerita plong sama bapaknya. Ternyata surat Yusuf ada ilmu parenting, masya Allah. Makanya kadang-kadang tuh saya mikir ya, kita aja yang kurang belajar gitu. Di dalam Islam ada. Kita lanjut surat Yusuf lagi tadi. Bahkan ketika Nabi Yusuf sedang digoda, diajak berzina oleh Imro'atul Aziz. Tahu ceritanya insya Allah ya. Atau beberapa ahli tafsir mengatakan namanya Zulaikha. Ya. Ya. Kemudian udah wagol lekatil abwab. Kemudian dia tutup pintu, yang pintunya nih ada 7 pintu. Sudah siap-siap nih. Lakot hamad bihi wa hamma biha. Bahkan Allah sebutkan sifat tobiat pemudanya Yusuf muncul. Lakot hamad biha biha. Dia juga ada keinginan. Namanya juga laki-laki. Ya, Nabi Yusuf juga laki-laki manusia gitu. Pertama dia pemuda. Di depannya orang cantik, sudah ketutup pintu. Yusuf juga apa? Orang perantau. Karena lebih enak bermaksiat di kota orang lain daripada di daerah, di desa sendiri. Perantau apa? Semua terkumpul sebab-sebab tersebut. Laqad hammat bihi wa ma bi tarkala muncul laula ra'a burhana mir rabbih. Sekiranya Yusuf tidak melihat burhan, petunjuk dari Rabb-nya, mungkin terjadi perzinahan. Karena Yusuf ya manusia, tapi Allah melindungi. Dan sebagian ulama menafsirkan apa maksud burhan di situ, ternyata Nabi Yusuf terbayang wajah bapaknya Nabi Yakub. Terbayang wajah ayahnya. Begitu dekat Nabi Yusuf dengan bapaknya. Nempel, bonding banget. Coba kita jamaah, mungkin saya pribadi kadang-kadang jauh ya. Kira-kira kalau anak kita ada apa-apa, kira-kira mereka ingat kita enggak gitu ya? Kita enggak ada kenangan, enggak ada perhatian, enggak ada apa sama anak-anak. Enggak ada kita kadang-kadang ya. Atau orang-orang dulu ya, orang-orang dulu kan belum ada HP apa dan sebagainya. Makanya kita sering nukil ya. Dulu ibu saya sering ngomong kayak begini. Saya ingat banget pesan ibu saya. Saya ingat banget nih nasihat bapak saya. Prinsip kehidupan saya gitu. Orang-orang dulu karena ini. Kira-kira anak kita gitu enggak besok gitu ya. Ada kata-kata kita yang diingat gitu loh. Sebagaimana Yusuf. Kemudian masih juga nih di surat Yusuf ada faedah parenting, Masya Allah ya. Memang kayaknya kita aja yang kurang belajar kayaknya ya. Pernah Nabi, ketika, kisahnya panjang pokoknya ya. Ya. Ketika apa Nabi Yusuf sudah jadi gubernur Mesir. Kemudian datang salah satu anak membawa komis ya. Gomis untuk menunjukkan bahwasanya Yusuf masih hidup. Masih jauh nih yang bawa nih. Tapi Nabi Yakub mengatakan, ini la ajidu riha Yusuf. Laula antufan nidun. Ya, jadi ada utusan, sebagian mengatakan saudaranya bawa komis Nabi Yusuf ke Syam, Palestina, daerah Kanaan. Bawa nih. Ketika dibawa dari jarak jauh, tiba-tiba lagi ngumpul-ngumpul nih Nabi Yakub yang sudah tua, sudah buta, tiba-tiba ngomong sama keluarganya. Inilah ajidu riha Yusuf. Saya mencium bau Nabi Yusuf, katanya. Diingatkan sama keluarganya, enggak ada, Yusuf udah lama mati. Jangan kambuh lagi kamu, bahasanya gitu ya. Laula antufanidun, maksudnya jangan ini sungguh bau Yusuf ini. Jangan tuduh saya gila. Jangan tuduh saya lagi kambuh, ingat-ingat Yusuf, katanya Nabi apa? Nabi Yakub. Insyaallah ya. Jangan tuduh saya gila. Laula antufanidun. Ini benar-benar bau Yusuf ini, katanya. La ajidu riha Yusuf. Jadi Nabi Yakub maksudnya dia benar-benar merasakan baunya Nabi Yusuf. Karena komisnya mau datang ntar lagi. Nah, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya kenapa Nabi Yakub bisa merasakan baunya Nabi Yusuf? Karena dia sangat dekat sama anaknya. Dia peluk, dia apakan, dia dekat, dia apa, dia bondingnya, dia rasakan sampai-sampai dia hafal baunya Nabi Yusuf. Itu faedah dari ayat tadi, dia dekat. Ya, deket. Dia tahu seluk-beluk sifatnya Yusuf, apanya Yusuf tahu, sehingga dia baunya aja udah tahu. Karena itu hasil dekatnya sama anaknya. Nah, kita termasuk saya jauh kayaknya nih. Jauh bonding kita sama anak-anak. Ya, jauh. Kesehatan mental orang tua hilang karena HP. Kena HP, insya Allah. Ini luar biasa para jamaah sekalian. Ya, artinya kita yang belajar agama lebih berhak menerapkan hal ini ya. Jangan sampai anak-anak tadi ya gak deket, gak mau cerita, gak punya kenangan-kenangan masa kecil. Dan kadang-kadang kenangan-kenangan itulah yang menyebabkan mereka mendoakan kita. Kita udah di bawah tanah, udah jadi debu. Yang paling kita harapkan istighfar anak kita, ya anak kita dia ingat, dulu saya ingat pesan ibu saya loh. Ya. Dulu saya ingat bapak saya pesannya begini. Dia ingat. Kayaknya orang-orang dulu banyak begini, dia ingat pesan ibu. Enggak tahu generasi kita sekarang, generasi HP ini bisa enggak kira-kira ya? Bisa enggak kira-kira? Ngumpul sih ngumpul, jalan-jalan akhir pekan, kuliner bareng, staycation di hotel, tapi bonding enggak ada. Jangankan kayak Nabi Yakub, inilah ijdari dari Hayusuf, baunya enggak ada. Karena sibuk kita masing-masing, termasuk saya ngaku deh. Tapi setidaknya kita belajar gitu ya. Belajar seperti itu. Kemudian juga kita bahas cepat aja deh. Ini kayaknya sudah mau habis waktunya ya. Tadi suami ingin cepat sukses, cepat kaya. Jadi sekarang karena efek dari sosial media itu, ini entah benar atau tidak, tapi kok saya banyak dapat curhat beberapa suami malas kerja. Bahkan notabene-nya yang curhat ini ahwat sudah ngaji. Suaminya sudah ngaji, tapi curhat istrinya suaminya malas kerja. Kalau sudah cerita SPP anak macet, nah ini berarti ada sesuatu berarti kan. Akhirnya sang istrilah buat kue, nitip di warung sebelah. Sang istri rajin jualan online untuk nutupi kehidupan. Suami malas kerja. Pengennya yang apa? Yang instan. Karena melihat konten-konten yang langsung sukses, langsung besar, langsung ini cara cepat, cara ini. Tidak mau bangun dari bawah. Pengen cara instan. Mental-mental pekerja gak ada. Menjanjikan. Ya. Ini bahkan ada kasus ya, ada kasus. Jadi istrinya... Ini saya ceritakan di kalangan ikhwan pengajian ini. Mudah-mudahan oknum saja ya. Tapi jangan dijawab, Ustaz, oknum banyak katanya. Jangan gitu ya. Kita tetap husnuzon. Jadi ikhwannya ini aktivis dakwah. Ikhwannya aktivis dakwah. Di suatu kota. Ngurus kajian. Ya, hadir di majelis ilmu seperti ini. Aktif beberapa kegiatan sosial, tapi tiba-tiba istrinya curhat. Sudah lama tidak dinafkahi. Di rumah suami baring-baring aja. Disuruh kerja, kadang-kadang disuruh kerja. Malah suaminya balas, yang kona'ah dek. Yang kona'ah dek. Allah berikan kita segini-segini katanya. Padahal Ustaz, saya tadi jualan, buat kue, apa yang bisa dijual via online. Suami saya di rumah cuma diem-diem aja. Ketika diusulkan bang Gojek dan sebagainya, dia malah marah. Marah-marah. Yang kona'ah. Dan yang bikin yakin adalah ketika istrinya bilang SPP anak macet. Nah kalau seperti ini ya memang ya, berarti benar. Setelah dikonfirmasi ke sekolah, macet memang. Kalau begini ya memang laporan istrinya benar berarti. Kalau makanya salah satu indikasi itu SPP anak. Karena bisa kita konfirmasi. Di sekolah tempat kerjanya itu, di sekolah anaknya itu, iya nonggak sekian bulan. Waduh. Ini berarti sohe laporan istrinya berarti ini. Setelah itu ngeluh lagi, sekolah sunnah mahal. Gitu ya. Laporan ini, kalau sudah itu, ternyata memang malas kerja. Akhirnya beberapa ikhwan itu bantu. Cariin dia pekerjaan. Dibantu, di apa, diginiin. Ternyata setelah dikasih kerjaan, ya pegawai staff gitu ya. Sebulan, dua bulan minta mundur. Padahal ikhwan-ikhwan sudah bantuin cariin kerjaan. Minta apa? Mundur. Wah, berarti memang ini mental apa? Mental pemalas, berarti gak punya mental pekerja. Memang begitu. Padahal udah ngaji. Datang majelis ilmu katanya. Ada kegiatan apa ikut. Ini kan waliyahdubillah. Mudahan di Bandung gak ada. Sehingga sekarang muncul lagi istilah siangnya menikmati keringat istri, malamnya menikmati tubuh istri. Jangan sampai. Waliyazubillah. Ini penyakit mental, kesehatan mental. Secara umum, baik yang udah ngaji maupun gak ngaji. Orang awam dan orang yang belajar agama. Pengaruh sosial media. Sosial media. Gitu. Ya, kalau dulu belum ada sosial media, enggak nih, insya Allah enggak. Orang masih kerja, masih apa, masih ini, masih. Pengaruh sosial media dulu. Masih orang mau dia kerja, mau dia apa, dan sebagainya. Suami. Kemudian kita bahas istri nih, ini masih ada waktu enggak ya? Pertanyaannya. Sekarang istri juga sama nih. Kita bahas satu aja, waktu gak cukup ya. Kita bahas yang tadi, kurang qanaah. Kurang bersyukur dengan kebaikan suami. Pertama ini sifat dasar. Sifat dasar ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Ya, lau ahsanta ila ihdahunna dahar. Tumma ro'at minka syai' qolat ma ro'aitu minka khairon qot. Kalau para suami berbuat kebaikan kepada istri ad-dahar sepanjang tahun, kemudian summa ro'at minka syai', kemudian melihat syai', syai' itu terjemahnya sedikit kekurangan, maka istri mengatakan ma ro'aitu minka khairon qot. Bang, saya tidak pernah melihat kebaikan pada akang. Akang gak pernah sayang, akang gak pernah pengertian, abang sumur nikah, sumur umur gak pernah kasih seperti ini. Baik diucapkan maupun yang dinikah. Ini mohon maaf ya ibu-ibu yang mengatakan ini Nabi SAW. Makanya jangan, karena sifat dasar seperti itu jangan diperparah dengan apa tadi? Sosial media. Sosial media, ini pengaruh sosial media, masya Allah. Makanya ibu-ibu nih ya, ibu-ibu, di zaman ini, di zaman yang penuh fitnah syahwat subhat ini, kalau punya suami, pertama bertanggung jawab, mau bekerja, mencukupi kebutuhan, cukup tidak kekurangan, gizi cukup, makanan cukup, kenyang cukup, bisa jalan-jalan akhir pekan, walaupun tidak istimewa. Suami akhlaknya baik, suami tidak keras. Bukan orang suka teriak-teriak di rumah. Suaminya tidak merokok. Suaminya tidak narkoba. Suaminya tidak pukul istri. Suaminya tidak selingkuh. Maka di zaman ini kalau punya suami seperti itu, bersyukur ibu-ibu. Cari ridhonya. Unzuri aynama anti minhu fa innahu jannatuk wa naruk. Perhatikan kedudukanmu di posisimu di depan suamimu, karena sesungguhnya suamimu surga dan nerakamu. Di zaman ini punya suami kayak gitu, bersyukur ibu-ibu. Kenapa saya bilang bersyukur? Melihat banyak sekali curhat suaminya gak tanggung jawab, suaminya keras, kasar, main pukul, bentak, mendiamkan, nyindir-nyindir, suaminya selingkuh, suaminya ngerokok, suaminya mabuk-mabukan. Suami gak tanggung jawab, suami gak peduli sama anak, suami yang dia hilang, gak kasih nafkah lahir batin. Suami yang menggantung istrinya, terlalu banyak, makanya bersyukur ibu-ibu. Syukur. Cari ridhonya, bahagia udah di rumah sama suami seperti itu. Meskipun gak ganteng, meskipun bukan pujangga yang pandai merangkai kata, bukan romantisan, bukan ganteng glowing seperti apa seperti drama Korea, tidak putih, tidak mancung, tidak ini dan sebagainya, bukan kaya, bukan jalan, yang ajak jalan-jalan kemana, bukan yang ngantar ke salon tiap hari, bukan yang apa ngajar jalan-jalan ke keluar kota, staycation di hotel setiap hari. Meskipun bukan begitu, bersyukur ibu-ibu. Bersyukur, bahagia ibu-ibu insya Allah. Tapi karena sosial media, lahirlah permasalahan-permasalahan kesehatan mental. Insya Allah. Makanya ibu-ibu, ya insya Allah ya. Saya yakin ibu-ibu ada dicurhatinnya suaminya selingkuh, suaminya, waduh. Di zaman ini tuh masya Allah ya. Bersyukur ibu-ibu. Nah, karena sosial media tadi mulai scroll-scroll ibu-ibu ya. Muncullah sosok suami sempurna. Suami care, rekening care, skin care. Wah, ini. Muncul suami sempurna, bacaannya bagus, hafiz, imam masjid, pengusahaan, ya, kinclong, glowing. Muncul lagi di sosmed, ya. Suami yang romantis itu suami yang pandai merangkai kata, yang mengasih bunga, menggelar karpet merah, baik itu. Sebenarnya suaminya yang kita bilang tadi bersyukur. Cuma setelah lihat suaminya, wah. Lihat konten romantis, banyak gak konten-konten romantis di sosmed? Dibuat konten romantis suami istri, main bola bareng, main. Saya pernah nonton nih. Suaminya cingkrang, jenggotan, istrinya apa? Cadaran, main bola bareng, main apa bareng. Ini konten apaan nih? Ada gak jemaah tuh? Ada konten kayak gitu? Ya, main-main sama istrinya cadaran. Dia lagi main-main, romantis gitu-gitu kan. Ini kan istri-istri yang lihat. Ya Allah, lihat suaminya nih langsung. Astagfirullah. Kan? Gak bersyukur jadinya. Lihat lagi suami ngegombalin, lihat istrinya. Ya Allah, suami saya selama berumah tangga 30 tahun bisu. Tidak pernah 30 tahun ngomong I love you. Astagfirullah, ini suami saya ini. Mulai gak bersyukur. Padahal suaminya bertanggung jawab apa? Tidak ada yang sempurna kayak gitu. Ya, pengen saya dikasih bunga sama suami, tapi gak pernah kayak begini loh itu loh. Gak ada yang sempurna. Apalagi sifat dasar disebutkan Nabi tidak bersyukur dengan kebaikan suami. Ini hati-hati. Ya. Bahkan ada nih, ini contoh lagi ya. Pengaruhnya TikTok katanya nih. Pengaruh TikTok. Jadi ada konten gitu ya. Yang bikin ibu-ibu katanya masem-masem. Jadi ada konten. Kamu tahu gak? Kenapa suamimu tidak pernah memposting gambar istrinya? Saya ulangi ya. Jadi ada konten ini dibaca ibu-ibu. Kamu tahu nggak kenapa seorang suami tidak mau memposting gambar istrinya? Kalau kita jawabannya kira-kira apa? Jangan dipamer ya. Tapi ternyata konten TikToknya begini. Karena ada perasaan perempuan lain yang perlu dijaga oleh suami Anda. Wow, dibaca sama istri. Bener juga nih ya. Awas, pulang-pulang ya. Makanya suami-suami pulang-pulang kan suami perasaan tadi pas berangkat kerja tadi dia lepas bahagia, salim, cium kening apa, pulang-pulang kok tiba-tiba yo jadi ngambek, murem, durja dan sebagainya. Apa ini? Ternyata konten TikTok sosial media. Pulang-pulang, Bang. Beneran enggak pernah posting saya, Bang. Gambar saya, Bang, dan sebagainya. Udah bagus-bagus tuh. Pengaruh sosmed. Banyak kayak gitu-gitu. Hati-hati ya ibu-ibu ya, insyaallah. Para jamaah sekalian, waktu terus berlalu ya, masya Allah. Kayaknya kita cukupkan dulu ya. Masih banyak yang lain. Contoh-contoh ya. Dan mungkin di sisa waktu ini kita coba menjawab berapa pertanyaan. Ini mudah-mudahan saya bisa menjawab ya, insya Allah ya. Nanti saya tolong diingatkan ya, sampai jam berapa di apa masjid apa maghribnya, sampai jam berapa nih? Ada pertanyaan ya. Bagaimana Islam memandang penyakit bipolar? Apakah ada bipolar dalam Islam? Ya, kalau ditanya apakah penyakit bipolar ada dalam Islam, jawabannya enggak ada. Karena Islam itu agama, sedangkan ini ilmu kesehatan itu ilmu dunia. Kesehatan itu ilmu dunia. Jadi enggak ada hadis yang ngomong tentang bipolar. Ya, enggak ada. Ya, apakah ada? Jawabannya ada. Diagnosis penyakit ini. Ya. Jadi ini kesehatan tuh urusan dunia. Dalam hanya saja solusi ada dalam Islam. Bagaimana caranya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya, berobat. Berobat kalau terkena penyakit bipolar. Apalagi sudah didiagnosa penyakit oleh psikiater. Siapa yang berhak mendiagnosa? Psikiater. Apa yang dimaksud dengan bipolar? Bipolar itu dalam bahasa Latin bi artinya dua. Bi artinya dua ya. Polar kutub. Jadi dia punya dua kutub. Punya dua kepribadian yang bertolak belakang. Jadi orang bipolar ini satu saat dia bisa cemas luar biasa, bahkan sampai tahap panic attack. Dia gelisah, panic attack, dia kemana, kesana, kesini, kesana, gak bisa dicegah. Bahkan teriak-teriak, apa, gak bisa tenang. Tapi nanti malam dia bisa depresi berat. Gak mau ketemu orang, gak mau ngobrol, ditanya, gak mau menjawab, dan sebagainya. Ini namanya penyakit bipolar, dua kutub. Tapi kabar gembiranya penyakit bipolar ini bisa beraktivitas seperti orang normal. Dia bisa normal. Asalkan menghindari berbagai macam pencetusnya. Dan tentunya butuh dukungan keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. Bipolar. Jadi bagi yang bertanya ini jangan khawatir, alhamdulillah masih ada harapan, masih bisa normal berkarya seperti biasa, normal bisa bipolar. Yang penting dikomunikasikan terus begitu ya. Oh, sebentar lagi jemaah ya. Ya alhamdulillah diingatkan ya. Ya, ini pertanyaan sama seperti tadi ya. Memperbaiki self esteem yang rendah akibat pengaruh pola pengasuhan orang tua yang kurang menghargai pendapat dan keputusan anak. Ini lagi ngetren juga nih. Jadi ini jamaah sendiri paham istilah-istilah ya. Ya apalagi tersebar sosial media istilah-istilah kayak begini, paham. Ya. Dan mungkin solusinya ternyata dalam Islam tadi ya, Masya Allah ya. Tadi kalau waktunya panjang kita lanjutin tadi tafsir surat Yusuf ya. Ada faedah-faedah pendidikan di situ. Sebelum ada istilah self-esteem yang rendah, sudah ada kisah surat, kisah Nabi Ibrahim. Ya bunaya, sesungguhnya arofil manam anni adbahuka fanzur madza taro. Sebelum ada istilah esteem-esteem gini, sudah ada tuh. Kita tahu ayatnya, tapi karena kita nggak belajar tafsirnya, lewat. Kan gitu ya. Nah, kita kurang ngaji gitu loh. Kan tafsirnya jelas bahwasanya Nabi Ibrahim itu menanyakan pendapat anaknya dalam rangka menghargai keputusan anak. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelih engkau wahai anakku, fanzur madza taro, sekarang pendapatmu gimana? Sudah ada diskusi, dan ini pun juga ada apa ya, kedekatan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail sama, kayak Nabi Yakub sama Nabi Yusuf sama, dia deket, bondingnya bagus, deket. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi Ibrahim datang berkunjung kepada Nabi Ismail di Mekah, tapi Nabi Ismail lagi gak ada. Zaman dulu tuh kalau keluar rumah bisa berbulan-bulan ya, berburu apa dan sebagainya, berdagang, lagi gak ada. Kemudian dilihat istrinya, Nabi Ibrahim cuma kasih pesan sama istrinya, ganti gagang pintu. Ganti apa? Gagang pintu. Nabi Ismail itu saking percaya sama bapaknya, padahal bapaknya cuma ngeliat doang, lihat sebentar gitu-gitu ya. Tapi saking percaya langsung patuh. Langsung diceraikan istrinya. Ini cerai ini bukan main-main loh. Bukan perkara setengah-setengah cerai itu loh. Perkara berat cerai ini. Tapi karena saking dekatnya bonding sama bapaknya Nabi Ibrahim, langsung diceraiin. Karena itu bukan hasil apa-apa, hasil bonding yang keras, yang saling percaya, saling sayang. Ya. Seperti itu, keputusan anak. Nah, oleh karena itu, seperti itu. Kadang-kadang juga sama sekarang. Ini fenomena sekarang, banyak orang, ini kok banyak lagi nanti, banyak yang tersinggung ya enggak ya. Pokoknya ada gitu ya. Orang tua maksa anak masuk pondok. Pokoknya Abi pengen kamu jadi Hafiz sama Hafizoh. Masuk pondok. Tapi tanpa mendengar keputusan anak dulu, tanpa diskusi, tanpa musyawarah dengan anak, pokoknya masukin pondok. Akibatnya apa ya? Anak-anak masuk terpaksa. Di pondok ya ada masalah, ada apa, ada ini, gak tenang. Ataupun dia menjalani, anak-anak menjalani kehidupan pondok, tapi selama dia menjalani, dia hanya ingin terpaksa atau hanya ingin menyenangkan orang tua saja. Begitu keluar pondok, seolah-olah tidak ada athar atau sisa pondok sama sekali. Jadi orang awam. Lanjut kuliah kayak orang awam, kayak orang gak pernah mondok. Bahkan pacaran, kemudian apa, main apa-apa dan sebagainya, musik apa gitu. Kenapa? Karena tadi, ternyata ditelusuk anaknya dipaksa masuk pondok. Tanpa ada komunikasi, tanpa apa, tanpa ini. Jadi keluar pondok gak ada hasil sama sekali. Gak ada sisa-sisa di anak pondok, hafalan hilang, adab apa hilang. Jenggot udah enggak, yang perempuan itu dipacari, perempuan buka cilbab, buka apa, pakai tipis, ikutin modis apa, hilang. Karena tidak menghargai pendapat anak. Enggak nanya dulu, enggak ngomong baik-baik, duduk dulu, tanya alasannya kenapa begitu, kenapa begini, enggak ada. Jadi mungkin kita ya, termasuk saya ya, kita belajar ya, terus kita komunikasi. Kalau anak salah kita tanya dulu kenapa, jangan langsung main marahin. Alasannya apa? Kadang-kadang kita langsung main bentak, main apa dan sebagainya. Ya. Dan ini sudah dicontoh oleh tadi ya, tafsir-tafsir para nabi, para apa dan sebagainya, masya Allah. Para jemaah sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan, insya Allah ya. Karena sudah dapat peringatan, waktunya sudah habis. Ini sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini mohon maaf ya, tidak bisa saya jawab semuanya. Dan mohon sekali lagi mohon maaf karena tidak semua pembahasan yang saya sebut tadi kita bahas dengan rinci ya. Kemudian kita sebutkan kasus-kasusnya juga supaya mengena, ini mohon maaf. Tidak semuanya kita bisa bahas. Mungkin demikian yang kita bisa sampaikan para jemaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan mental kita. Mudah-mudahan kita qanaah, banyak bersyukur, tidak suka banding-bandingkan. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang bahagia, menjadi istri yang bahagia, suami bahagia, anak-anak yang bahagia. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk belanja di TS Smart. Dengan belanja di TS Smart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, ada sesuai riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani fa ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud, ya.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaAllah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. حاضرين جماعة مسجد بيت الرحمن دي بوه باتو أبا بيت الرحمن يا Babur Rahman, Buah Batu Regensi Bandung, yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, dan para pemirsa beberapa TV, juga para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm, buah karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kita sudah membahas bab beberapa adab bagi para thalibul ilm, dan bab yang ke-10 adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang berpegang teguh kepada kitab Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman ketika menjelaskan kondisi dua tipikal manusia yang berbeda. Pertama, orang mukmin, dia selalu berada dalam kondisi baik. baik ketika senang atau susah, bahagia ataupun menderita, selalu urusan orang mukmin itu baik. Ketika menderita mereka sabar, ketika bahagia mereka bersyukur. Jadi mereka untung di dunia, untung juga di akhirat. Karena itulah kehidupan mereka baik. Kubu kedua, kubu orang kafir, berada dalam keburukan dunia akhirat, lahir batin. Mereka rugi di dunia, rugi di akhirat. Allah berfirman, wal asr, innal insana lafi khusr. Demi waktu, semuanya manusia itu pasti rugi. Illa alladzina amanu. Nah, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang memiliki empat karakter, beriman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. Jadi mereka tidak akan rugi. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang yang menyia-nyiakan agama Allah, mereka tenggelam dalam kelezatan duniawi dan kemewahan mereka. Sekalipun mereka membangun istana yang megah, mereka memiliki seluruh perbendaharaan kekayaan dunia, tapi mereka hakikatnya berada di dalam penderitaan secara psikis. Makin banyak uang, makin berkuasa, makin berpangkat, berjabatan, makin stres mereka. Takut kekuasaan diguncang orang, digoyang, takut di impeachment, takut kekayaannya hilang, rugi, dikorupsi oleh karyawannya, macam-macam tuh. Sehingga berkata sebagian ulama salaf, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyuf. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Para ulama itu dipenjara. Karena apa? Karena sikap yang konsisten yang mereka pegang yang bertolak belakang dengan selera penguasa. Imam Malik itu sampai copot apa dislokasi si bahunya karena mengalami siksaan. Demikian juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad di penjara, Imam Abu Hanifah. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahkan meninggalnya pun sedang sujud di penjara. Mengalami berbagai macam siksa secara fisik. Tapi apa kata mereka? Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk. Seandainya para raja, para penguasa itu tahu. Demikian juga penggawa-penggawa mereka tahu. Ma nahnu fihi, kelezatan rohaniah yang kami rasakan, lajaladuna alaihi bisujud, pasti mereka akan memukul kami dengan pedang, akan membunuh kami. Karena apa? Karena mereka ingin para ulama itu menderita dengan cara disiksa di penjara. Ternyata dengan disiksa di penjara mereka itu tambah nikmat. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, di penjara mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk Allah. Di luar gak bisa begitu. Di luar harus berinteraksi dengan orang, harus berdakwah, harus mengajar, harus berdebat. Di penjara terhalang oleh tembok atau jeruji besi. Apa yang dilakukan? Gak ada. Kecuali fokus ibadah. Itu yang melahirkan kelezatan rohaniah atau kedamaian spiritual. Sebaliknya mereka yang menyiksanya stres. Padahal mereka berkuasa. Jadi orang-orang kafir menyia-nyiakan agama Allah, tenggelam dalam kelezatan dunia, sekalipun mereka berlimpah kekayaan, hati mereka stres, sumpek, sempit. Adapun orang-orang soleh, kalangan para ulama, mereka merasakan kelezatan rohaniah di dalam ibadah-ibadah mereka. Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan ketika bermunajat dan berzikir kepada Allah. Hidup mereka itu selalu sejalan beserta takdir Allah. Kalau mereka ditimpa musibah, mereka sabar. Kalau diberikan kesenangan, mereka bersyukur. Jadi mereka selalu berada dalam kenikmatan rohaniah. Saya sering kasih ilustrasi. Atlet binaraga atau umpamanya pelari, itu ketika larinya itu mereka tersiksa, ya enggak? Karena apa? Karena capek, ngos-ngosan, ya, pegal, dan seterusnya. Atau orang yang angkat beban, fitness, ketika ngangkat beban itu tersiksa. Lihat ekspresinya, sampai tiba bergek, tiba perket, sampai tipe polotot, sampai jebeo-jebeo. Dan mereka merasakan pegal. Tapi apakah mereka kapok? Enggak. Semakin pegal, semakin ngos-ngosan, semakin puas mereka. Itu dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan ukhrawi atau akhirat, orang-orang mukmin semakin mereka menderita dengan ujian dan cobaan, semakin puas mereka. Kenapa puas? Sebab tahu di balik penderitaan banyak keuntungan. Kenapa orang yang atlet binaraga atau angkat beban, mereka senang walaupun pegal-pegal harus bayar? Karena mereka tahu di balik pegal, di balik lelah, di balik capek, di balik uang yang mereka keluarkan, ada manfaat bagi tubuh. Mereka sehat, mereka berotot, mereka six packs, mereka bugar gitu ya, dan kelihatan maco. Itu hasilnya yang mereka pikirkan. Makanya resiko berupa lelah, capek, pegel, gak ada apa-apanya. Bayar, gak ada apa-apa. Yang penting hasilnya. Begitu juga seorang mukmin ditimpa musibah menderita, mereka tersenyum. Karena di balik penderitaan banyak keuntungan, dosanya gugur dengan penderitaan itu. Karena salah satu di antara fungsi penderitaan, kan saya sering ditanya, bagaimana kita membedakan musibah yang menimpa ke kita, apakah itu azab atau ujian, kan gitu ya. Dua-duanya itu azab sekaligus ujian. Azab atas dosa-dosa kita, dengan musibah itu gugur dosa kita. Apa aja musibahnya itu, tidak hanya sakit, tidak hanya secara fisik. Kadang-kadang perilaku menyebalkan diri orang terdekat kita kan membuat kita gak nyamannya. Istri kita yang tadinya taat, tiba-tiba membangkang. Anak-anak yang tadinya sopan, santun, tiba-tiba menjadi agak kurang ajar. Mobil kita yang tadinya mulus-mulus tiba-tiba mogok, tiba-tiba kempes ban, tiba-tiba disenggol orang. Akhirnya berurusan. Kekitanya anu enggak? Apa stres enggak? Iya, kita menderita. Itu azab atas dosa yang kita lakukan. Dengan azab itu gugur dosa kita tuh. Makanya Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullaha ra'aitu dhalika fi khuluqi zawjati wa ahli wa dabati. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku maksiat kepada Allah, efek buruk maksiatku terlihat pada perilaku istriku, anak-anakku, bahkan kendaraan tungganganku. Istrinya menjadi mengecewakan, anak-anaknya menjadi tidak menurut, pembantunya pun membangkang, binatang tunggangan pun ngadat-ngadat gitu. Kata Fudail bin Iyad, ini efek dari maksiat yang aku lakukan. Allah kontan memberi balasan untuk menggugurkan dosa dari maksiat itu dengan cara ditimbulkan ketidaknyamanan dalam hati kita melalui istrinya yang pikasebeleun keur mabiasana kitu, akhirnya tambah-tambah. Umpamana anak-anak asalnya membandel, akhirnya tambah badung. Pembantu juga begitu, kendaraan juga begitu. Ayawe masalah. Itu dampak dari kemaksiatan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah. Tidaklah musibah turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah terangkat kecuali karena tobat. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa diri kamu, maka itu akibat dosa-dosamu. Musibah itu azab bagi dosa-dosamu. Wa ya'fu an katsir, para Allah telah memaafkan banyak sekali dosa. Tidak semua dosa Allah azab. Kebanyakan dimaafkan. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Seandainya Allah mengazab manusia karena dosa-dosa mereka, setiap dosa diazab, niscaya tak akan ada kehidupan yang tersisa di muka bumi ini. Mati semua tuh karena kedurhakaan orang. Tapi karena kebanyakan dosa Allah ampuni, hanya sebagian kecil dosa yang Allah azab di dunia. Ada lagi sebagian besar lagi Allah tunda di alam kubur dan di akhirat. Dan yang Allah segerakan azabnya di dunia hanya bagi orang-orang mukmin saja, karena cinta dan kasih sayang Allah. Coba, orang menyadari musibah ini banyak menguntungkan, dia akan tersenyum. Musibah menggugurkan dosa, peperihan tobat tara, dosa terus-terusan, kita kurangi dosa ini dengan mengalami penderitaan. Doa kita makbul ketika menghadapi masalah tersebut. Pahala digelontorkan dengan jumlah yang tidak disangka-sangka. Innama yuafas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar dilimpahkan pahalanya tanpa hisab. Nah, yang bikin optimis adalah setelah satu penderitaan, satu kesulitan, pasti Allah datangkan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kalimat persis sama, satu kalimat diulang dua kali dengan kalimat yang persis, enggak ada perbedaan. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Untuk apa kalimat yang sama diulang dua kali? Maknanya adalah setiap satu kesulitan akan datang setelahnya dua kemudahan. Setiap satu penderitaan akan datang setelahnya dua kebahagiaan. Makanya orang yang meyakini ayat ini, mengetahui hal ini, ketika mengalami musibah penderitaan dia tersenyum. Karena di benaknya apa? Kebahagiaan apa? Dua kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepadaku setelah berlalunya penderitaan ini? Itu yang terbayang di benaknya. Kebahagiaan apa yang akan saya terima setelah ini? Tuh, optimis, senyum. Di tengah pahit getirnya kehidupan, dia tidak stres, tidak depresi. Dia berada di dalam kondisi terbaik sekalipun di tengah terpaan musibah. Berbeda dengan ahlu dunia, ashabu dunia, orang yang duniawi oriented, orientasi kehidupannya hanya dunia. Kalau dunia itu didapat, mereka senang. Kalau dunia itu luput, mereka stres, depresi. Dan dalam kehidupan kita lebih banyak gagalnya dalam meraih sesuatu yang kita inginkan dibanding keberhasilan. Mereka persis seperti yang diterangkan oleh Allah dalam surah At-Taubah 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Kata Allah, kalau mereka diberi dari kehidupan dunia, radu, mereka senang, mereka ridha, mereka happy-happy. Tapi wa illam yu'tu minha, kalau mereka tidak diberi, idza hum yaskhatun, tiba-tiba mereka itu murka, marah, uring-uringan, stres, depresi. Karena ukuran kebahagiaan, kepuasan bagi mereka adalah dunia, bukan akhirat. Ini perbedaan antara mukmin dan kafir, orang alim dengan orang jahil, orang yang mengejar akhirat dengan orang yang mengejar dunia, ya. Dan inilah salah satu di antara alasan kenapa kita harus berpegang teguh kepada kitab Allah, karena kitab Allah lah yang akan menuntun kita kepada akhirat. Orientasi hidup kita lebih fokus kepada akhirat. Dunia hanya alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jangan jadikan sebaliknya, yaitu jangan menjadikan amalan akhirat sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Jangan sampai seperti itu. Inilah penjelasan tentang berpegang teguh kepada kitab Allah. Wa ammar ruju ila sunnatin nabawiyah. Fa sunnatur rasul alaihi salatu wassalam tsabitatun baina aidina walillahil hamd. Mahfudhatun hatta makana makthuban ala Rasul alaihi salatu wassalam. Fa inna ahlal ilmi bayyanu sunnatahu wa bayyanu ma huwa makthubun alaih wa baqiyati sunnah walillahil ham zahiratan mahfuzatan yastati'u ayyu insan ay yasila ilaiha imma bi muraja'atil kutub in tamakkana wa illa fa fi su'ali ahlil ilmi. Sekarang yang kedua, tadi sudah dijelaskan berpegang teguh kepada kitab Allah. Adapun kembali kepada sunnah Nabi. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada sekarang di hadapan kita, alhamdulillah. Terjaga, terpelihara. Kalau toh ada yang palsu, hadis palsu ada banyak, jutaan. Tapi para ahli ilmu, para ahli hadis telah menjelaskan mana sunnah yang sahihah, mana yang palsu diaku-aku sebagai sunnah Nabi padahal bukan. Maka tetaplah sunnah ini terpelihara kesuciannya. Setiap orang bisa mengetahuinya baik dengan memurojaah kitab-kitab kalau dia memungkinkan. Kalau punya kemampuan, buka kitab. Ini hadis ini sahih, hasan, dhaif atau palsu. Bisa dibuktikan, diperiksa. Kalau punya kapasitas untuk itu. Kalau tidak, maka dengan bertanya kepada ahlul ilmi. Jadi itulah yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Ada orang yang berkata, bagaimana memadukan antara perkataan kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul dengan kenyataan kita melihat banyak manusia mengikuti kitab-kitab madhab yang disusun, dikarang oleh para ulama. Sampai sebagian mereka mengatakan, ana madhabi kada, madhabku ini. Yang lain madhabku beda lagi. Yang lain berbeda lagi. Sehingga ada orang yang ketika kita berkata, berkata Nabi SAW dalam hadis sahih, riwayat anu, dalam kitab anu, dia membantah madhab saya, mah bukan begitu. Hadis Nabi SAW dilawan dengan pendapat madhab. Aku madhabnya Hanafi, aku madhabnya Maliki, Syafi'i, Hambali, dan yang seterusnya. Kita jawab, bukankah kita semua mengatakan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya, aku hanya akan beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maknanya apa? Aku hanya akan beribadah kepada Allah melalui syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa ijtinabu ma anhu naha wa jazara wa alla ya'budallaha illa bima syara. Makna dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perintahnya, membenarkan beliau dalam semua berita dan informasi darinya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawanya. Ini konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.

Termasuk para ulama madhab sejak mulai Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala jami'an, melarang siapapun untuk taklid kepada mereka, bahkan sampai mengharamkan. Coba perhatikan perkataan para ulama madhab berikut ini. Berkata Imam Abu Hanifah, la yahillu li ahadin ayakhudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidaklah halal, kalau tidak halal nama lain, ungkapan lain dari haram. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama dia tidak mengetahui dari mana kami mengambil dalil tentang pendapat itu. Kalau enggak tahu dalilnya, enggak boleh tuh berpegang teguh kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau sendiri yang menekankan hal itu. Dalam ungkapan lain, beliau menyatakan dengan tegas, haramun ala man lam ya'rif dalili ayyuftiya bikalami. Haram bagi setiap orang yang tidak mengetahui dalil yang aku pegang, lalu dia berfatwa dengan pendapatku. Kalau mau berfatwa dengan pendapat beliau, ketahui dalilnya apa. Dan dia kemukakan dalilnya. Itu pendapat atau ungkapan Imam Abu Hanifah. Kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama ana basharun ukhti wa usib fanzuru fi ra'i fa kullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fa khudhu wa kullu ma lam yuafiq al-kitab wa sunnah fatruku. Kata Imam Malik, aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku bisa benar, aku suka salah. Maka perhatikan pendapat-pendapatku. Maka setiap pendapat yang sesuai dengan kitab dan sunnah silakan ambil. Dan bila kamu dapati pendapatku yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, tinggalkan. Jangan diambil. Ucapan Imam Malik ini dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Dalam bagian lain masih kata Imam Malik, kata beliau, kullu qawlin yu'khad wa yurad illa sahiba hadhil makbarah. Kata Imam Malik, semua pendapat siapapun boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak wajib diambil. Kecuali ucapan sang pemilik kuburan ini nih. Imam Malik kan ulama Madinah, ngajar di mana? Di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di sampingnya ada kuburan Nabi SAW. Di sebelah kanan. Kalau kita membelakangi kiblat ya. Di sebelah kanan. Kalau menghadapi kiblat, menghadap ke kiblat, ada di sebelah kiri. Imam Malik ketika ngajar membelakangi kiblat, menghadap ke murid-muridnya di Masjid Nabawi. Kata beliau, semua ucapan orang boleh diambil, boleh ditolak. Illa sahiba hadhil maqbarah, kecuali pemilik atau penghuni kuburan ini. Sambil nunjuk ke kuburan Nabi SAW di sebelah kanan. Ya. Kecuali ucapan ini nih, Nabi alaihi salatu wassalam. Wajib itu mah diambil, tidak boleh ditolak. Selain beliau, boleh diambil, boleh ditolak. Dalam ungkapan lain, laisa ahadun ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak. Setiap orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapatnya boleh diambil, boleh ditinggalkan. Tidak wajib diambil. Nah, hanya Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh ditinggalkan. Itu Imam Malik. Perkataan Imam Malik juga diambil dalam kitab Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Ketiga, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafan.

0: sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u maqutu. Setiap apabila kamu menemukan dalam kitabku, kitab Imam Syafi'i, bisa Al-Um menyangkut fiqih, bisa kitab Ar-Risalah, bisa kitab tentang apa namanya sastra atau puisi itu apa, syair, Diwan Asy-Syafi'i atau kitab Imam Syafi'i lain. Bila kalian menemukan dalam kitabku suatu pendapat yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambil sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan pendapatku. Itu kata Imam Syafi'i. Ya. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah berkata, la tuqalliduni wala tuqallid malikan wala thawriyan wala auza'iyan wa khudh min haythu akhadhu. Jangan kalian bertaklid kepadaku atau ke Imam Malik atau ke Imam Sufyan Ats-Tsauri atau kepada Imam Al-Auza'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil pendapat itu. Ambil hadis yang menjadi sumber rujukan pendapat para ulama yang tadi disebutkan. Jadi kita lihat semua ulama-ulama madhab menyatakan seperti itu. Dalam arti tidak boleh taklid kepada mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menggiring umat agar kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka kita katakan kepada orang-orang yang menentang hadis dengan pendapat para ulama, kita katakan, nahnu wa anta nashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa taqtadi hadhi syahadah alla nattabi' illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita dan kamu sama-sama bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Konsekuensi dari persaksian ini adalah kita tidak mengikuti siapapun kecuali mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah sunnah sudah ada di hadapan kita secara jelas dan gamblang. Apakah maknanya kita tidak butuh kepada penjelasan para ulama madhab dalam memahami hadis ini? Kita jawab, tidak bermakna demikian. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, walakin lastu a'ni bihadzal qaul an nuqallila min ahamiyati ruju' li kutubil fuqaha wa ahli al-'ilm bal inna ruju' ila kutubihim lil intifa'i biha wa ma'rifati turuq allati biha tastambitul ahkam min adillatiha min al-umuri allati la yumkinu an yuhaqqiqa talibul 'ilm illa birruju' ilaiha. Maksudku dengan mengatakan penjelasan tadi tidak berarti mengerdilkan, menyampingkan pentingnya rujuk kepada kitab-kitab para fuqaha dan para ahli ilmu. Bahkan rujuk kepada kitab-kitab mereka untuk mengambil manfaat, mengetahui metodologi beristimbat dalam masalah hukum dari dalil-dalilnya, ini termasuk hal yang tidak mungkin dipisahkan, dilewatkan oleh para penuntut ilmu. Harus merujuk. Jangan sampai kita memahami suatu hadis, satu hadis saja, langsung dengan otak kita terbatas tanpa mengetahui banyak hal tentang hadis ini. Pertama, apakah hadis ini satu-satunya hadis tentang masalah yang dibahas atau banyak? Kedua, apakah hadis ini sifatnya am atau khas, umum atau khusus? Ketiga, apakah hadis ini sifatnya mutlak atau muqayyad? Keempat, apakah hadis ini dimansukh ataukah tidak? Dan seterusnya, kalau hadis ini sahih. Nah, yang terakhir adalah apakah hadis ini ada ilat sebab yang menyebabkan lahirnya hadis ini atau tidak ada. Sebagai contoh, umpamanya ada hadis nih. Man syariba qa'iman, siapa orang yang minum sambil berdiri, maka hendaklah dia memuntahkan air itu kembali. Hadis ini sahih ternyata. Berkata Nabi SAW, la tashrabu qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri. Siapa yang minum sambil berdiri, hendaklah dia muntahkan kembali. Hadis ini sahih. Hadis ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab adab-adab makan dan minum. Kalau kita membaca hadis ini, apalagi dari terjemah, dan tahu hadis ini sahih, wah haram. Berdiri haram tuh. Cepat muntahkan lagi. Udah ditelan, dicolok. Akhirnya menuduh semua orang yang seperti itu berdosa. Karena ada hadis yang melarang minum sambil berdiri. Yang paling parah ketika minum sambil berdiri yang dia lihat itu ustaz atau ulama. Bahkan syekh, itu ulama, itu ustaz minum sambil berdiri, bertolak belakang dengan hadis ini. Lalu dia menuduh orang-orang itu berdosa. Ini keliru. Di mana kekeliruannya? Karena dia hanya melihat satu hadis ini saja tanpa melihat hadis-hadis yang lain. Ada hadis la tasrabu qa'iman wa huwa yasrabu qa'iman. Nabi SAW bersabda, jangan kalian minum sambil berdiri, padahal beliau sendiri minum sambil berdiri. Dan hadis ini sahih. Bahkan dalam Sahih Muslim, seorang sahabat menyatakan, nahnu fi ahdi Rasul sallam na'kul wa nashrab wa nahnu namshi. Kami dulu di zaman Rasul sallam makan dan minum sambil berjalan. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ternyata hadis adab-adab makan minum bukan satu dua tapi banyak. Ada yang bersifat melarang minum makan sambil berdiri. Ada yang menyatakan Nabi sama para sahabatnya minum bukan hanya sambil berdiri bahkan berjalan. Bukan hanya minum tapi makan. Dan hadisnya semua sahih. Bingung tetap. Bingung. Kalau kita yang menemukan semua dalil tadi bingung. Jadi ini benar teh mana artinya kan gitunya. Ini sahih mana semua sahih. Contoh lain Nabi SAW bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa orang yang menyentuh farajnya, zakarnya, maka dia harus berwudu lagi. Hadis ini juga sahih dalam kitab Bulughul Maram, Sunan Imam Ibnu Hajar. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, batalkah menyentuh kemaluannya? Kata beliau, la innama huwa bid'atu minka. Enggak, karena si dia itu bagian dari diri kamu. Enggak batal. Sama dengan menyentuh tangan, menyentuh telinga, tidak batal. Kenapa kalau menyentuh si eta batal? Hadis ini juga sahih, itu sahih. Duh, kumaha atuh batal atuh henteu, kan bingungnya. Di sini perlu penjelasan dari ahlinya, yaitu dari para ulama. Maka para ulama bisa memadukan hadis-hadis tadi. Di antara Syekh Al-Utsaimin ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin bab makan minum tadi, beliau menyatakan hukum asal makan dan minum afdolnya. Ini afdolnya. Duduk, jangan berdiri. Tapi di saat kondisi tidak memungkinkan untuk duduk, maka boleh berdiri, bahkan boleh berjalan karena adanya contoh dari Nabi dan para sahabat yang minum, makan sambil berdiri dan berjalan. Tapi afdolnya duduk. Maka larangan beliau, jangan kau makan minum sambil berdiri, maksudnya ini afdoliyah. Afdolnya jangan berdiri. Tapi tidak sampai kepada taraf haram. Maka Nabi SAW dan para sahabat melakukan makan minum sambil berdiri, bahkan sambil berjalan. Makanya ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang hukum standing party, kan ada sekarang pesta pernikahan di sebuah gedung gak ada kursi ya. Jadi hanya ada meja untuk makanan. Orang makannya bari ngobrol, bari berdiri sambil jalan-jalan gitu. Disebutnya standing party. Salah satu keuntungannya teherin gitu. Hanya kerugiannya banyak, hiji cangkel. Kedua, ahwat yang bercadar, kasihan. Ya enggak? Kan ahwat itu kalau khotab menyuruh anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, untuk menceraikan istri, ceraikan istrimu. Dia bingung, ini bapak ini. Kalau enggak taat bisa durhaka kepada orang tua. Kalau taat masih sono bogoh ke istrinya. Bingung dia tuh. Bukan urusan cari ganti gampang. Banyak yang mau. Hese katang, hese. Banyak ahwat. Tapi yang klop, hese. Ada yang kita mau ke dia, dianya enggak mau. Ada yang dianya mau ke kita ngejar-ngejar, kitanya enggak seleranya. Ada yang kita enggak mau, dia enggak mau juga. Pas itu klop ya. Ulah, eser. Bimbang tuh Ibnu Umar. Nanya kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati' abaka, taati bapamu. Ceraikan istrimu. Akhirnya diceraikan istrinya oleh Ibnu Umar atas saran Nabi SAW untuk taat kepada bapaknya. Ini ada hadis begitu. Nah sekarang kalau kita mengalami begitu, orang tua kita sentimen ke istri kita. Pedah umpamanya istri kita beli martabak, orang tua kita gak dikasih. Lalu orang tua kita bilang, cerai itu. Istrimu, nama, temere martabak. Padahal ini hoyong gitu. Gimana ceraikan apa jangan. Kalau hanya melihat hadis, wah ini hadis Nabi SAW. Ibnu Umar disuruh menceraikan oleh Nabi SAW. Tati bapak mau ceraikan. Kan bisa begitu ya. Ternyata ini pernah teralami di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ada murid Imam Ahmad, ya Imam, ayahku menyuruhku menceraikan istriku, padahal aku masih mencintainya. Apa kata Imam Ahmad? La tutolliqha, jangan kamu ceraikan istrimu. Terus muridnya ini berkata, apakah Imam Ahmad itu tahu gak hadis Ibnu Umar? Muridnya berkata, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh oleh Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapamu, ceraikan istrimu. Engkau menyatakan, jangan kau ceraikan. Kok fatwamu bertolak belakang dengan hadis? Jadi ternyata orang ini tahu hadis Ibnu Umar tadi. Pertanyaannya, Imam Ahmad tahu gak hadis ini? Lebih tahu atuh. Muridnya aja tahu. Mungkin muridnya tahu juga dari Imam Ahmad. Apa jawaban Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Kan gitu. Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i, bukan sentimen pribadi, bukan kepentingan dunia. Pasti ada alasan syar'i. Yang menurut Umar secara syar'i, istri dari Ibnu Umar alias menantunya itu harus diceraikan. Dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Umar gak mungkin menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena sentimen pribadi, karena urusan dunia. Percayalah, makanya mengatakan, taati bapamu. Adapun bapak dari orang di zaman Imam Ahmad tadi, tidak selevel Umar baik iman ataupun ilmunya, orang awam bodoh. Pasti menyuruh anaknya menceraikan istrinya bukan pertimbangan syar'i. Makanya kata Imam Ahmad, jangan kamu ceraikan, jangan taati bapamu. Karena bapamu tidak selevel dengan Umar, baik dalam ilmu ataupun iman, ya. Jadi pasti pertimbangannya bukan pertimbangan syar'i, jangan kamu ceraikan. Tuh, kita lihat. Hadisnya, tekstualnya begitu, tapi ada illat di balik hadis tadi. Illatnya, sebabnya kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan, pasti ada alasan syar'i. Adapun kalau alasan orang tua kita menyuruh kita menceraikan istri kita, tapi karena urusan dunia, karena sentimen pribadi, umpamanya istri kita salihah, rajin ngaji, taat gitu ya, menutup aurat, orang tua kita gak suka, inginnya menantunya itu gaul gitu. Inginnya menantunya itu umpamanya seperti wanita modern zaman Kiwari gitu. Update, tidak kudet. Inginnya sosialita. Biar ada kebanggaan, menantu ibu mah gaul banget ya. Bangga kan? Karena ibunya juga sosialita. Tapi kenyataan mantunya ini kudet. Gak mau main media sosial. Menjaga dirinya. Dia hanya untuk suaminya. Jarang gaul. Dan itu yang terbagus bagi seorang wanita. Tapi mertuanya gak setuju. Lalu bilang, ceraikan istrimu. Kuper tuh, jeng kudet. Pokoknya segala macamku ada di istrimu. Ya kuper, ya kudet, ya kunaon deui, kulen, dan seterusnya. Lah pertimbangannya tidak syar'i, duniawi. Maka jangan. Jangan taati orang tua kita yang menyuruh kita menceraikan istrinya karena alasannya tidak syar'i. Malah secara syariat ini harus dipertahankan istri seperti ini. Ini yang bahkan bikin suaminya adem. Ini yang bakal bikin anak-anaknya menjadi terdidik secara baik. Jangan. Nah, ini lihat contoh-contoh pentingnya penjelasan ulama di dalam memahami ayat ataupun hadis, ya. Inilah penjelasan kita tentang makna kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya kita hanya beribadah kepada Allah melalui syariat yang beliau bawa. Kemudian untuk memahami hadis-hadis dari beliau, lebih utama bagi kita untuk merujuk kepada penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sobat Ustaz, tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Endang Ustaz dari Cibere, Ustaz. Tadi disinggung masalah musibah, Ustaz. Ketika musibah menimpa seseorang, seorang muslim, maka peristiwa itu tidak mengenakan, Ustaz. Tapi ketetapannya itu dari Allah pasti baik, Ustaz. Nah, ketika musibah itu menimpa seseorang, apakah langsung si dosanya itu gugur tanpa ada kesabaran? Bagaimana ketika seorang itu timpa musibah, kemudian tidak ada sabar? Apakah harus diikuti dengan kesabaran? Atau ada, kalau udah sabar itu ada nilai plusnya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi disebutkan musibah menggugurkan dosa. Apakah disyaratkan sabar baru gugur dosa? Tidak. Mau sabar, mau tidak, musibah itu menggugurkan dosa. ma min muslimin, tidaklah ada seorang pun muslim asabahu hammun wala huznun wala adhan wala nasabun wala wasabun wala saqamun hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu. Tidak ada seorang pun muslim yang tertimpa keresahan, ini ketidaknyamanan, kesedihan, atau kesakitan, atau penyakit, atau kelelahan, atau kepayahan, sampai ada duri yang ngoet sampai bared, yang ngoet tuh yang gitu tuh, yang menggores sampai bared, sampai kegores. Kecuali Allah akan gugurkan dosa orang itu karena musibah-musibah tadi. Di sini tidak disyaratkan lalu dia sabar, enggak. Pokoknya asal terkena penderitaan, gugur dosa secara otomatis. Termasuk dari diri orang kafir, iya, dari diri orang kafir. Para orang kafir pasti tidak akan sabar, ya. Nah, adapun sabar dan tidak sabar itu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Musibah itu sendiri otomatis menggugurkan dosa. Ketika musibah wajib sabar. Kalau dia bersabar, dia dapat pahala atas kesabarannya. Kalau dia tidak sabar, dia berdosa atas ketidaksabarannya. Lahir satu dosa baru. Dosa yang dulu terhapus karena musibah, lahir dosa baru karena ketidaksabaran orang tersebut. Gali lubang, tutup lubang. Musibah itu menghapus dosa, ketidaksabaran dia melahirkan dosa baru yang wajib ditobati. Kalau dia tidak sabar, nanti kasih lagi musibah untuk menghapus dosa karena ketidaksabaran ini. Terus we, enggak teh, beruntun si musibah teh untuk menghapus dosa karena ketidaksabaran ini, ya. Jadi ada dua hal yang terjadi pada diri orang yang terkena musibah. Hal pertama, setiap musibah otomatis menggugurkan dosa. Yang kedua, setiap musibah mewajibkan orangnya untuk bersabar. Siapa yang bersabar, dia dapat pahala dari kesabarnya. Siapa yang tidak bersabar, dia dapat dosa baru dari ketidaksabarannya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Arif dari Bojong Soang. Jadi ini ada sedikit pertanyaan mungkin agak mungkin kalau enggak terlalu berkaitan, ya. Cuman terkait kebetulan orang tua saya sekarang lagi ngalamin istilahnya lagi sakit gitu. Nah, sudah berobat ke dokter dan sudah dirawat dengan ibu saya yang terkena ayah saya. Nah, kondisinya sekarang tuh ada dilematis, kayak ayah saya itu merasa saya masih kuat ke masjid, tapi ibu saya khawatir kalau ke masjid nanti ada penyakit yang kambuh lagi atau segala macam. Sehingga dua konflik itu tuh sering bikin singgungan gitu loh, dan menurut saya itu selagi jadi masalah di keluarga saya gitu. Jadi
0: para saya.
2: Hah?
0: Jadi orang tua pas saya.
2: Gitu. Jadi saya sebagai anak suka agak bingung mau mengiyakan, ya udah Bapak ke masjid aja toh Bapak masih sanggup untuk ke masjid. Tapi satu sisi orang ibu saya bilang, udah gak usah dulu hari ini karena harus istirahat, kayak gitu itu, Ustaz. Jadi baiknya gimana yang harus diambil, Ustaz?
0: Tayyib, barakallahu
2: fiik.
0: Iya, ke masjid bagi laki-laki wajib kecuali kalau ada udzur. Salah satu udzurnya sakit. Maksudnya sakit yang apabila ke masjid bikin madarat. Mungkin tambah parah, mungkin bisa mati. Maka kalau tambah parah dan bahkan berisiko kepada kematian, haram dia ke masjid. Harus salatlah di rumah. Kalau diyakini atau berdasarkan ghalabatudzon, dugaan terkuat, kalau pergi ke masjid bisa tambah parah. Tapi si bapak tahu kondisi dirinya. Saya ke masjid gak apa-apa. Tapi ibu khawatir, jangan bisi ada apa-apa. Bisi kuno anum. Akhirnya berantem. Ke masjidnya gak jadi, berantemnya. Apa yang harus dilakukan? Coba konsultasi ke dokter yang menangani. Dok, kondisi bapak saya kira ini kalau ke masjid boleh gak? Oh, gak apa-apa segini malah. Asal ulah lompat. Lompat mananya. Asal jaraknya gak kejauhan 2 kilo jalan kaki. Berapa jaraknya? Ah, paling 50 meter. Ah, gak apa-apa. Malah sehat. Yang sakit begini harus banyak jalan kaki. Dengan jalan kaki kita bisa sehat. Kalau kata dokter bagus atau gak apa-apa ke berjalan ke masjid, beritahukan ke ibu. Dokter gak melarang. Dan dokter malah menganjurkan, ya harus banyak jalan. Coba lihat kalau ke masjid gak boleh, tapi setiap pagi jalan-jalan, Pak, ngarah sehat. Puputran kayak itu, ngurilingan kompleks supaya sehat. Kata dokter juga gak boleh duduk terus. Adikah masjid disarek. Kasih pemahaman aja kepada ibu. Menurut dokter, sudah konsultasi ke dokter, ke masjid gak apa-apa, bahkan bagus. Kalau kata dokter, jangan. Berisiko parah, berisiko jatuh, berisiko kena angin, lalu virusnya semakin aktif lagi, dan seterusnya. Maka bapak yang harus nurut. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kita tidak tahu apakah bapak dengan kondisi begitu bagus gak ke masjid. Tanya ahlinya, tanya dokter. Itu saja yang akan menjadi apa namanya solusi bagi masalah. Sehingga tidak harus berantem lagi ya. Kalau umpamanya kata dokter boleh, kata ibu gak boleh, suruh ibunya berantem sama dokter. Dok, kenapa suami saya diizinkan gitu ya. Gitu saja ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Kalau mak-mak tidak ada di balik layar behind scene. Ya ada, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, harus banyak orang yang tahu doa, bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya. Tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujian ujibu tad'i idza da'an. Aku itu dekat, kata. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخوان في الدين رحمنا ورحمكم الله ومعاشر طلاب العلم، والحمد لله نشكر الله. إن شاء الله akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, dan kita akan masuk ya ke pembahasan setelah kita selesai dari pembahasan Fadailul Ilm wal Iman. Ya, kita masuk ke dalam Maratibul Ulum, tingkatan-tingkatan dari al-ilm. Baik, kita langsung masuk ke dalam kitab Faslun Maratibul Ulum, pasal pembahasan tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Taib. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala: "A'la al-himam fi talab al-ilmi talab ilmi al-kitab wa sunnah." Setinggi-tinggi motivasi yang dimiliki oleh mereka yang sedang menuntut ilmu, atau motivasi yang terbaik, tujuan yang paling kuat yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang menuntut ilmu, maka hendaknya tujuan mereka terarah kepada apa? Al-kitab wa sunnah. Ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling baik, ilmu yang paling mulia yang seharusnya diusahakan oleh kita semua ya adalah mempelajari apa? Al-kitab wa sunnah. Ini yang menjadi pencapaian yang tertinggi yang harus kita jadikan sebagai cita-cita utama. Banyak di antara manusia mereka bercita-cita untuk bisa memahami bagaimana caranya bisa menciptakan suatu perkara dari perkara-perkara dunia. Ingin bisa membuat ini, membuat itu, memiliki ilmu tentang ini, ilmu tentang itu, ilmu tentang keduniaan dan lain sebagainya. Ya, padahal yang seharusnya menjadi cita-cita yang paling inti, cita-cita yang paling besar yang dimiliki oleh seorang muslim adalah hendaknya mereka bercita-cita untuk bisa memahami apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, setiap jalan, setiap kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan Al-Quran dan sunnah, pengetahuan tentang keduanya, maka harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka disebutkan di sini alal himam fi talabil ilmi talabu ilmil kitabi wa sunnah. Motivasi yang terbesar, yang paling tinggi di dalam menuntut ilmu adalah menuntut ilmu tentang al-kitab dan as-sunnah. Wal fahmu anillahi wa rasulihi nafsal murad. Dan berusaha untuk memahami apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam nafsal murad, sesuai sebagaimana yang memang diinginkan atau yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dalam artian, kita berilmu tentang Al-Kitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah, maka usahakan keilmuan yang kita miliki itu sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki,
sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jangan keluar dari sana. Karena kalau kita perhatikan ya, kalau antum tahu betapa banyak orang-orang di zaman sekarang mengaku mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi seringkali mereka mentakwil, menyelewengkan, mengganti makna-makna yang terkandung di dalam nas-nas, dalil-dalil, menafsirkan semaunya mereka, menafsirkan sesuai dengan keinginan kelompoknya, dengan kepentingan kelompoknya. Ini terjadi banyak. Ya, banyak terjadi penafsiran-penafsiran terhadap Al-Qur'an semau mereka. Ya, oleh karenanya seorang yang betul-betul penuntut ilmu berusaha bagaimana caranya agar Al-Qur'an, As-Sunnah yang sampai kepada dirinya nafsal murad, sesuai sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Taib. Oleh karenanya sangat-sangat aneh ya ketika orang mengatakan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi ketika mereka diajak untuk mengamalkan isi dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka mengamalkan dengan cara yang berbeda dari apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kenapa? Dengan dalih ini tidak bisa difahami demikian adanya. Ini harus ditakwilkan begini, harus ditakwilkan begitu. Yang jadinya kalau kita lihat di antara fakta fenomena yang terjadi di tengah-tengah kelompok-kelompok sesat, mereka menakwilkan banyak sekali hadis, banyak sekali ayat semau mereka. Bahkan takwilnya ini bermacam-macam. Ya, takwilnya bermacam-macam sehingga tidak tahu takwil yang mana yang akan diambil, akal yang akalnya siapa yang akan dipakai, ya. Karena kalau takwil kan menggunakan akal. Tapi seorang yang penuntut ilmu, yang sebenar-benar penuntut ilmu, dia akan berserah diri kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah sebagaimana datangnya. Betul, di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah ada yang butuh kepada penjelasan, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala tidak meninggalkan kita dalam keadaan buta, tidak meninggalkan kita begitu saja. Al-Quran bisa dijelaskan lagi dengan Al-Quran, Al-Quran bisa dijelaskan lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seandainya pun tidak, maka ya di sana ada para sahabat yang Al-Quran turun kepada mereka, kemudian ada para ulama yang itu sifatnya hanya sedikit sekali dari ayat-ayat yang perlu kepada penjelasan-penjelasan tambahan. Ya, sisanya semuanya betul-betul ada di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah itu sendiri. Tinggal bagaimana kita benar-benar berprinsip untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya, dan berusaha sekuat tenaga untuk terus menggali-menggali tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fahmu 'anillahi wa rasulih nafsal murad wa 'alima hudud al-munzal, ya. Demikian pula di antara yang perlu diketahui adalah mengetahui tentang batasan-batasan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ya, tidak seenaknya, tidak memahami secara liar, tidak memahami semaunya kita, tetapi betul-betul berdasarkan kepada apa yang Allah tabaraka wa taala kehendaki. Itu tadi, mau menafsirkan ayat, tafsirkan dengan ayat lagi. Mau menafsirkan ayat, tidak ada di dalam ayat yang lain, tafsirkan dengan apa? Dengan ahadith, dengan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bukan ditafsirkan dengan sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang, ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana orang-orang Syiah, ya, mereka menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan semaunya. Ya, mereka menafsirkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, taib, kepada istrinya Humairah, kata orang-orang Syiah, artinya apa? Keledai betina kecil, ya. Padahal Humairah artinya apa? Yang berwajah merah, ya, yang berkulit merah. Saking putihnya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai terlihat merah, ya, rona merah di wajahnya itu terlihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dipanggil Humairah. Ya, kata orang Syiah itu artinya adalah keledai kecil betina. Masa Nabi seburuk itu lisannya kepada istrinya sendiri? Ya, enggak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan ucapan yang kasar ini ketika manusia menafsirkan semaunya. Akhirnya seperti orang-orang Syiah dan banyak, ya, banyak kelompok golongan-golongan sesat, mereka menafsirkan ayat hadis dengan semaunya mereka sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka pribadi. Taib. Kemudian selanjutnya kata penulis di sini, wa akhassu himamil tullab tullabil ilmi man qasara himmatahu ala tatabbu'i syawadzil masail.
wa ma lam yunzal wa la huwa waqi'. Dan di antara motivasi yang paling tidak penting, ya, atau motivasi yang rendah, kalau tadi dikatakan a'la, kalau sekarang akhas, akhas itu lebih rendahnya, ya, motivasi yang paling rendah bagi para penuntut ilmu adalah ketika mereka menyibukkan dirinya untuk mencari-cari pengetahuan tentang suatu perkara yang langka, ya, permasalahan-permasalahan yang jarang terjadi. Wa ma lam yunzal, dan itu tidak pernah tahib, bahkan tidak pernah terjadi sama sekali, ya, kemudian dipertanyakan, ya, hal-hal yang mungkin enggak jelas, misalnya, ya, yang jarang-jarang ada orang melakukannya dan lain sebagainya, atau mungkin ilmu-ilmu yang enggak penting, tahib, ya, ilmu tentang kandungan ini ada apa saja padahal kita enggak pernah pakai barangnya, ya, kandungan udara ada apa saja dan lain sebagainya. Mungkin udara, ya sudah, udara diberi oleh Allah, kita tinggal menghirupnya, ya, bisa kita hirup, alhamdulillah. Kalau misalnya memberikan penyakit, berarti ada sesuatu, sudah sampai situ saja, gak usah kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang demikian. Banyak ilmu-ilmu di dunia ini yang dipelajari oleh banyak sekali manusia, padahal itu tidak memberikan apa, faedah yang nyata, ya, tidak memberikan faedah yang betul-betul bermanfaat bagi kita. Tetapi tidak jarang manusia betul-betul berlelah-lelah, bercapek-capek untuk mempelajari perkara-perkara seperti itu. Tentang kebiasaan hewan, kebiasaan makhluk-makhluk di laut misalnya dan lain sebagainya. Apa manfaatnya? Ya, apa yang bisa didapat dari hal-hal seperti ini? Tayyib. Sedangkan kalau dia pakai waktunya tersebut untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi SAW, ya, manfaat yang lebih besar, manfaat yang betul-betul nyata bisa didapat kalau seandainya

mungkin sekarang berpendapat seperti ini, kemudian kuat pendapatnya, memegang dengan kuat pendapatnya, kemudian setelah beberapa tahun kemudian dia merubah pendapatnya. Ya, penuntut ilmu. Atau misalnya guru-guru yang para duat yang belum terlalu lama belajar misalnya, kemudian mereka mempertontonkan apa ikhtilafat-ikhtilafat diikuti ya oleh kita. Untuk apa? Manfaatnya kadang-kadang tidak terlalu nyata. Di kemudian hari bisa jadi mereka merubah pendapatnya. Ya. Apalagi kalau sudah terjatuh ke dalam fitnah. Fitnah di antaranya kalau sudah terjadi ikhtilafat apa? Perpecahan. Ya. Perbedaan pendapat masalah satu permasalahan fikih kemudian dibawa untuk menetapkan kepada siapa akan berloyalitas, kepada siapa akan berlepas diri. Ini terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Hati-hati kalian. Ya, ketika di medan dakwah, ketika sudah mulai belajar lebih jauh lagi, hati-hati dengan perselisihan-perselisihan atau perpecahan hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat masalah fikih, masalah pandangan terhadap satu perkara. Ya, perkara yang sifatnya masih ijtihad dijadikan tolak ukur untuk berwala wal bara, ya, berloyalitas dan kemudian untuk melepas diri. Ya, ini banyak terjadi. Ya, kalau seandainya seorang muslim benar-benar himmahnya mencari Al-Qur'an, mencari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan terjerumus ke dalam perkara-perkara seperti ini. Ya. Di antara kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, perkara motivasi yang terendah adalah ketika seseorang senang gemar untuk mengikuti perpecahan-perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, perbedaan-perbedaan pendapat. Namanya perbedaan pendapat, ada yang benar, ada yang salah di satu sisi. Kita tinggal ikuti mana yang paling sesuai dengan dalil. Ketika mereka sudah melampaui batas, masuk ke dalam perpecahan, bahkan berani untuk mencela, menghina, ya, tidak jarang sampai keluar ucapan-ucapan, kata-kata yang kotor, ya. Ini terjadi dari mereka yang mengaku sebagai duat. Terjadi dari mereka yang mengaku sebagai seorang ahlu sunnah bahkan. Ucapan kotor, ucapan-ucapan yang gak pantas, ya. Seperti tidak terdidik sama sekali. Memalukan banyak orang-orang seperti ini. Apalagi ya yang kroco-kroconya, yang di bawah-bawahnya, pengikut-pengikutnya. Ya lebih kasar lagi, lebih kotor lagi. Ikut-ikutan kenapa? Karena mengikuti ikhtilafat, tidak pernah belajar secara detail, tidak tahu bagaimana memahami fitnah kalau terjadi apa? Terjadi perselisihan di antara para ulama. Ya berlebih-lebihan, padahal ulamanya saja yang berbeda pendapat, tidak seperti mereka. Ya, yang saling mencela sana sini. Tapi ulama yang berbeda pendapat saja mereka saling dalam kehidupan sehari-hari biasa hidupnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mencontohkan kepada kita bagaimana beliau tetap berakhlak baik kepada musuh-musuh dakwahnya. Dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya betul-betul kepada akidah yang benar, akidah yang lurus. Ketika ada musuh dakwahnya dalam kehidupan sehari-hari, beliau tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, ini jawab salam aja enggak misalnya. Disenyumin aja malah balik apa masem ya mukanya, Pak. Tayib, berbuka masam. Ya, ini terjadi. Ya, hanya karena berbeda pendapat. Ya, hanya karena perbedaan pendapat atau hanya karena ustaznya dia ya tidak setuju dengan ustaznya kita misalnya. Tayib, sifat-sifat seperti ini menunjukkan dia lebih memilih ilmu yang lebih rendah ya daripada ilmu yang lebih tinggi, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tapi oleh karenanya seorang muslim jangan pernah terjerumus ya kepada sikap-sikap seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa menjaga kita semua. Wa laisa lahu himmatun illa ma'rifatis sahih min tilkal aqwal. Ya, demikian pula ya orang-orang seperti ini hanya terus mencari-cari. Tidak jarang sudah terjadi perpecahan, kemudian nantinya terjadi lagi perpecahan lagi ya, sampai betul-betul awalnya pecah, kemudian menjadi remuk, kemudian bubuk hancur sudah ya, enggak ada apa-apa lagi. Wa qala an yantafi'a wahidun min haula bi ilmi, dan sedikit dari orang-orang yang seperti ini yang mengikuti perpecahan, mengikuti ilmu-ilmu yang tidak jelas, tidak benar-benar bermanfaat, ya sedikit sekali orang-orang di antara mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari apa? Dari ilmunya. Taib. Para tulab sekalian, ya. Anda berbicara langsung, ngobrol langsung dengan para praktisi pendidikan-pendidikan umum. Ya, ketika ngobrol dengan mereka terungkapkan betul. Ternyata dari ilmu-ilmu di sekolahan umum yang diajarkan

bisa bermanfaat 10% saja dari ilmu tersebut, itu sudah bagus katanya. Ini kata mereka. Ya. Orang-orang yang belajar, insyaallah ikhwah-ikhwah ya, al-aba yang kalian lihat yang duduk-duduk di luar, yang pernah belajar, yang pernah tahu bagaimana mempelajari ilmu-ilmu umum, mungkin sangat-sangat relate dengan apa yang terjadi dalam kehidupannya sekarang. Apa yang dipelajari dulu ya di kelas-kelas ini, tingkatan ini sampai bahkan tingkatan tingginya, sekarang hidup di kehidupan nyata. Mereka sangat-sangat pasti bisa memastikan ilmu yang terpakai mungkin hanya sekian persen, hanya sedikit saja. Ya. Berbeda ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu yang kita pelajari memiliki hak untuk kita amalkan. Memiliki kesempatan besar untuk kita mengamalkan dari ilmu-ilmu tersebut. Manfaatnya betul-betul nyata, real, ya, hakiki, bukan hanya sekedar taib khayalan sebagaimana sebagian ilmu gitu ya. Sekarang kalau sudah berpikir seperti ini, dulu belajar ini, belajar itu di sekolahan-sekolahan umum. Di satu sisi, kadang-kadang bertanya-tanya emang benar gitu teori-teori ini. Toh mereka pun kadang-kadang ragu dengan teorinya, kemudian berubah lagi. Ya, sedangkan di hadapan kita ada Al-Quran, ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang tidak ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Al-Kitab, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Antum belajar surat apapun, antum buka dalam Al-Quran, pelajari isinya, pelajari tafsirnya, pasti ada manfaat, ada faedah yang saat itu juga bisa langsung antum amalkan. Itu Al-Quran. Ya. Hadis Nabi kita Muhammad SAW adalah ucapan manusia terbaik, sebaik-baik manusia berucap, bersabda. Itu adalah hadis. Hadis Nabi kita Muhammad SAW. Setiap yang antum pelajari di sana, semuanya bermanfaat dengan manfaat yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Belum lagi barokah yang kadang-kadang tidak kita duga-duga datangnya. Karena sebab belajar ini datang ini. Karena sebab belajar ini, dapat itu. Dapat saudara, dapat teman, dapat rizki bahkan dari jalan yang tidak kita duga-duga. Gara-gara mempelajari ilmu agama. Ya. Maka dari itu sangat-sangat penting bagi kita ya untuk terus bersemangat di dalam mempelajari ilmu agama ini. Dan tidak usah bagi kita untuk merasa penasaran, pengen tahu tentang apa yang terjadi di ilmu-ilmu di luaran selain ilmu agama. Memangnya bisa dapat apa sih kalau belajar ini, belajar itu? Ya, sekalipun kalian berhasil di dalam ilmu-ilmu tersebut, yang paling mentoknya gitu ya, yang paling tinggi yang bisa kalian dapatkan apa? Dunia. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini seberharga sekepak sayap nyamuk, ya, sekepak sayap nyamuk sekecil apa itu? Setidak berharga apa sayap nyamuk? Nyamuk jangankan cuman sayapnya doang, sebadan-badannya pun kita bunuh langsung ya kan, saking tidak berharganya nyamuk. Ini cuman sayapnya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia ini seberharga sayap nyamuk, orang kafir gak dikasih dunia sedikit pun, bahkan air apa seteguk pun enggak dikasih sama mereka. Masa kok kafiran, kata Rasulullah. Enggak mungkin Allah kasih orang-orang kafir ini air bahkan. Menunjukkan apa, saking tidak berharganya dunia. Ya. Dan itulah yang maksimal yang bisa antum dapatkan kalau seandainya antum mempelajari ilmu umum, ilmu duniawi. Sampai sana saja, dan tidak jarang, bahkan mungkin mayoritas presentasi terbesarnya orang belajar ilmu-ilmu dunia tuh banyak juga yang gagalnya, yang gak berhasil. Ya. Tapi karena berbagai macam faktor, ketidakjelasan dari ilmunya sendiri, dan berbagai macam teori-teori yang berubah lagi. Ya. Tetapi Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW terbukti 1400 tahun lebih tak berubah satu huruf pun ayat di dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh para ulama, ya, terus-menerus diajarkan sampai detik ini, sampai saat ini. Taib, oleh karenanya jangan sampai kita merasa gak beruntung gitu ya, gak belajar ilmu umum, merasa gak beruntung, gak belajar di sekolahan-sekolahan yang wah, yang megah, yang mewah, yang ya dalam kacamata manusia seakan-akan itu yang terbaik. Tidak. Taib, yang terbaik adalah apa? Yang di dalamnya diajarkan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bersyukurlah apa yang Allah SWT mudahkan kepada kita.
Taib. Karena ilmu-ilmu tadi sebagaimana kata Ibnu Qayyim di sini, wa qala an yantafi'a wahidun min haula'i bi'ilmi. Sedikit di antara manusia yang bisa mengambil manfaat dari ilmu-ilmu seperti itu. Wa lal himam fi babil iradah. Kemudian beliau berpindah ke pembahasan selanjutnya, wa lal himam fi babil iradah. Dan sebaik-baik himam, sebaik-baik motivasi, semangat seseorang dalam permasalahan al-iradah, dalam permasalahan niat, antakuna al-himmatu muta'alliqatan bimahabbatillahi wal wuqufi ma'a muradihi ad-dini al-amri. Yaitu seperti apa niatan yang terbaik? Hendaknya motivasi niatan yang terbaik itu selalu senantiasa terkait dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Ketika kita menetapkan, sekarang tadi sudah dibahas, ilmu yang terbaik adalah apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dibahas, bagaimana cara agar kita bisa mempelajari ilmu ini? Yang pertama, datangkan motivasi niatan yang benar atau niat yang lurus. Taib. Seperti apa niatan yang benar? Adalah hendaknya terkait dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor satu, kenapa kita belajar ilmu agama? Kenapa kita sekarang duduk di pondok ini? Setiap hari kita ta'lim, setiap hari kita membaca kitabullah, membaca hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendengarkan ya guru-guru kita mengajarkan ilmu kepada kita. Tujuannya apa? Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang selama ini memberi kepada kita rizki. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan tujuan kita diciptakan agar kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Dan ibadah tidak mungkin bisa sempurna tanpa apa? Tanpa ilmu. Sehingga kita belajar karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal wuqufi ma'a muradihi ad-dini al-amri. Dan hendaknya kita selalu senantiasa berusaha berada di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dari sisi syariatnya, dari sisi agamanya. Taib. Kita enggak keluar dari syariat Allah. Kita enggak keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita semua. Ya, demikian pula perintah-perintah Allah tabaraka wa taala itu dijadikan tolak ukur kita untuk kita bergerak, untuk kita beramal, untuk kita menuntut ilmu. Ya. Intinya di dalam paragraf yang kita lihat ini, antum yang bawa kitab ya perhatikan, di paragraf yang ini dibahas tentang pentingnya niatan yang lurus, niatan yang bersih. Keikhlasan di dalam belajar ilmu agama. Ya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ibadah itu harus dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk melakukannya. Dan menuntut ilmu jelas merupakan apa? Ibadah. Di antara bentuk ibadah adalah thalabul ilmi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita menuntut ilmu mengamalkan hadis tersebut. Ya, dan banyak ayat dalil yang lainnya yang menegaskan kepada kita untuk mempelajari ilmu agama. Sehingga tujuannya itu apa? Adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar kita ibadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan yang Allah ridai, dengan yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini ya tujuan niatan yang benar di dalam menuntut ilmu agama. Taib. Wa asfaluha, dan yang paling rendahnya, ya, niatan yang paling tinggi, niatan ketika seseorang ibadah atau menuntut ilmu dalam rangka atau terkait dengan kecintaannya kepada Allah. Adapun yang paling rendahnya, antakunal himmatu waqifatan ma'a muradi sahibiha minallah. Fahuwa innama ya'buduhu limuradihi minhu la limuradillahi minhu. Apa maksudnya? Ya, ketika himmah seseorang, ketika niatan seseorang, taib, dia bangun di atas keinginannya sendiri. Taib, dia bangun di atas keinginannya sendiri dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharapkan sesuatu dari Allah. Ya, dia memang pengen dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mabniyah, ya, dibangun di atas pemikirannya sendiri. Kita lihat yang setelahnya, fahuwa innama ya'buduhu limuradihi minhu la limuradillahi minhu. Ya, orang-orang seperti ini ketika dia beribadah pun
beribadah karena tujuan dari dirinya sendiri, ya tidak berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Intinya ya, dia tidak membangun niatannya dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah. Mudahnya demikianlah. Ya, mudahnya dari kalimat ini seperti itu. Dia tidak membangun amalannya di dalam menuntut ilmu dalam rangka untuk mencari keikhlasan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Ya. Tidak meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetapi untuk perkara-perkara yang lain berdasarkan kepada pendapatnya. Ya. Yang tidak jarang pendapatnya itu, kalau belajar berarti nanti saya harus menjadi seorang yang dihormati. Kalau belajar berarti supaya saya nanti dapat gelar ustadz misalnya. Supaya dapat gelar ini, supaya orang-orang begini begitu kepada saya, dapat bagian dari dunia. Punya harta begini, punya harta begitu. Taib, ya ini yang dimaksudkan. Ya, ini kesalahannya. Ketika seseorang mencari ilmu bukan dalam rangka mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya. Allah menghendaki keridhaan. Allah menghendaki kita itu diridhoi olehnya. Allah menghendaki kita dilimpahkan rahmat olehnya. Kita berusaha untuk mencari rahmat Allah. Kita berusaha untuk mencari keridhaan Allah. Itu yang Allah kehendaki. Tetapi kehendak makhluk ya kadang-kadang aneh-aneh. Sebagaimana keumuman manusia ya, keinginannya, permasalahan-permasalahan yang enggak jauh ya dari hanya sekedar perkara-perkara untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Taib. Fal awwal yuridullaha wa yuridu murada. Maka orang yang pertama, yang tadi, yang niatannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, dia pun menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, yang kedua, ya, dia menginginkan Allah tetapi dia merasa bahwasanya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri. Taib, itu tadi intinya. Kalau jenis yang kedua, dia itu ibadah, dia belajar menuntut ilmu ya, bukan untuk perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebagai niat yang paling rendah, motivasi yang paling rendah dari seseorang di dalam mempelajari ilmu agama. Taib, kita berpindah ke fasal yang selanjutnya. Faslun aqsamul ulum, pembagian-pembagian dari ilmu. Al-ilmu, kata beliau, naqlu suratil ma'lum minal kharij wa ithbatuha fin nafs. Yang namanya ilmu adalah menukil, memindahkan ya bentuk yang diketahui dari luar kemudian ditetapkan di dalam dirinya sendiri, di dalam jiwanya sendiri. Artinya memasukkan pengetahuan ke dalam diri lah, mungkin seperti itu ya, memasukkan pengetahuan ke dalam hati kita, ke dalam pemikiran kita. Itulah yang namanya al-ilm. Ketika seseorang belajar, artinya dia memasukkan pengetahuan ke dalam dirinya. Itu adalah al-ilm. Adapun al-amal wal-amal naqlu suratin ilmiyatin minan nafs wa ithbatuha fil kharij. Kalau amal sebaliknya, sesuatu yang ada di dalam diri kita, kalau ilmu kan tadi dari luar dimasukkan ke dalam, ya. Kalau amal, apa yang sudah ada di dalam diri kita, yang sudah kita ketahui, ya, yang sudah kita ilmui, kemudian kita keluarkan, kita realisasikan dalam bentuk apa? Amal. Ya, kita realisasikan dalam bentuk apa? Amal. Fa in kana thabit fi nafs mutabiqan lil haqiqah fi nafsiha fa huwa ilmun sahih. Kalau seandainya al-thabit fin nafs, sesuatu yang sudah ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, artinya apa? Ilmu. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita berusaha untuk mempelajarinya. Mutabiqan lil haqiqati fi nafsiha, sesuai dengan hakikat yang memang terkandung di dalam dirinya. Yang namanya ilmu, di antara hakikatnya apa? Haruslah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan yang namanya ilmu harus memberikan manfaat bagi mereka yang mempelajarinya, ya. Yang namanya ilmu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu ilmu. Kalau memang sesuai seperti itu, maka itu adalah secara hakikatnya ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Ketika seseorang mempelajari ilmu dan ternyata ilmu yang dipelajari sesuai dengan hakikatnya, ya berarti itu adalah ilmu yang benar. Taib. Wa katsiran ma yathbutu wa yatara'a fi an-nafs suwarun laisa laha wujudun haqiqi. Dan banyak di antara manusia,
Mayasbutu fi yatara'a fi nafs, apa yang mereka ketahui, apa yang ada di dalam hati-hati mereka, ilmu-ilmu yang mereka miliki, suwarun laisa laha wujudun haqiqi, hanyalah ilmu-ilmu yang tidak, bahkan tidak memiliki wujud hakikat sama sekali. Ya. Ilmu yang enggak jelas, ilmu yang enggak pasti. Itu tadi. Ya, kadang-kadang ada teori seperti ini, teori tentang itu. Kita mau membuktikannya aja susah, benar atau enggaknya. Ya, wujudnya aja gimana gitu ya. Mereka hanya berteori. Di dalam tubuh manusia ada sekian ribu juta sel dan lain sebagainya. Wallahu alam, kita katakan mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran teori-teori tersebut? Taib. Orang bisa bergerak karena ada ini, karena ada itu dan lain sebagainya. Wallahu alam, kita bisa bergerak, Allah yang menggerakkan kita, selesai. Muslim cukup memahami sebagaimana demikian adanya. Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, semua selain Allah adalah makhluk. Takdir, kejadian-kejadian, itu semua adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk gerakan kita. Ya, simpel kita katakan, kita bergerak kenapa? Karena Allah menggerakkan. Ya. Enggak usah kita banyak berteori ini itu. Maka banyak manusia merasa bagi mereka cukup penting mempelajari ilmu-ilmu yang enggak penting ini gitu ya. Apalagi kalau sudah seperti tadi, ilmu yang enggak jelas, ilmu tentang bagaimana mengukur berat suatu benda yang kita enggak perlu. Untuk apa kita ukur berat benda tersebut, misalnya ngukur berat gunung, mau ngapain ngukur berat gunung, untuk apa? Ya, apa manfaatnya? Taib. Ngukur ini, ngukur itu misalnya, atau banyak ilmu-ilmu yang enggak penting gitu loh. Wujudnya aja enggak jelas. Ya, untuk dibuktikan kebenarannya saja enggak jelas, apalagi kalau berbicara manfaatnya. Apalagi kalau berbicara dari madaratnya. Ya. Manfaatnya enggak ada, madaratnya besar. Madaratnya apa setidaknya? Ngambil waktu kita, menyibukkan kita dari ilmu agama. Ya. Taib. Oleh karenanya seseorang hendaknya dia tahu hakikat ilmu yang betul-betul hakiki itu ilmu apa. Ya. Itu tadi, kalaupun seandainya mereka berhasil bisa menemukan ilmu-ilmu duniawi, apakah sesuai hakikinya? Ujung-ujungnya menjadikan seseorang budak dunia. Dia cinta dunia, ya. Bukan berarti tidak boleh, sekali lagi, tetapi jangan sampai mengalahkan keilmuan yang betul-betul pasti. Ya, ilmu yang betul-betul nyata, Al-Quran, Sunnah Nabi kita Muhammad SAW, terlalu berharga untuk kita korbankan hanya karena kita mau belajar ilmu-ilmu dunia. Ya, terlalu merugi seseorang memilih untuk mempelajari ilmu dunia dan dia korbankan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, dan gak usah dibenturkan, kan kita harus mencari nafkah, harus mencari ma'isyah, kan wajib kita harus menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Betul, wajib. Ya, tetapi apakah betul semua yang dipakai dalam rangka untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia tersebut murni hanya untuk memenuhi kewajiban? Ya, atau ada banyak tambahannya sehingga kewajiban yang betul-betul nyata, belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditinggalkan juga? Ya. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Mereka berdalih, saya harus begini, saya harus begitu. Tetapi mereka meninggalkan ajaran Rasulullah, meninggalkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk dirinya. Taib. Fayadhunnu halladhi qad athbataha fi nafsihi ilman. Ya, maka banyak orang-orang seperti ini merasa bahwasanya apa yang sudah ia miliki di dalam dirinya itu adalah sebuah ilmu. Saya mah ahli dalam bidang ini, ahli dalam bidang itu. Tapi ya mungkin iya dalam bidang tersebut. Tetapi apakah itu betul-betul ilmu yang hakiki? Saya ahli dalam bidang kelautan, saya mengerti begini, mengerti begitu. Dipakai enggak itu dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Betul-betul bermanfaat enggak? Tapi kalaupun seandainya seseorang hidup yang berkaitan dengan kelautan, seorang nelayan misalnya atau apapun, apakah semua ilmu tentang itu betul-betul dipakai? Belum tentu. Ya. Berbeda dengan seseorang mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ilmunya enggak ada ampas-ampasnya istilahnya ya. Pasti semuanya bermanfaat, semuanya akan memberikan kebaikan. Taib. Ya. Dan orang-orang seperti ini merasa dia sudah berilmu dengan perkara tersebut.
Wa innama hiya muqaddaratun la haqiqata laha. Padahal ilmu-ilmu yang mereka pelajari tersebut muqaddarah. Nah, antum sudah belajar nahwu nih. Apa artinya muqaddarah? Ditakdirkan. Apa artinya ditakdirkan? Diperkirakan ada. Ya, itu artinya muqaddarah. Sesuatu yang diperkirakan keberadaannya. Ada ilmu tentang ini. Ya, si ilmu ini sifatnya muqaddarah. Gak tahu iya meren gitu ya kalau bahasa kitanya. Mungkin seperti itu, wallahu alam benar atau enggaknya. Ya, sekarang kita yang tahu ilmu yang pasti, yang nyata Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Ketemu orang, wah berteori harus begini, begini, begini. Ataib, tentang politik, tentang ini, tentang itu. Kita cuma bisa bilang, emang iya gitu, gitu ya. Ataib, emangnya sepenting itu ilmu-ilmu yang dipelajari oleh mereka? Kasian, kasian. Banyak kaum muslimin, mereka merasa berilmu dengan ilmu tersebut. Padahal yang betul-betul pasti, yang betul-betul nyata Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya itu lebih berhak untuk kita pelajari dan untuk kita amalkan tentu saja. Ataib, sudah masuk ke Tisha? Tafadhol muadzin, azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan lagi. Kemana ini? Eh? Taib, nanti lagi ya, nanti lagi enggak keluar.

Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Ya, kita lanjutkan lagi. Maka dari penjelasan yang tadi disampaikan, kita bisa membagi ya ilmu-ilmu sebagaimana disampaikan oleh penulis di sini, anwa'ul ilm. Sehingga ilmu ini terbagi menjadi beberapa jenis. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa aktsaru ulumin nas min hadzal bab. Dan kebanyakan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia ya dari sisi ini. Maksudnya ilmu tersebut adalah ilmu yang memang ada hakikatnya. Ilmu itu bukan hanya sekedar teori ya, bukan hanya sekedar khayalan manusia. Tetapi betul-betul real. Ya, ilmu-ilmunya memang ada. Ya. Secara hakikat mutabiqan lil haqiqat fil kharij. Ya, secara hakikatnya realnya memang ada ilmu ini. Tapi ini pun terbagi menjadi dua, fahuwa naw'an. Naw'un takmulu nafsu bi idrakihi wal ilmi bih. Ya. Akan menyempurnakan jiwa seseorang, akan menyempurnakan keilmuan seseorang dengan mengetahui dan berilmu dengan ilmu-ilmu tersebut. Ya, ketika berilmu tentang ilmu-ilmu seperti ini, maka kejiwaannya akan sempurna, pengetahuannya adalah pengetahuan yang betul-betul nyata, ya, dan dia betul-betul menjadi pribadi yang sempurna ya dari sisi keilmuannya. Apa itu? Wa huwal ilmu billah wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa kutubihi wa amrihi wa nahyihi. Ya, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang betul-betul real nyata, bermanfaat, faidahnya pasti. Ya, bukan hanya sekedar teori-teori yang disampaikan oleh sebagian manusia yang enggak jelas. Tetapi ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini merupakan ilmu yang betul-betul akan memberikan manfaat. Taib. Ilmu tentang Allah tercakup pula di dalamnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah keilmuan yang sangat-sangat penting. Darinya lah akan terbangun berbagai macam hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah memberikan rahmat, ternyata Ar-Rahman artinya kata para ulama adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Dari sana kita yakin bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Ya, semua ciptaan Allah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mendapatkan manfaat dari sifat Allah Ar-Rahman, hatta orang-orang kafir. Ya, mereka mendapatkan rahmat dari sisi itu. Kemudian Allah mengatakan dirinya Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang-orang yang beriman rahim, memberikan rahmat yang khusus. Ya. Maka dari nama Allah ini saja banyak sekali hukum-hukum yang terdapat di sana. Kita lebih mencintai Allah karena kita tahu Allah yang memberikan rahmat kepada kita. Kita lebih berusaha meraih rahmat-rahmat Allah. Inna rahmati ghalabat ghadabi, kata Allah. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini menambah kecintaan kita kepada Allah. Semuanya bersumber dari mana? Kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ilmu akidah ini adalah ilmu yang jangan sampai kita semua kurang ya di dalam mempelajarinya. Berusahalah terus ya. Tidak ada istilahnya selesai dari belajar ilmu akidah. Ya, kita harus terus mempelajari ilmu yang berkaitan tentang berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa af'alihi, ya, dan sifat-sifat fi'liyah Allah. Sifat itu ada dua, ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah yang menempel di dalam zat Allah Subhanahu wa taala, adapun sifat fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala. Ya, contohnya tadi Allah memberikan rahmat, Allah mencintai, Allah taib marah, ya Allah, banyak-banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu sifat fi'liyah yang nantinya pun sama memberikan manfaat yang jelas yang nyata bagi kita. Ya, Allah memberi rizki misalnya. Dengan demikian kita benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan takdir. Taib. Kemudian Allah yang sudah menetapkan semua takdir dari awal penciptaan sampai akhir nanti sudah ada takdirnya, sehingga ketika ada sesuatu yang menimpa kita dalam kehidupan dunia, ya, sekalipun itu hal yang tidak kita sukai, kita mengatakan apa? Qaddarullah. Ya, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menerima takdir Allah. Nikmat hidup, enggak lagi kita terlalu bersedih terhadap satu perkara karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Taib, ya. Wa kutubi, dan kita pun mempelajari kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing umat diberikan kitabnya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang ada di hadapan kita, Al-Qur'anul Karim, ini adalah kitab yang paling mulia. Ini adalah kitab yang sangat-sangat sempurna. Syariat yang terkandung di dalamnya adalah syariat yang terbaik, penyempurna dari syariat-syariat yang sebelumnya. Taib, sehingga apalagi yang menghalangi kita ya untuk benar-benar mempelajarinya, mengikuti isinya, ya, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalam Alkitab tersebut. Wa amrihi wa nahyi, demikian pula perintah dan larangannya. Ya, ini adalah rambu-rambu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Bayangkan kalau seandainya kita hidup tidak berlandaskan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasti kehidupan kita adalah kehidupan yang kacau, kehidupan yang tidak teratur, ya. Kehidupannya betul-betul buruk sekali ketika seseorang, ya, menjalani kehidupan tidak berlandaskan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ilmu yang akan memberikan kesempurnaan kehidupan kepada kita. Kesempurnaan kejiwaan kepada kita. Dengan kita mempelajari tentang Allah, mempelajari tentang syariat yang Allah turunkan kepada kita, mempelajari apa yang disampaikan oleh utusan Allah kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka kesempurnaan seseorang dari sisi keilmuan akan benar-benar ia dapatkan, ya. Berbeda kalau seandainya dia lebih mementingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Taib, maka ini jenis ilmu yang pertama. Wa naun, kemudian jenis yang kedua, la yahsulu lin nafsi bihi kamal, ya, tidak memberikan kesempurnaan sama sekali bagi jiwa seseorang. Wa huwa kullu ilmin la yadurul jahlu bihi, yaitu setiap ilmu yang tidak berbahaya sekalipun kita tidak berilmu tentangnya. Ya, ilmu yang enggak penting lah gitu ya. Ilmunya nyata, iya benar ada. Tapi contohnya tadi ilmu tentang bangunan-bangunan atau cara mengukur ini, mengukur itu, memang ada. Ini bukan ilmu yang istilahnya cuma sekedar teori gitu ya. Beda dengan ilmu tentang luar angkasa begini, luar angkasa begitu, wallahu alam benar atau enggaknya, ya. Mereka sendiri di antara mereka saling memperdebatkan tentang kebenaran hal tersebut. Taib. Nah, sekarang ilmu-ilmu yang nyata nih, yang real. Tapi kadang-kadang ilmu ini la yadur jahlu. Enggak penting gitu. Kita enggak tahu, enggak ngerti pun enggak berbahaya untuk kita. Ya. Sekalipun kita tidak mengetahuinya, itu tidak akan berbahaya untuk kita. Taib. Berbeda dengan ilmu agama. Yadur jahlu, berbahaya kalau kita tidak tahu tentang ilmu agama. Enggak tahu bagaimana tata cara ibadah yang benar. Ya, betapa banyak kaum muslimin di zaman sekarang enggak tahu cara wudu yang benar. Tapi wudu mereka masih asal-asalan. Gimana coba sholat-sholatnya? Ya. Tapi berbahaya ilmu agama kalau tidak diketahui oleh seorang manusia. Dia akan mendapatkan kebahayaan yang betul-betul jelas, ya. Nah, beda dengan ilmu-ilmu tadi. Ilmu-ilmu yang tidak penting, ilmunya nyata, ilmunya ada, ya, tapi betul-betul gak ngasih manfaat gitu, ya. Fa innahu la yanfa'ul ilmu bih. Maka mengetahui perkara-perkara yang seperti ini tidak bermanfaat sama sekali. Taib, ya, mungkin memberikan manfaat duniawi sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, bisa saja ilmu-ilmu dunia seandainya memang dirasa bermanfaat, kemudian bisa membuat kita mendapatkan bagian dari harta dunia, ya, silahkan. terus kemudian kita pakai harta ini untuk bersedekah dan lain sebagainya, mungkin bisa saja. Tetapi tetap bukan berarti itu menggugurkan atau membolehkan kepada kita untuk menganggap remeh belajar ilmu-ilmu agama. Ya, atau tidak mementingkan ilmu agama. Kenapa? Karena sedang cari ilmu dunia supaya bisa sedekah. Enggak seperti itu konsepnya. Ya. Kalau seandainya memang masih ada waktu untuk kita belajar ilmu agama, tetap wajib kita belajar ilmu agama. Ya, tetap wajib bagi kita untuk memperdalam hal-hal yang bisa memberikan manfaat yang nyata. Adapun manfaat-manfaat seperti tadi, manfaat tambahan itu bisa jadi ada, bisa tidak. Ya. Taib. Orang-orang kan belajar dunia, ilmu dunia enggak semuanya berhasil. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Taib. Sedangkan kalau belajar ilmu agama, semuanya berhasil. Ya, orang yang belajar ilmu agama dia pasti dapat pahala. Baru belajarnya saja dia dapat pahala. Taib. Apalagi dia amalkan, dapat pahala lagi. Apalagi dia ajarkan kepada orang lain. Orang yang mendapatkan ilmu darinya dapat pahala karena dia mengamalkan ilmunya. Orang yang mengajarkan pun dapat pahalanya. Manfaatnya jelas, nyata, real. Ya. Taib. Ini bukan kehidupan yang hanya sekedar khayalan. Mempelajari ilmu agama yang jelas. Ya. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa'. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang betul-betul beliau meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Taib, ya, sebagaimana kita ketahui, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa taib untuk tidak mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa hadha halu aktsaril ulum as-sahihah al-mutabiqah allati la yadurul jahlu biha syai'a. Dan inilah jenis ilmu yang inilah yang banyak tersebar di tengah-tengah manusia zaman sekarang. Ilmu ini hakikatnya memang ada, bukan hanya sekedar teori, nyata gitu ya. Tapi kadang-kadang la yadurul jahlu biha. Ya enggak penting, kita enggak bisa pun enggak apa-apa. Banyak orang bilang kita penting tahu tentang matematika supaya nanti bisa begini, bisa begitu, enggak gampang ketipu oleh orang. Ya betul. Tapi jujurlah orang-orang yang berkata seperti ini. Dari 100% ilmu matematika yang diajarkan, berapa persen yang dipakai dalam kehidupan manusia sekarang? Ya. Taib. Cukup bagi kita berkata jujur gitu ya. Memangnya semua 100% ilmu matematika yang sekarang tersebar di tengah-tengah manusia itu dipakai dalam keseharian manusia? Tidak. Ya. Sedikit sekali. Ya. Oleh karenanya enggak penting juga kita belajar semuanya. Cukup hal-hal yang dirasa memang perlu untuk kita pelajari. Taib. Ya, dan banyak ilmu-ilmu lain memang ada manfaatnya, belajar tentang fisika, biologi misalnya. Memang ada sedikit manfaat dalam hal tersebut. Tapi apakah 100% bermanfaat? Tidak. Itu tadi, ya, saya pernah ngobrol langsung, Anda mengobrol langsung sama mereka. Kata mereka 10% aja dari ilmu dunia itu kepake itu udah bagus. Artinya, ya memang seperti itu faktanya. Antum belajar Al-Quran, ya, dari Alif Lam Mim sampai Anasnya. Satu huruf pun gak ada yang gak bermanfaat dalam Al-Quranul Karim. Ya, hadis Nabi SAW, barokah. Baru kita hafalkan saja itu adalah barokah. Ya, kita menghafalkan apa yang diucapkan langsung oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya jelas nyata. Ya. Oleh karenanya bersyukurlah kepada Allah kita dimudahkan untuk mempelajari sebagian dari ilmu agama. Taib, jangan sampai menganggap remeh dari apa yang sedang kita pelajari. Nabi sekali lagi beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini adalah kebanyakan ilmu yang tersebar sekarang. Kalau ilmu bil falak wa daqaiqih, seperti ilmu tentang perbintangan dan hal-hal yang mendalam tentangnya, wa darajati dan tingkatan-tingkatannya, ya. Ada sebagian dari ilmu perbintangan yang bermanfaat, ada untuk menentukan arah misalnya. Tapi yang lain-lainnya perlu apa kita pelajari? Enggak perlu juga, ya. Bahkan kadang-kadang terjerumus ke dalam kesyirikan dalam hal ilmu tersebut. Wa adadil kawakib wa maqadiriha, tentang jumlah bintang di langit, ya, dan bagaimana takdirnya, ya. Wal ilm bi adadil jibal wa alwaniha, ilmu tentang jumlah pegunungan dan warna-warnanya. Wa masahatiha, dan bagaimana luasnya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ya, ini ilmu-ilmu yang jelas mereka mempelajari betul, ya. Teorinya itu kelihatan seperti iya dan mungkin ketika dibuktikan betul gitu. Tapi apa manfaatnya? Ya. Terus kalau tahu tentang itu apa manfaatnya untuk kita? Ya. Oh, nanti membuat kita bisa bersyukur terhadap ciptaan Allah. Enggak usah capek-capek belajar gitu. Kelihatan jelas gunung gede, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Selesai, enggak usah kita mempelajari terlalu mendalam tentang hal-hal tersebut. Pakai untuk baca Quran, ngafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baca kitab-kitab para ulama. Sayang waktu kita untuk belajar perkara-perkara yang tidak penting dalam kehidupan kita. Taib. Oleh karenanya, ya, sekali lagi, tapi mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai bentuk sentimen ya kepada sebagian yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, kepada sebagian kaum muslimin yang mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Taib, tetapi marilah ya kita betul-betul melihat lagi, kita introspeksi lagi, betul enggak sih kita ini benar-benar perlu terhadap ilmu-ilmu tersebut? Ya, atau kita sebetulnya hanya sekedar ya terlalu tersibukkan saja. Ya, mempelajari ilmu-ilmu yang kurang bermanfaat. Taib. Sedangkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nyata, yang ada di hadapan kita, itu betul-betul lebih memiliki hak untuk kita pelajari. Lebih memiliki hak untuk kita berikan waktu kita, berikan tenaga kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan yang memudahkan kita untuk terus mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hal bin asilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya, apakah dulu pada zaman Dzulqarnain ada teknologi yang jauh lebih canggih daripada zaman sekarang yang sudah dimusnahkan? Wallahu a'lam, mungkin saja. Ya, karena di keterangan Dzulqarnain bisa pergi dari timur ke barat. Ya, Dzulqarnain pernah melihat tempat terbenamnya matahari dan lain sebagainya. Sedangkan orang zaman sekarang tidak bisa mencapai teknologi tersebut. Ya, Dzulqarnain bisa membuat gunung yang apa, tembok yang tinggi untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Taib, dan itu tidak bahkan nggak ketemu sampai sekarang kan tempatnya. Ya mungkin saja di zaman dahulu ada teknologi yang lebih canggih daripada sekarang. Sebagaimana ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Ya, tentang orang-orang apa, kaum Tsamud yang bisa melubangi gunung, bisa membuat apa rumah di dalam gunung dan lain sebagainya. Ya bisa jadi sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan teknologi yang ada di umat yang sekarang. Ya Allah alam. Apa Ustaz, bagaimana cara menghindarkan anak kecil dari kartu-kartu yang terlihat Islami padahal banyak syubhatnya? Syukron. Jangan dikasih kartunya. Ya. Cara menghindarinya bagaimana? Jangan dikasihkan. Tapi kalau memang ternyata antum tahu di sana ada syubhat, ada hal-hal yang ya sekarang banyak ya, apalagi kalau antum sudah mempelajari mendalam tentang bagaimana parenting Islami yang betul-betul Islami ya, yang disampaikan oleh para ulama, sumbernya Al-Qur'an, sumbernya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu. Oh, ternyata parenting-parenting yang tersebar sekarang sekalipun yang bawakan terkesan seperti Islami ya, bahkan subhanallah ya, terkadang terkesan seperti nyunnah gitu. Tetapi yang disampaikan teori barat semuanya. Ya kasihan, kasihan kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Ya kita ganti kesibukan mereka dengan kesibukan yang lebih nyunnah gitu ya. Dengan kesibukan yang betul-betul ada tuntunannya dari Nabi. Belajar, baca Quran, baca hadis, ya menghafal dan lain sebagainya. Kalaupun main dengan permainan-permainan yang aman gitu ya. Yang gak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi apa yang dilarang oleh Allah dan seterusnya. Taib. Apalagi permainan-permainan yang sunnah ya, seperti memanah, berkuda ya, dan lain sebagainya. Alihkan ke hal-hal yang seperti ini ya, bagi anak-anak kaum muslimin. Subhanallah ya. Apa Ustaz, dulu ana di SD menjawab soal yang berbunyi tanpa bantuan siapa kita tidak bisa hidup, ana jawab bantuan Allah. Ya. Yeah. Terus gurunya bilang salah, tanpa bantuan manusia. Tapi wallah alam ya, kalau memang benar seperti ini, lihat antum sendiri bisa lihat bagaimana berbahayanya ketika manusia sudah terlalu banyak syubhat-syubhat masuk ke dalam hatinya. Ya. Yeah. Ada ucapan seperti ini aja bingung kan ya? Jelas gini, ucapan antum kalau memang benar seperti ini kasusnya, ini kan menunjukkan tauhid. Ya, kita enggak mungkin bisa apa-apa kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, ini fitrah. Ini fitrah kita. Ya, tetapi disalahkan gara-gara apa? Syubhat yang sudah banyak masuk ke dalam hati seseorang. Ya, pertanyaan di sini apakah ini termasuk syirik? Taib, ya secara zahirnya wallah alam ya, ketika dia meniadakan bantuan Allah, ketika dia meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, jelas ya itu salah satu adab yang buruk dan sangat mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan. Hanya saja memvonis seorang itu musyrik, ya ini berbeda lagi urusannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya, mengapa Ya'juj dan Ma'juj dikurung? Ya itu kehendak Allah ya pasti ya. Terus kemudian kebayang, mereka ini kan kaum yang merusak. Kalau ada zaman sekarang mungkin ya sangat parah sekali, sangat. Dan itu ada jelas ya, tentu saja tentang berkaitan dengan hikmah Allah ya, berkaitan dengan hikmahnya Allah, kenapa mereka baru dikeluarkan nanti di akhir zaman. Itu semua terkait dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan takdir-takdir ya. Taib, al-muhim, intinya tentang hal ini, tujuan kita, nah ini tujuan kita belajar atau disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi tentang keadaan akhir zaman untuk apa? Ya untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya kita beriman terhadap apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, tanpa mempertanyakan, tanpa membagaimanakan ya, tanpa meragukan dari berita-berita tersebut, karena kita wajib untuk beriman tentang hari akhir. Itu faedahnya. Adapun hal-hal yang mendetail seperti ini untuk apa, kemudian beberapa dalil yang lemah yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu, ada yang katanya dalil menyebutkan telinganya sebesar, sangat besar sampai dia bisa menyelimuti dirinya sendiri dengan telinga. Nah, pendetailan-pendetailan seperti ini sebetulnya enggak ada manfaatnya bagi kita. Ya. Kita hidup di zaman yang masih jauh dari zaman tersebut. Taib, ya masih nanti itu mah kita enggak akan dapat gitu ya. Kita cukup tahu tentang bahwasanya akan ada Ya'juj Ma'juj sifatnya seperti ini. Ya, kemudian kita beriman tentangnya. Ya, kita beriman tentangnya. Kita tidak mempertanyakan tentang kepastian kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari akhir nanti. Itu manfaat dari kita beriman atau belajar tentang hari akhir, ya. Karena kita diwajibkan oleh Allah untuk beriman tentang hari akhir yang sebagiannya berkaitan tentang perkara-perkara yang gaib, ya. Taib. Dan ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah sekalipun perkara tersebut gaib, sekalipun perkara tersebut belum terjadi. Taib, ya itu faedah dari mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan, ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya,

0: akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fiddin, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya, yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya Orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar. Kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kalau ada 2 witir berarti menjadi genap, maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri salat-salat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita salat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik salat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja daripada tahajud tanpa witir. Lebih baik witir tanpa tahajud ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksud

menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akal Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha,

0: walihasabiha walimaliha. Fadfar walidiniha. Fadfar bidhatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat. Karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Masyal muslimin rahamanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husu'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husu'ul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabbnya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, Allah takhafu, maksudnya, Allah takhafu ala maistaqbilu min amrikum. Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi dengan kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android, ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi. Banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi. Banyak orang berzina dengan alasan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin, awwabin itu salat duha, hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Fiqih Al-Asmaul Husna. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah berarti salah satu upaya untuk mengenal Allah lebih dekat.
4: Dan ini sekaligus upaya untuk mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada beberapa alasan kenapa kita membahas Al-Asma'ul Husna ini. Alasan yang pertama diambil dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam kitab Fiqh Al-Asma'ul Husna, anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Ilmu ini, ilmu tentang Asma'ul Husna, semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu, sepenting-penting ilmu, dan ilmu yang paling tinggi kedudukannya, paling mulia juga nilainya di mata Allah, Rasulnya, dan syariatnya. Kenapa demikian? Wa syaraful ilm min syarafi ma'lumih. Karena keutamaan suatu ilmu ditentukan oleh objek yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Kalau yang dipelajari oleh ilmu tersebut sesuatu yang penting, maka ilmunya juga penting, sepenting objek yang dipelajari. Seperti ilmu kesehatan. Kesehatan penting bagi kita? Iya. Ilmu kesehatan adalah penting sepenting kesehatan itu bagi kita. Pendidikan, apakah penting? Iya. Maka ilmu tentang pendidikan juga penting bagi kita sepenting pendidikan itu bagi kita. Agama, apakah penting? Iya, lebih penting dari kesehatan dan pendidikan. Maka ilmu agama adalah ilmu yang lebih penting dari ilmu dunia. Dan di antara ilmu agama, hal yang paling penting adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah. Karena Allah adalah sepenting-penting perkara bagi kita. Allah itu seagung-agung zat bagi kita. Allah itu yang paling prioritas bagi kita. Tak ada yang lebih penting dari Allah. Tak ada yang lebih agung daripada Allah. Tak ada yang lebih mulia daripada Allah. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah sepenting-penting ilmu. Dan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu tafsir, hadis, fiqih, bahasa Arab, enggak. Tapi dalam ilmu tauhid, terutama tauhid asma dan sifat. Berdasarkan hal itulah, maka mempelajari ilmu tentang Allah berarti mempelajari sepenting-penting ilmu bagi kita. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, anna ma'rifatallah wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amalilah. وكلما قويت هذه المعرفة في العبد عظم إقباله على الله واستسلامه للشرع ولزومه لأمره وبعده عن نواهيه. Kedua, mengenal Allah dan ilmu tentang Allah bisa menambah rasa cinta kita kepada Allah, pengagungan kita kepada Allah, kemuliaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, baik takut dalam arti khasyah ataupun dalam arti khauf. Khasyah takut, khauf juga takut. Juga nambah keikhlasan, juga nambah tawakal, juga nambah sikap pasrah. Setiap kali menguat ilmu ma'rifat kita tentang Allah, menguat pula keikhlasan kita, kesungguh-sungguhan kita, juga sikap tunduk dan patuh kita kepada syariat Allah, melaksanakan seluruh perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Ingat, ikhlas, khauf, mahabbah, raja, tawakal, itu unsur-unsur keimanan yang paling mendasar. Kualitas keimanan seseorang sangat tergantung kepada sebesar apa rasa takut dia kepada Allah, cinta dia kepada Allah, harapan dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Itu penentu kualitas iman. Sedangkan tawakal, khauf, raja, mahabbah, dan yang sejenisnya itu dipengaruhi oleh seberapa besar, seberapa jauh, seberapa mendalam ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin orang bodoh tentang Allah, semakin tidak tahu tentang Allah, namanya, sifat-sifatnya, maka berkurang rasa cinta, rasa takut, rasa roja, rasa ikhlas, tawakal, semuanya itu berkurang. Berkurang pula iman, berkurang pula motivasi untuk beramal. Dan itu berbahaya. Dari sini kita bisa melihat pentingnya ilmu tentang al-asmaul husna ini. Ini alasan kedua. Alasan ketiga. Annallaha subhanahu yuhibbu asma'ah wa sifatah wa yuhibbu zuhura athariha fi khalqihi wa hadha min lawazimi kamalih. Ketiga, sungguhnya Allah sangat mencintai nama-nama dan sifatnya, dan cinta juga penampakan atau perwujudan efek dari nama-nama dan sifat ini pada diri makhluknya. Allah itu witir dan mencintai witir. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu jawad atau dermawan dan mencintai kedermawanan. Allah itu kuat dan lebih mencintai seorang mukmin yang kuat dibanding mukmin yang lemah. Allah itu maha pemalu dan mencintai sifat malu. Allah itu maha satir dan mencintai sifat satir. Satir itu maha penutup. Menutup aib. Yang dilakukan oleh hamba-hambanya Allah rahasiakan. Dalil baik ayat ataupun hadis tentang hal itu banyak. Di antaranya, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan mencintai witir. Innallaha hayyun karim, hayyun satirun yuhibbul haya wassatar. Allah itu maha penutup, maha pemalu dan maha penutup. Mencintai sifat malu dan sifat penutup. Maksudnya penutup aib. Baik aib kita juga aib orang lain. Kita punya aib, iya. Orang enggak tahu. Jangan diekspos. Jangan ditulis di media sosial. Duh, saya sudah melakukan keburukan ini, ini. Jangan, tutup. Menampakkan, memberitahukan aib kita disebut mujaharah. Dan mujaharah itu termasuk penyebab Allah enggak akan ampuni dosa orang itu. Mengungkit aib orang lain namanya ghibah. Wajib aib kita ditutup, wajib aib orang lain ditutup. Karena Allah juga bersifat satir, penutup aib, dan mencintai sifat menutupi aib. Allah juga pemalu. Salah satu sifat pemalu Allah, Allah malu kalau ada seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma khaibatain, lalu Allah tolak doanya. Allah malu, makanya pasti akan dikabulkan. Dan banyak lagi ayat atau hadis yang menerangkan Allah memiliki sebuah sifat dan Allah mencintai sifat itu juga dimiliki oleh makhluknya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Allah itu tawwab dan mencintai, tahu itu maha penerima taubat dan mencintai orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah syakur dan mencintai orang-orang yang bersyukur. Allah itu maha benar dan mencintai orang-orang yang jujur. Allah muhsin dan mencintai para muhsinin. Rahim, mencintai para ruhama dan seterusnya. Walhasil, sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang seluruhnya baik. Allah mencintai sifat itu dan mencintai sifat itu dimiliki oleh hamba-Nya. Apakah seluruh sifat Allah bagus untuk dimiliki oleh makhluk? Tidak. Ada sifat yang bagus untuk Allah tapi tidak bagus untuk makhluk. Contohnya apa? Al-mutakabbir. Tidak boleh manusia takabur. Allah layak karena dia sesuai dengan realita. Allah memang maha besar. Kalau manusia maha kecil. Takabur maknanya kecil tapi merasa diri besar. Gumede bahasa Sunda namanya. Gumede itu jelma analitik tapi ngerasa gede. Guminter jelma bodoh ngerasa pinter. Gumelis ahwat anu gopek goreng patut tapi ngerasa gelis. Saya gak akan ngasih contoh gumasep. Apalagi yang tidak boleh dimiliki oleh makhluk. Buruk itu kalau dimiliki oleh makhluk. Tapi kalau dimiliki oleh Allah ya sempurna. Yaitu la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu enggak dikenai ngantuk atau tidur. Kalau Allah ngantuk atau tidur enggak sempurna, lemah. Tapi kalau makhluk enggak ngantuk, enggak tidur, buruk apa jelek? Buruk dan jelek, sakit tuh orang, ya enggak? Jadi tidur dan ngantuk bagus enggak? Bagi manusia, bagus. Asal pada tempat dan waktunya. Kalau lagi ngaji begini ngantuk tidur, jelek apa buruk? Jelek dan buruk ya. Apalagi begitu masuk ke masjid, baca doa masuk masjid, salat tahiyatul masjid, begitu duduk, doa yang dibaca lah, bismika Allahumma amutu. Salah doa, salah niat, ke masjidnya mau bobo. Jadi ada memang sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, tapi kalau itu diterapkan ke makhluk menjadi kurang, menjadi buruk. Dan sebaliknya ada sifat yang bagus untuk manusia, tapi kalau itu diterapkan kepada Allah, maka menjadi lemah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ngantuk dan tidur, bagus untuk manusia, tapi untuk Allah tidak. Tapi secara umum, sifat-sifat Allah bagus untuk Allah, bagus untuk manusia, secara umum. Itulah alasan yang ketiga. Kenapa kita harus mempelajari tentang nama-nama Allah atau mengenal Allah melalui pembahasan tentang nama-namanya. Alasan keempat. Annallaha khalaqal khalqa wa awjadahum minal adam. Wa sakhara lahum ma fis samawati wa ma fil ardi ya'rifuhu wa ya'buduh. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk dan mengadakan mereka dari sebelumnya tidak ada. Lalu Allah tundukkan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk manusia. Agar manusia mengenal Allah, mengenal kehebatannya, keagungannya, kedahsyatannya dan kebaikannya. Bayangkan kita makhluk kecil, mungkin sekecil debu dibanding alam jagat raya. fasilitas yang Allah sediakan untuk kepentingan manusia segede alam jagat raya ini. Yang menurut kita saking gedenya tak berujung pangkal, tak berbatas. Mana batasan langit? Enggak ada. Padahal ada. Tapi menurut kita saking gedenya tidak ada. Ini baru langit pertama. Langit pertama aja tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Apalagi sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, jadi baiknya Allah manusia yang kecil seperti kita dibanding alam jagat raya difasilitasi dengan fasilitas seluas alam jagat raya. Baiknya Allah, baik. Jadi Allah ciptakan manusia, Allah adakan padahal sebelumnya tidak ada. Allah tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi, di daratan dan di lautan untuk agar manusia itu mengenal Allah, lalu beribadah kepadanya. Setelah tahu bahwa Allah itu maha hebat, maha dahsyat, maha kuasa, maha pengatur, dan maha baik, pasti lahir ketundukan dan kepatuhan. Banyak ayat yang menerangkan seperti itu. Contohnya At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, Allahu alladhi khalaqa as-sam'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Allah turunkan perintahnya di antara 7 langit dan 7 bumi itu. Untuk apa? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dikuasai oleh Allah dan ditundukkan untuk kita bukan hanya yang ada di muka bumi ini saja loh. Tapi langit, yang buka bumi ini 7 lapis, kita belum tahu 7 lapis itu yang mana aja. Yang satu lapis yang kita tempati ini aja belum terketahui semuanya. Apalagi 7 lapis, langit aja satu lapisnya aja kita gak tahu, gak tersentuh. Allah ciptakan untuk kita agar kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Walaupun umpamanya tidak terjangkau oleh kita, bulan, bintang, matahari, tidak terjangkau kan oleh kita. Tapi efek baiknya bagi kehidupan kita luar biasa. Enggak ada matahari, enggak bisa hidup kita. Jangankan enggak ada matahari. Matahari ada dengan jarak yang sudah Allah ukur. Tidak terlalu dekat dengan bumi, tidak terlalu jauh dengan bumi. Pas sinarnya, pas manfaatnya, pas sedikit mendekat saja matahari ke bumi, terbakar semua kehidupan di bumi, ya enggak? Sedikit menjauh saja bumi dari matahari, apa yang terjadi? Beku seluruh kehidupan di alam, di dunia ini, mati kita semua. Dan itu berlangsung entah berapa ribu tahun atau juta tahun dengan keberlangsungan yang konstan sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Semuanya itu Allah tundukkan untuk kita. Agar apa? Agar kita tahu dahsyatnya ilmu Allah. Hebatnya kekuasaan Allah. Besarnya keagungan Allah. Dan amat sangat baiknya Allah kepada kita. Makhluk sekecil kita diberi fasilitas seluas alam jagat raya ini. Setelah itu barulah lahir ketundukan. Jadi mengenalkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, menundukkan semua yang ada di langit dan bumi untuk kita, untuk menggiring pemikiran kita kepada satu keyakinan yang benar, yaitu sembahnya, sembahlah Allah satu-satunya dan jangan menyembah yang lain. Jadi setiap kali Allah menyuruh manusia ibadah, Selalu ada mukaddimah. Mukaddimahnya apa? Disadarkan bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan alam jagat raya, maka ibadah kita. Surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian tuh. Kenapa harus ibadah? Karena kalian sudah diciptakan oleh Allah. Dan juga orang-orang sebelum kalian dan juga alam jagat raya ini. Makanya setelah Allah mengenalkan kepada manusia, Allah menciptakan 7 langit, 7 bumi agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman, dan Allah itu ilmunya mencakup segala sesuatu. Jangan dikira kalau Allah di atas arsy jauh. Arsy itu kan paling jauh dari kita. Di atas langit pertama ada langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada arsy Allah. Dan setiap langit pertama, kedua disekat oleh air. Airnya, kedalaman airnya sejauh langit dan bumi. Dari bumi ke langit, air semua kebayangnya. Di atas langit pertama ada air, di atas air ada langit kedua, di atas langit kedua ada air, di atas langit air ada langit ketiga. Terus, ketebalan langit setebal atau sejauh jarak langit dan bumi. Kedalaman air yang menyekatnya sedalam sejarak langit dan bumi. Terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air. Di atas air ada arsy. Wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy Allah di atas air. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Arsy itu makhluk tertinggi dan terbesar. Di atas arslah Allah istiwa. Tanpa menempel di atas ars. Tanpa membutuhkan ars. Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, hanya menunjukkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya, tidak mengindikasikan Allah menempati arsy atau Allah butuh kepada arsy. Enggak. Jauh antara kita dengan Allah menurut pandangan kita. Menurut pandangan Allah dekat. Allah ke kita menurut Allah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang Allah itu sangat jauh. Kami memandangnya sangat dekat. Walaupun Allah di atas aras, kita ada di muka bumi, Allah tahu semuanya. Apa yang masuk ke bumi, keluar dari bumi. Apa yang naik ke langit, turun dari naik, turun dari langit. Allah tahu. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, lalu Allah istiwa di atas arsy. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Jadi walaupun Allahnya ada di atas arsy, Allah serba tahu semua yang terjadi, termasuk apa yang dibisikkan dalam hati manusia, Allah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Qaf. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Nanti ini akan kita bahas secara detail ketika membahas sifat Allah Al-Khabir dan Al-Latif. Nanti akan kita bahas. Makanya Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kata Allah, ma uridu minhum rizqin. Allah tidak membutuhkan rizki dari manusia. Wa ma uridu ayut'imun. Allah juga tidak butuh manusia memberi makan kepada Allah. Sebaliknya, innallaha huwar razzaq. Allah lah yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi inilah tujuan Allah menciptakan alam dan menundukkan alam ini untuk manusia. Ada dua. Pertama, agar manusia itu mengenal kekuasaan Allah. Kedua, agar manusia beribadah kepada Allah. Dan kita mengenal itu melalui nama-nama dan sifat Allah. Maka menyibukkan diri untuk memahami nama-nama dan sifat Allah berarti menyibukkan diri dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Menyia-nyiakan nama dan sifat Allah, enggak mau mempelajarinya, enggak mau memahaminya, enggak mau mendalaminya, berarti menyia-nyiakan tujuan utama diciptakannya kita sebagai manusia. Maka tak layak bagi seorang hamba Allah itu karunia-Nya begitu banyak, nikmat-Nya tak terhitung. Setiap saat, setiap detik selalu tercurah kepada kita, tapi kita bodoh, tidak mau mengenal Allah, tidak mengetahui tentang Allah dan berpaling dari mengenalnya. Kita kalau ada orang yang baik kepada kita, suka ngasih, suka memberi, suka membantu, suka menolong, bagaimana respon kita? Kita memberi perhatian ke dia, ingin tahu lebih jauh siapa dia itu. Namanya siapa, usianya berapa, pekerjaannya apa, anak istrinya berapa, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, kan gitunya. Baik banget nih orang, kita ingin mengenal lebih dekat gitu. Itu kepada orang, itu kepada manusia. Masa kepada Allah yang nikmat-Nya setiap detik tidak pernah berhenti, kita cuek, tidak mau mengenal-Nya, tidak mau memahami nama-nama dan sifat-Nya. Makanya para ulama menyatakan, betapa baiknya Allah kepada kita, betapa buruknya kita dalam merespon kebaikan Allah kepada kita. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kita harus memahami asma dan sifat Allah sebagai upaya mengenal Allah lebih dekat. Ini alasan keempat. Alasan kelima, kenapa kita harus mempelajari Asmaul Husna? Anna ahada arkanil imani sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al imanu billah. Walaisal iman bimujarrad qawlil abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi birabbihi. Bal haqiqatul iman ayya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi wa yabdhula juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin. Bihasbi ma'rifatihi birabbihi yakunu imanu. Alasan kelima, salah satu di antara rukun iman yang enam, bahkan rukun iman yang paling afdal, paling mulia, paling agung, paling nomor satu. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Nomor satu tuh. Iman itu enggak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi enggak tahu ilmunya, tidak mengenal siapa Allah yang diimaninya itu. Bahkan hakikat dari keimanan adalah mengenal Allah sedalam mungkin, lalu mengerahkan segenap kemampuan untuk mentaatinya. Untuk bisa mengenal Allah semendalam mungkin, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk berupaya memahami nama dan sifat Allah sampai pada derajat yakin. Keimanan yang dimilikinya sangat tergantung kepada sejauh mana dia mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, semakin kuat imannya. Semakin gak kenal Allah, semakin berkurang imannya. Berdasarkan hal itulah, maka siapa orang yang mengenal Allah, orang itu akan mengenal selain Allah. Siapa yang bodoh tentang Allah, maka dia akan lebih bodoh kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang mengkondisikan. Siapa yang bodoh tentang Allah, Allah akan buat orang itu bodoh terhadap tentang dirinya sendiri, tentang kehidupannya sendiri, tentang tujuan hidupnya sendiri, gitu. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Merekalah orang-orang fasik. Ayat ini, kata Syekh Abdul Razak, menjelaskan siapa yang melupakan Allah, Allah akan membuat dia lupa diri. Lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa, makna lupa di sini lalai, enggak peduli. Dia enggak akan lalai terhadap apa yang maslahat bagi dirinya, baik di dunia sampai di akhirat. Dia akan menggapai kebahagiaan di dunia dengan cara yang keliru. Orang menganggap sumber kebahagiaan itu 4. Harta, tahta, wanita, Toyota. Nyebut merek jadinya, bukan iklan. Siapa yang memiliki 4 ini bahagia, kan gitu ya. Makanya itu tisuk-suk, tidung-dung. Suku dijen hulu, hulu dijen suku. Dug hulu pet nyawa isuk jedur nepikan kasore jeder. Seluruh potensi yang dimilikinya dipakai untuk mencari keempat ini. Dan diyakini akan bahagia. Betulkah orang yang kaya raya, berjabatan, berpangkat, berkuasa, populer, hidupnya bahagia? Data menunjukkan mereka stres. Siapa yang lebih banyak mengkonsumsi narkoba? Orang kaya, kalangan para pengusaha, para artis, ya. Mereka, duit itu ngumpulnya di mereka, kan ya. Ternyata mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Pasti stres lah. Kenapa mereka mabuk? Siapa yang mengadakan tempat-tempat hiburan malam? Dan siapa pelanggannya, konsumennya, siapa? Orang miskin? Enggak. Enggak pernah ada orang miskin. Saya melir tebegawai duit, udah aja meninggi ke diskotik. Ada yang begitu? Enggak bisa masuk ke diskotik juga. Karena saya enggak tahu bayar apa enggak tuh. Kalau katakanlah enggak bayar, tapi kan masa nongkrong aja, pasti harus minumnya. Minumnya bukan cikopi. Kopi mah 2-3 ribu cukup. Ini mah satu slokinya juga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan, ya enggak? Tempat-tempat hiburan malam disediakan bagi orang kaya, orang terkenal. Kenapa? Karena tahu mereka stres. dengan kekuasaannya stres, dengan kekayaannya stres, dengan popularitasnya juga stres. Salah arah, lalai dari sumber kebahagiaan. Ini yang dimaksud fangsahum anfusahum. Wala takunu kalladzina sallaha fangsahum anfusahum. Jangan menyerupai orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Makna lupa mengabaikan Allah. Tahu ada Allah, tapi diabaikan. Akhirnya Allah membuat mereka pun mengabaikan diri mereka sendiri, enggak tahu siapa dirinya, harus apa di alam dunia ini, apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang madarat bagi dirinya, mereka enggak faham. Padahal bisa enggak orang miskin bahagia? Bisa. Bisa enggak orang miskin merasakan makan yang enak dan nikmat? Bisa. Atau orang miskin namanya diberi ya nasi sama sambal goang dicocolkan, nikmat nanti luar biasa. Sama di asin peda atau asin sepat paling 5.000 cukup bisa nambah sabobok habis. Coba orang kaya mau makan aja bingung, makan di mananya? Serba bosan. Restoran ini sudah, restoran itu sudah, yang termahal, yang termegah sudah. Dan ketika makan apa habis? Enggak. Paling sahwab gawab udah aja kan gitunya. Nikmat itu tidak. Hilang kenikmatan. Jauh lebih nikmat kene makan dengan asin peda disosokkan karena sambal goang. Sudah begitu. Cemilannya apa coba? KB. Kerupuk banjur. Saya nggak tahu di kota orang-orang paham nggak kerupuk banjar. Kerupuk di kalau di kampung namanya kerupuk cangkir apa gurilem, tahu gurilem? Ya masukin plastik. Saya yakin akan banyak yang mencoba. Terus ngerendos bumbu, apa bumbunya? Ya cengek ya, ada cikur, cikur bahasa Indonesia apa? Kencur gitu. Agak wangi-wanginya, bawang putih, ya, ya sedikit gula merah, kemudian apa saja, banjur kusik, banjurkan karena kerupuk dina plastik, kocok-kocok-kocok-kocok. Nikmat, itu cemilannya itu, cuci mulutnya itu. Kalau mau pedas tambah cengeknya lebih banyak. Ini gak akan dirasakan oleh orang-orang kaya. Tahu seblak, itu seblak makanan kampung tadinya. Tapi sekarang masuk ke hotel, di hotel ada seblak tuh. Tadi nama kerupuk pehungkul, ya, kerupuk mentah itu. Dibanjur kecil panas, di bumbuan, itu seblak. Sekarang kan berkembang, ada ceker, ada kulit, macam-macam. Walhasil, orang yang lalai kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan lalai terhadap dirinya sendiri. Itu kalau orang lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah alasan yang kelima. Kenapa kita harus mempelajari tentang asma dan sifat Allah? Sebab asma dan sifat Allah penentu kualitas iman. Sedangkan iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Alasan keenam. Annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha hatta innal 'arifa bihi haqiqatul ma'rifah yastadillu bima 'arafa min sifatihi wa af'alihi 'ala ma yaf'aluhu wa 'ala ma yashrahu min al-ahkam li'annahu subhanahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi. Keenam, ilmu tentang Allah adalah pokok pangkal seluruh kebaikan. Orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengamalan, dia akan mengetahui bahkan meyakini bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh yang Allah tetapkan sebagai syariat, semuanya ini merupakan isi dari kandungan nama dan sifat Allah. Perwujudan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh

maka Allah larang. Karena apa? Karena kasih sayang Allah. Semua perbuatan Allah tidak lepas dari sifat adil Allah, sifat kasih sayang Allah, sifat perhatian atau ibanya Allah kepada manusia, sekalipun yang Allah perbuat bagi manusia itu keburukan. Contohnya musibah. Contohnya umpamanya kanyeri, kaperih. Contohnya umpamanya apapun yang membuat manusia menderita. Itu kan perbuatan Allah kepada manusia ya. Itu teh wujud kasih sayang Allah loh kepada manusia. Itu teh wujud kepedulian Allah kepada manusia. Di dalam musibah atau takdir buruk Allah bagi manusia, terkandung jauh lebih banyak keuntungan bagi manusia dibanding kerugian. Kerugiannya cuma satu bagi manusia. Apa? Menderita. Hanya itu. Ketika sakit kita menderita. Ketika umpama kita mengalami musibah apapun, baik pribadi ataupun umum. Kalau umum seperti bencana alam. Kalau pribadi ya musibah-musibah pribadi. Menderita. Hanya itu, enggak lebih. Coba keuntungannya banyak. Lahir batin dunia akhirat. Keuntungannya apa? Dosa gugur dengan musibah itu. Keuntungannya apa? Keuntungannya dapat pahala yang berlimpah. Keuntungannya apa? Keuntungannya doanya ketika dapat musibah dikabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi keuntungannya derajat kemuliaannya diangkat lebih tinggi oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi keuntungannya dibebaskan dari beberapa kewajiban yang diberikan dalam kondisi normal. Apalagi keuntungannya, keuntungan lainnya. Setelah berlalunya ujian atau musibah ini, Allah akan berikan dua kebaikan atau dua kebahagiaan setelahnya. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ini dua ayat, kalimatnya sama, diulang dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Itu maknanya. Jadi keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang yang diberi musibah lebih banyak daripada kerugiannya. Makanya kalau Allah cinta kepada orang atau suatu kaum, Allah kasih musibah. Inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, Allah akan berikan musibah kepada mereka. Termasuk kenapa harus ada sakaratul maut? Penderitaannya itu loh, na'udzubillah. Ini teralami oleh orang tersoleh sekalipun. Nabi mengalami enggak sakaratul maut? Iya. Sampai beliau meminta sewadah air, dimasukkan kedua tangannya, diusapkan ke wajahnya sampai menyatakan, La ilaha illa anna lil mauti sakarat. La ilaha illa, sungguhnya mati itu ada sakaratnya. Kata Aisyah, penderitaan yang dialami Nabi ketika sakarat dua kali lipat dibanding umumnya orang. Menderita, orang tersoleh. Amr bin As radhiyallahu an sakarat mau mati itu. Menderitanya luar biasa. Ditanya oleh anaknya, wahai bapak, dulu ketika engkau sehat engkau berkata, aku ingin menemui orang soleh dan cerdas lagi sakarat. Aku ingin tanya apa yang dia rasakan. Itu Amr bin As ketika sehatnya ngomong begitu. Sekarang dia sakarat. Kata anaknya, wahai bapak, engkau orang seperti itu, soleh dan cerdas. Sekarang lagi sakarat. Terangkan kepada kami apa yang engkau rasakan. Apa jawabnya? Wahai anakku, seolah-olah seluruh tubuhku itu ditusuk-tusuk dengan besi yang sangat panas. Ketika aku mengambil nafas, seolah-olah aku menghisap ribuan jarum yang beracun. Kebayang menderita. Sampai wafat. Ini diceritakan kisah ini oleh
Al-Imam

0: Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kenapa demikian? Karena ya, ini kasih sayang Allah. Bukan Allah benci-benci ini disusahkan sakarat. Enggak. Kasih sayang Allah. Karena apa? Sakaratnya sebentar. Penderitaannya sebentar. Tapi yang penderitaan yang sebentar ini menghasilkan kebaikan yang permanen abadi. Berupa apa? Digugurkan dosa-dosanya dengan penderitaan. Inna idhama jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala berbanding lurus dengan dahsyatnya penderitaan. Jadi kalau ada seorang mukmin ketika dia hidup sehat, berdosa, bermaksiat, dia istighfar, dia taubat. Kalau ada dosa yang belum ditobatinya, belum istighfar, belum melakukan amalan penghapus dosa, sampai mau mati, Allah tidak ingin orang ini menghadap Allah dalam keadaan membawa dosa itu. Allah gugurkan dengan cara diberikan penderitaan pada sakaratul maut. Dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya dan dia mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ini kasih sayang Allah. Ini juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Uswatil Mu'minin. Sebaliknya ada orang kafir, dia melakukan kebaikan, Allah balas di dunia dengan harta, dengan jabatan, kekuasaan, popularitas, dengan kesenangan dunia. Allah balas di dunia. Kalau ada kebaikan yang belum terbalas di dunia sampai mau mati, Allah balas kebaikan yang tersisa itu dengan dientengkan kematiannya. Itu balasan atas kebaikan yang masih tersisa. Sehingga matinya tenang, tersenyum. Makanya tak heran kalau di nisannya mereka menuliskan R.I.P. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Disangkanya istirahat di alam kubur, padahal babak belur. Jadi orang ini menghadap kepada Allah dengan tidak membawa kebaikan sedikit pun. Sudah terbalas di dunia, yang tersisa hanya dosa dan maksiat. Maka akhir kehidupan seseorang ketika sakarat, kesolehannya tidak diukur dari apa, tenang atau menderita. Enggak. Banyak orang soleh menderita ketika sakaratul mautnya dan banyak orang kafir yang tenang ketika kematiannya. Inilah alasan yang keenam bahwa seluruh yang Allah perbuat, seluruh hukum-hukum yang Allah tetapkan itu sebenarnya perwujudan atau aplikasi dari isi kandungan asma dan sifat Allah. Dan kita akan baru mengenal, meyakini hal ini setelah mengenal Allah oleh sifat-sifatnya. Makanya nanti kita akan bahas satu persatu nama-nama Allah beserta aplikasinya baik dalam hukum syariat ataupun dalam takdir Allah Azza wa Jalla. Pokoknya baik takdir Allah ataupun syariat Allah, dua-duanya ini irodah, kehendak Allah. Ada kehendak syariah yang berupa syariat, ada kehendak kauniyah yang berupa takdir atau ketetapan Allah di alam ini. Itu dua-duanya merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-namanya. Inilah alasan yang ke-6. Kenapa kita harus mengenal asma dan sifat Allah. Ketujuh, anna ma'rifatullah wa ma'rifat asma'ihi wa sifatihi tijaratun rabihah. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-nama dan sifatnya adalah bisnis yang pasti untung. Perniagaan yang tak akan ada kerugiannya. Syariat Allah oleh Allah disebut bisnis. atau perniagaan atau jual beli. Ya, itu istilah Quran. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau enggak aku tunjukkan kepada kamu tijarah? Apa arti tijarah? Perniagaan, perdagangan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Orang-orang innalladzina yasluna kitaballah. Orang-orang yang baca kitab Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, terus mereka itu orang-orang yang berdagang dengan melakukan tijaratan lan tabur, perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah ada rugi. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa dan harta orang mukmin dengan surga. Jual beli ini. Sampai di akhir ayat yang barusan, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bi, berbahagialah kalian dengan jual beli yang kalian lakukan dengan Allah. Jadi pelaksanaan syariat Islam, ibadah kita ini bisnis kita dengan Allah. Kita menjual seluruh potensi kita kepada Allah, Allah membelinya dengan surga. Nah, termasuk mengenal Allah, nama-nama dan sifatnya adalah perniagaan yang pasti untung. Apa saja keuntungannya? Banyak. Di antaranya, wa min arbahiha sukunun nafas wa tumakninatul qalb wa insyirahul sadr wa suknal firdaus yaumal qiyamah wa nadhar ila wajhillahil karim wal fawz bi ridaihi wa najah min sukhtihi wa adzabihi. Di antara keuntungan yang akan diperoleh dari bisnis ini adalah ketenangan jiwa, kenyamanan hati, kelapangan dada, akan menjadi penghuni surga Firdaus pada hari kiamat. Bisa memandang wajah Allah yang mulia, meraih kebahagiaan dengan ridhonya dan selamat dari murka dan azabnya. Itu di antara beberapa keuntungan dari bisnis dalam bentuk mempelajari, mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hal itu, penting bagi kita untuk mengenal Allah lebih dekat dengan cara mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Ya. Inilah pembahasan kita pada pertemuan perdana ini. Insyaallah apa saja nanti nama-nama dan sifat Allah akan kita lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang cukup sampai di sini dan kita punya sisa waktu 2 menit untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya 2 pertanyaan ya. Iya. Apa yang dimaksud diangkat derajat oleh Allah? Dimuliakan di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, pemuliaan Allah kepada hamba dalam banyak bentuk. Salah satunya dimuliakan oleh sesama manusia, terutama manusia-manusia beriman yang taat kepada Allah. Walaupun dia pasti dihinakan oleh orang musyrik, oleh orang kafir, oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nabi Muhammad ada yang menghinakan? Ada. Siapa? Ya orang-orang yang musuh Allah. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ada yang menghina. Tapi oleh sesama mukmin dia dimuliakan. Itu di dunia. Kalau di akhirat, Allah angkat ke derajat surga yang sangat tinggi. Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam. Ayah saya masih sering lihat sinetron, senang kali nonton politik, gosip, artis, dan bisa berjam-jam di depan TV. Namun giliran mendengar kajian, beliau belum begitu tertarik. Semoga dengan dibacakannya pertanyaan ini, beliau bisa mendengar langsung nasihat dari Ustaz. Alhamdulillah, ini laporan. Siap-siap di rumah dimarahin. Ya, semoga sepulang dari sini dikurangi ya, asalnya berjam-jam cuma 2 detik saja, cek udah pariuman deh gitu ya. Terus diubah menjadi nonton kajian. Kan sekarang hampir semua TV bisa namanya smart TV apa? bisa tersambung ke internet kan, ke YouTube kan, pilihkan ya. Nih ceramah ini bagus, saya dengar. Itu aja. Silakan berjam-jam di sana, dapat pahala, dapat ilmu, dapat kebaikan. Kalau sinetron berjam-jam cuma pusing, liar, madarat, kebawa-bawa dalam sholat. Takbir Allahu si fulan tadinya. Itu sutradaranya kurang jeli itu. Harusnya yang jahat ini sekali-kali gitu ya. Ini jahat itu untung melulu. Yang boga lalakonnya itu kalah terus. Gemes saya. Oh. Kan begitu ya. Jangan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Jangan-jangan kritik yang ada di sini. Namun ada sebagian orang apabila habis mengikuti kajian suka meninggalkan sampah di masjid tuh kan. Seperti botol mineral, tisu, sampah, bekas makanan. Padahal sudah ada tempat sampah yang disediakan. Ataupun tidak mau mengembalikan fasilitas masjid seperti meja. Masa meja dibawa? Mukena, gelas bekas minuman kopi, teh ditinggalkan begitu saja. Oh, maksudnya dibiarkan di sini. Nanti saya angkut ke sana. Padahal sudah ada himbauan tertulis syukran. Oh, ini juga laporan, bukan pertanyaan. Kita harus menjaga kebersihan masjid. Namun ada sebagian orang apabila, ini bukan pertanyaan. Pada awalnya, assalamualaikum, izin tanya Ustaz. Berarti izin melaporkan. Hati-hati ya, sampah itu harus bawa lagi nanti. Sampah, sakuan. Di luar ada tempat sampah, baru masukkan ya. Meja ini nanti kita gotongin. Bolehkah saya berdoa di hari tua, diberikan kesehatan atau tidak sakit sehingga tidak merepotkan anak-anak. Sementara saya tahu bahwa sakit adalah penggugur dosa. Boleh, kita boleh meminta kesehatan. Dianjurkan. Kita harus berupaya menghindarkan sakit. Dan ketika sakit kita diperintahkan untuk berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian karena setiap penyakit ada obatnya. Dalam sholat ada minta sehat? Ada. Rabbighfirli warhamni, ada salah satunya wa'afini. Sehatkan aku. Sehat bagus apa baik? Bagus dan baik. Dengan sehat kita lebih produktif. Dengan sehat ibadah bisa lebih berkualitas. Dengan sehat kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban. Dengan sehat kita tidak membebani orang. Sehatlah. Boleh minta sehat? Harus. Tapi jangan hanya berdoa. Harus ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jaga pola makan. Jangan segala gabres. Olahraga yang teratur, ringan sesuai dengan kondisi dan umur kita ya. Harus tahu umur juga. Umur 5 tahun ke atas masih sprint gitu ya. Ya jangan. Bisa ngegolepak di jalan. Sesuaikan. Kalau hanya berdoa ya. Tapi setiap hari sarapannya bala-bala sama cikopi. Makan siangnya seblak anu pedes. Makan malamnya mie tek-tek. Benten ke tukang mie tek-tek di sini. Ya gak akan sehat tuh ya. Jadi jaga pola makan, olahraga yang teratur, dan berdoa minta sehat. Ya. Tidak mau merepotkan anak-anak di masa tua, bagus. Betul, banyak orang yang di masa tuanya dalam jangka waktu yang lama menderita dan membuat anak-anaknya sibuk. Karena anak-anaknya juga punya banyak kewajiban, ya enggak? Sampai berdiri pun tidak bisa. Sampai ada yang kondisinya jangankan berdiri, usik malik dina tempat tidur juga tidak bisa. Jadi kalau sudah nangkarak terus we nangkarak. Kalau mau nyanggir digeser di, harus dibantu ya. BAB, BAK, BA, BA di sana semuanya. Merepotkan ya. Lalu kita berdoa, ya Allah sehatkan saya sampai akhir hayat. Bagus. Tapi harus berupaya ya. Wallahu'alam. Terakhir ya. Untuk akhwat, kalau sholat apakah rambut boleh diikat atau harus diurai? Harus ditutup. Mau diurai, mau diikat, ditutup. Kalau mau diikat, diurai enggak sah. Kalau tidak ditutup ya, tutup saja, terserah mau diurai, mau diikat. Larangan mengikat rambut adalah untuk laki-laki dalam sholat. Untuk wanita ya terserah, kalau tidak diikat ya terurai. Yang penting tertutup selama sholat. Cukup ya sampai di sini untuk pertemuan perdana kita. Insya Allah semoga Allah mempertemukan kita kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma ighfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhala, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam

0: Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum lah sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Quran, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya, rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikut yang disebutkan yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala.

0: lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya, ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi, Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. puluhan tahun dalam kenikmatan, si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, awalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang, ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La yankihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, wala yuftahu lahum as-sudat. Dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya, kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir. Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tadi dikeraskan, sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan. Ya. Harus untung nih. Modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta. Yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram. Tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur. Tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap 1 rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat. Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu? Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan itu ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang 2 jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang di ancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki ولا تنوحي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan

0: berjalan Anda. Maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, membentuk pantat, membentuk pinggul. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu,

0: Tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudhuhu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين احبتي في الله اعزني الله واياكم الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam sehingga pada pagi hari ini, meskipun di hari libur, tapi kita masih bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu. Tentunya ini adalah nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling utama kita syukuri itu nikmat hidayah. Tatkala kita bisa seperti ini, di mana orang-orang lain mungkin mereka berjalan-jalan mungkin tamasya atau yang lainnya, tatkala kita diberikan kesempatan bisa duduk seperti ini, maka ini adalah hidayah murni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan buat dia paham terhadap ilmu agama. Dan di antara cara metode untuk memaham, untuk paham terhadap ilmu agama, mau tidak mau harus dengan belajar atau menuntut ilmu agama. Karena para ulama menyebutkan tidak ada yang namanya apa? Ilmu laduni. Diam, tahu-tahu jadi wali. Itu tidak ada seperti itu. Maka sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk di sini, mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi faedah di sini. Tentunya ketika saya duduk di sini bukan berarti saya lebih utama dari bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian. Ini hanya sekedar penyampaian materi. Karena mungkin ini materi saya baca duluan, jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak. Bisa jadi bapak-bapak kalau bisa baca duluan, bapak-bapak yang sampaikan kepada kita. Ini hanya masalah kesempatan. Masalah kesempatan. Tentunya yang kami sampaikan, ini paling pertama bermanfaat bagi diri saya pribadi. Tadkir buat diri saya pribadi, mudah-mudahan lebih bermanfaat bagi diri saya pribadi. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada bapak sekalian dan seluruh jamaah di sini, kemudian bisa mengamalkan apa yang kami sampaikan nanti. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu sebagaimana yang ditulis di flyer, capek tapi hasilnya nihil. Mungkin judulnya agak milenial. Namun sebenarnya judul ini saya ambil dari dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dunia itu ada orang-orang yang mereka capek, letih, effortnya keluar banyak tatkala melakukan ibadah. Namun tatkala di akhirat kelak, tasla naran hamiyah. Ujungnya kemana? Masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi capek beribadah, Tapi tatkala di akhirat ternyata hasilnya nihil, enggak ada hasilnya. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada orang-orang yang merugi. Di mana mereka di dunia mereka capek beribadah, beribadah ini, beribadah itu. Mungkin bahkan mereka mengeluarkan hartanya segelontoran yang banyak, juta-jutaan rupiah. Ternyata tatkala di akhirat amalan itu enggak ada. Amalan itu hilang dan amalan itu nihil." Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Yang kata para ulama menyebutkan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang muflis. Itu apa? Orang-orang yang bangkrut atau orang-orang yang rugi. Maka pada kesempatan kali ini, pagi ini, saya ingin menyampaikan tentang beberapa hal yang bisa membuat seorang itu amalannya hilang. Capek seorang dia beribadah, tapi ternyata di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya yang dia lakukan. Bahkan bisa jadi dia dapat azab atau dapat hukuman dari ibadah yang dilakukan. Ini yang bahaya. Kalau hanya sekedar tidak bernilai, sekedar nihil, enggak masalah. Tapi terkadang ibadah yang dilakukan bahkan menjadi bumerang bagi diri dia. Maka pada kesempatan kali ini kita belajar tentang sebab-sebab seorang itu merugi di hari kiamat kelak. Dan ini penting. Di antara metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan, tapi di satu sisi juga beliau terkadang mengajarkan tentang keburukan-keburukan. Kenapa? Agar kita paham tentang keburukan tersebut, agar kita tidak terjatuh dalam keburukan tersebut. Makanya para ulama mengatakan, "Araftu syarra la li syarri la li tawaqqih." Aku mempelajari keburukan itu bukan untuk aku lakukan keburukan tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Faman lam ya'rif asyarra yaqa'u fihi." Karena barang siapa yang tidak paham tentang keburukan, maka mau tidak mau dia jatuh dalam keburukan tersebut. Dan betapa banyak kita sering lihat orang seperti itu. Dia enggak paham tentang ini syirik. Dia tidak paham tentang ini mungkin riba. Dia tidak paham tentang ini adalah dosa besar. Dia lakukan. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah suatu ibadah, ini suatu kebaikan. Ternyata di hari kiamat bukan hanya nihil, bahkan dia mampus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalan yang dia lakukan. Maka sekali lagi, pada pagi hari ini, jadi kita bukan belajar sebab-sebab kebahagiaan, tapi kita belajar sebab-sebab kerugian. Dan ini sekali lagi metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering menyebutkan tentang keburukan. Contohnya Nabi mengatakan, "Ayatul munafiq thalatha." Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tanda-tanda munafik, bukan berarti kita belajar tentang orang munafik. Misalnya ketika berkata dia dusta, bukan berarti kita ngikut orang munafik enggak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan tersebut supaya kita waspada. Jangan sampai kita terpengaruh atau termasuk dari golongan ciri-ciri orang munafik. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kerugian seorang di hari kiamat, artinya dia capek beribadah, capek beramal, ternyata dia nihil, masuk neraka jahanam. Maka orang-orang seperti ini dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Dan ada 2 metode yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka tentang orang-orang yang merugi, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan penyesalan-penyesalan mereka tatkala di hari kiamat. Kita sebutkan yang pertama misalnya tentang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kerugian-kerugian di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu bil batil wa kafaru billahi ulaika humul khasirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, "Wa kafaru billah," dan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, "ulaika humul khasirun." Sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Allah sebutkan mereka orang merugi. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak terima, dan orang seperti ini nanti di hari kiamat dia akan menjadi apa? Orang-orang yang merugi. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur terhadap keimanan, faqad habita 'amaluhu, keamalannya sia-sia. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," di hari kiamat kelak dia menjadi orang-orang yang merugi. Dan kalau kita mau kumpulkan tentang khasir-khasir khasara dalam Al-Quran, sangat banyak. Makanya para ulama menyebutkan ini peringatan kepada kita orang-orang beriman. Allah sebutkan banyak kerugian-kerugian, kebangkrutan-kebangkrutan. Ini supaya kita selalu fokus. Jangan sampai kita terjatuh dalam keburukan atau dalam kerugian tersebut. Tidak hanya menyebutkan tentang kerugian-kerugian. Di antara metode lain yang Allah SWT sebutkan, Allah bahkan sebutkan penyesalan mereka. Penyesalan orang-orang yang merugi. Yang capek beribadah tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Contohnya firman Allah SWT, يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ. Tatkala mereka dilemparkan dalam neraka jahannam, kemudian kepala mereka, wajah mereka dibolak-balik oleh Allah SWT, mereka mengatakan, يَقُولُنَا يَا لَيْتَنَا. Aduhai, أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولُ. Coba dulu saya ikut Allah dan saya ikut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Kalau ada orang-orang diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kiri mereka, mereka mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Aduhai, coba buku ini enggak diberikan kepada saya. Yang dia tahu ini catatan apa? Keburukan. Walam adri ma hisabiyah, sehingga saya tidak tahu bagaimana hisabnya. Mengerikan hisab jamaah sungguh mati Allah SWT. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kata dia, coba saja kematian itu mengsudahi semua. Artinya kalau seorang sudah beramal di dunia, wafat kemudian tidak ada apa-apa, itu mending, kata dia. Coba seperti itu, dia pengennya seperti itu. Ma agna anni maliyah, sungguh hartaku tidak bisa bermanfaat sekarang. Halaka anni sultani, seterusnya. Menyesal. Kenapa? Karena mungkin amalan-amalan yang tadi tidak diterima sehingga dia merugi di hari kiamat kelak. Karena jamaah subhanahu Allah subhanahu wa taala, tadi Allah mengatakan walam adri ma hisabiyah. Coba kita ini enggak dihisab. Ini yang mengerikan. Kalau kita wafat kemudian dibiarin gitu aja enak. Enggak ada pertanggungjawaban semua kan gitu. Coba jadi masalah kan kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa taala. Lagi ada sebuah syair disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, idamut, kalau seandainya lau anna idamutna turikna lakanal mautu rahata kulli hayyin. Kata beliau, kalau seandainya kita wafat kemudian kita dibiarin gitu aja, lakanal mautu rahata kulli hayyin, maka sesungguhnya kematian itu adalah rehat bagi kita. Semua pengen kayak gitu. Tapi kata beliau, walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu ba'da da'an kulli syai'. Tapi yang jadi masalah, kita ini ketika wafat kita pasti dibangkitkan. Kita dibangkitkan terus ditanya sama Allah Subhanahu wa taala agar atas segala apapun yang kita lakukan. Ikhwan, jangankan perbuatan kita, perkataan kita pun ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niatan kita yang kita simpan, mungkin kita hasad sama orang, kita dengki sama orang, kita iri sama orang, itu semua nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu lirikan penghinatan mata kita. Sebagai kacamata melihat cewek kita lirik-lirik, Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam dada kita. Lekannya dalam hari kiamat disebutkan yaumatu balas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita benci mungkin sama orang, kita iri sama orang, kita dengki sama orang, semua ini akan dipublish di hadapan publik pada hari kiamat. Maka ini hari yang sangat mengerikan. Kemudian di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan orang-orang yang mereka merugi di hari kiamat kelak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna andarnakum adzaban qariba." Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Kalau mereka diwafatkan kemudian dibangkitkan, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Aduhai, coba saya ini mending jadi tanah, jadi debu yang diinjak-injak dia lebih rela. Kenapa? Enggak ada hisab. Dia lebih, kalau disuruh milih, dia lebih milih jadi itu daripada jadi seorang kaya raya, jadi presiden, jadi raja, dia enggak mau. Dia bilang, mending saya jadi apa? Jadi debu, jadi tanah. Kenapa? Karena ketika wafat, habis. Enggak ada namanya penghisaban. Kemudian ayat yang lain Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, coba saja saya dihidupkan lagi. Kenapa? Dia ingin memperbaiki hidupnya. Dia ingin memperbaiki amalnya sehingga amal-amalan salat tersebut tidak nihil, tidak menyebabkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan sekali lagi, ayat-ayat yang seperti ini sangat banyak. Jadi dua metode Allah SWT buat, metode menyebutkan tentang orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Di sisi lain Allah sebutkan tentang penyesalan-penyesalan mereka. Dan kata para ulama, penyebutan penyesalan-penyesalan ini adalah bentuk kehinaan kepada mereka. Bentuk penghinaan. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang di neraka, mereka tidak hanya disiksa oleh Allah SWT dengan azab. Tidak. Tapi di sisi lain mereka juga dihinakan. Jadi azab urusan sendiri, penghinaan juga urusan lain. Dan mereka dapatkan dua-dua tersebut. Ya Mas, semoga rahmat Allah SWT. Tadi yang kita sebutkan, itu semua orang-orang kafir secara umum. Ayat-ayat yang Allah menyebutkan tentang orang-orang khasir, orang-orang yang merugi, yang mereka capek. Itu semua orang-orang secara umum Allah sebutkan tentang orang-orang kafir. Karena orang kafir betapa banyak pun, mereka beramal, mereka mau sedekah, tidak bermanfaat. Ronaldo, sedekahnya kurang banyak apa coba? Sedekahnya banyak. Mungkin dia juga taat ibadah, mungkin bisa jadi di agama dia. Tapi apakah semua sedekah itu bisa menyelamatkan dia di hari kiamat? Amilatun nasibah, capek. Mungkin dia kerja main bola, saya keluarkan duit, sedekah. Bahkan dia sedekah buat orang-orang muslim. Dia tidak dia sedekah di Gaza, bahkan dia sedekah di Aceh. Waktu terjadi apa namanya? Tsunami. Dia sedekah. Tapi pada akhirnya kalau dia wafat dalam keadaan itu, tasla naran hamiyah. Dia bakal masuk ke dalam mana? Neraka jahanam. Rugi, capek. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir kita pahamlah. Pasti masuk neraka. Kalau sebelum dia wafat dia tidak bertobat, sebelum dia bersyahadat pasti dia masuk neraka. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan bagi dia surga dan tempatnya kekal di neraka jahannam. Oke lah, kita selesai dari orang-orang kafir. Namun yang jadi masalah jemaah, di sana ada orang-orang mukmin yang mereka punya asal iman, punya asal keiman dalam diri mereka. Tapi ternyata mereka termasuk dari bagian orang-orang tersebut. Artinya apa? Di dunia terlihat dia itu capek beribadah. Amalannya luar biasa. Mungkin bahkan di mata kita mungkin ini orang surga lah. Bagi orang gak tahu. Ini orang Masya Allah. Pagi ibadah, siang ibadah, malam ibadah. Harta dikeluarkan semua sedekah. Tapi ternyata di hari kiamat dia masuk juga ke dalam neraka jahanam. Tasla naran hami. Maka ini yang mengerikan. Kita tahu akidah ahlus sunnah wal jamaah, orang mukmin terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, dia pasti masuk ke dalam surga. Mungkin bisa jadi dia masuk tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia dihisab dulu, kemudian setelah hisab langsung dia masuk ke dalam surga. Ada metode ketiga, yaitu seorang dia dihisab, kemudian dia singgah dulu di neraka jahanam. Dia singgah di neraka jahanam, dicuci sampai bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Orang-orang seperti ini disebut oleh para ulama atau dalam hadis disebutkan apa? Jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Alumni neraka. Alumni. Jadi tiga, satu masuk surga tanpa hisab tanpa azab, yang kedua hisab langsung masuk surga enggak singgah neraka dulu, yang ketiga singgah dulu neraka sampai dia bersih. Nah, pembicaraan ini kita tentang orang-orang seperti ini. Di antara sebab dia singgah neraka karena amalannya itu nihil. Ternyata amalannya tidak diterima, bahkan tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa menjadi sebab dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menentukan seperti ini? Nanti pada hari kiamat setiap mukmin tatkala dihisab maka amalannya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang amalan solehnya itu berat, maka dia termasuk dari orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang amalan solehnya ringan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat yang lain Allah mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi isyatin radiyah. Barang siapa yang amalan kebaikannya itu berat, timbangannya berat, fa huwa fi isyatin radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang diridho. Artinya dia suka, dia senang dengan ridho dengan kehidupan tersebut. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang timbangan amalan kesalahannya, dosa itu lebih berat, maka tempatnya dia di neraka jahannam. Maka dari sini masyaallah muslimin, jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar tentang sebab-sebab penghancurnya amalan saleh. Karena kita enggak tahu amalan saleh kita ini diterima ataukah tidak. Tatkala para ulama membahas tentang sebab, tentang syarat diterimanya amalan saleh, maka mereka membagi menjadi dua. Yang pertama itu amalan saleh yang nampak, misalnya tentang secara syarat-syaratnya, kemudian rukun-rukunnya. Maka ini kita bisa tentukan bahwasanya amalan ini sah, kita tahu, kita bisa hukumkan. Tapi ada sifat yang kedua, ada poin yang kedua, yaitu apakah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ini kita enggak tahu. Kita tidak tahu. Saya contohkan misalnya ada orang dia sholat, rukun-rukunnya sudah lengkap, syarat-syaratnya sudah lengkap, kemudian dia sholat. Apakah kita bisa hukumi orang ini sholatnya sah? Bisa. Karena secara zahir terlihat kan hukumnya sah. Tapi apakah kita bisa pastikan orang ini sholatnya berpahala di sisi Allah SWT atau tidak? Bisa kita pastikan? Gak bisa kita pastikan. Makanya suatu kesalahan, tatkala ada orang dia mungkin wudunya kurang atau sholatnya mungkin kurang tumanina, kemudian kita tegur, mas, sholat antum kurang tumanina. Dan tumanina itu diantara apa? Rukun sholat. Kalau rukun ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Kita tegur, pak, bisa jadi bapak sholatnya tidak sah. Kemudian dijawab gini, emang antum tahu Allah terima sholat saya atau tidak? Ini jawabannya ini betul tidak, pak? Saya ulang kasusnya, ada orang sholat, ternyata tidak tumanina. Sedangkan tumanina kita paham, itu adalah rukun sholat. Dan sholat tanpa rukun, ada yang minus satu pun rukun, maka sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ada orang sebelah kita sholat, kemudian kita tegur, pak, maaf, tadi bapak sholatnya kayaknya selalu cepat, gak ada tumanina dalam sholat tersebut. Kemudian dia jawab, antum tahu sholat saya diterima atau tidak? Pahala di sisi Allah atau tidak? Antum tahu emang? Tidak, benar tidak jawaban begitu? Salah. Kita katakan iya benar, kita gak tahu pahalanya ada atau tidak. Tapi sholat antum itu tidak sah secara rukun, secara praktek. Kalau tidak sah berarti tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita berbicara tentang penerimaan pahala dari Allah SWT, kita enggak tahu. Tapi kalau kita secara zahir tentang rukun syarat, kita bisa paham. Oh, ini sholatnya tidak sah. Tapi jangan nunjuk-nunjuk orang. Kita praktekkan buat diri kita. Yang ingin saya garis bawahi, maksudnya, mungkin selama ini kita merasa kita banyak amalan. Kita sedekah ini, kita sholat sunnah ini, kita bantu di sini, kita bantu di situ. Apakah semua amalan soleh kita itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya belum tentu. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala selesai membangun Ka'bah, apa doa beliau? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan soleh saya. Apa amalan solehnya? Bangun Ka'bah. Bangun Ka'bah ini amalan yang sangat mulia. Tapi beliau masih berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amalan soleh kami ini. Beliau dengan anaknya siapa? Ismail alaihissalam. Sungguhnya engkau sami'ul alim. Engkau maha mendengar dan engkau maha mengetahui. Sekelas Nabi Ibrahim tidak bisa memastikan apakah amalan soleh ini diterima ataukah tidak. Makanya seorang salaf mengatakan bahwasanya, kalau saya tahu satu rakaat sholatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah cukup. Bayangkan cuma satu rakaat. Dibilang kalau saya tahu sholat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup bagi saya. Cuma jadi masalah kan kita tidak tahu, misteri. Di sini faedahnya apa? Kita enggak boleh ujub. Kita enggak boleh bangga dengan amalan soleh yang kita pernah lakukan, karena kita enggak tahu amalan soleh kita ini diterima atau enggak tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bahwasanya di sana ada amalan-amalan soleh yang dilakukan capek, letih, mungkin keluar banyak uang, tapi ternyata di akhirat kelak tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang pertama, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang dia beribadah, dia beramal soleh tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci. Seorang ingin amalan soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus ikhlas. Harus murni ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia salat, dia beribadah, ada 0,1% irisan 0,1% dalam ibadah yang tersebut untuk cari muka sama orang, enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan. Sangat mengerikan. Oleh karenanya tatkala para ulama menjelaskan tentang ikhlas, mereka mengatakan ikhlas ini kan berasal dari akhlas, artinya memurnikan. Berarti tatkala beribadah itu harus murni. Contoh lafal ikhlas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa inna lakum fil an'am la ibrah. Sesungguhnya dalam binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dalam binatang ternak itu, dalam perutnya itu ada susu yang murni khalis di tengah-tengah kotoran farsin dan juga di tengah-tengah darah. Bayangkan dalam tubuh kambing, tubuh sapi itu kan ada daging, berarti ada darahnya. Udah ada kotoran. Di tengah-tengahnya, di sela-sela itu ada namanya apa? Susu. Labanan khalis, kata Allah SWT. Susu yang murni. Tatkala susu itu keluar, tidak ada sedikit pun bercak dari darah ataupun satu sedikit pun bercak dari apa? Kotoran. Itu yang namanya apa? Ikhlas. Karena tatkala kita beribadah harusnya seperti itu. Hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia ini kita merasa amalan kita ikhlas, bisa jadi. Kita bisa sembunyikan, kita bisa berlagak kepada orang amalan kita ini ikhlas, tapi enggak. Di hari kiamat Allah akan bongkar. Allah akan bongkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhsyarun nas 'ala niyyatihim." Seorang itu akan dibangkitkan nanti pada padang mahsyar sesuai dengan niat-niatnya. Artinya niat-niatnya di kepalanya, di hatinya dibongkar semua sama Allah Subhanahu wa taala. "Innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim yauma tubalas sarair." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bongkar semua niat-niat hati yang ada pada diri, pada hati, pada manusia. Maka sebab pertama seorang amalan solehnya itu nihil, dia capek mungkin beribadah, dia capek sedekah keluarin duit, tatkala di akhirat ternyata tidak bermanfaat, sebabnya yang pertama kenapa? Dia tidak ikhlas. Makanya ini masalah yang sangat ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Inna akhwafa ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penyakit yang aku paling takutkan terjangkit kepada kalian yaitu syirkul asghar, syirik kecil. Namanya kecil tapi itu dosa besar, Pak. Syirik kecil tapi itu hakikatnya dosa yang sangat besar. Apa itu, kata para nabi, para sahabat nanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya. Apa? Penyakit riya. Ini penyakit ini subhanallah lagi ngeri-ngerinya di zaman ini, Pak. Ada apa namanya? Medsos. Setiap amalan cikrek. Setiap mengapain posting. Ini kan fitnah. Ya mungkin dia bisa ikhlas. Tapi ketahuilah value pahalanya berturun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hati manusia itu berubah-ubah, Pak. Betapa banyak kita biasanya amalan soleh, kita melakukan amal di awal-awal kita ikhlas. Tapi seiring berjalan, wah kok rame. Jadi apa namanya? Riya. Makanya di antara bentuk riya, seorang posting, dia tunggu jempolan. Nunggu apa orang?
5: like. Ini riya. Kalau itu bukan riya, terus riya apa lagi? Riya kan nunggu pujian, nunggu disenangin sama orang. Dia mungkin lagi posting, lagi kajian, masya Allah yang hadir rame, yang posting banyak, semakin banyak dia semakin senang. Berarti itu kan riya. Hati-hati seperti ini. Mengerikan zaman sekarang. Semua di-share. Ngaji di-share. Sholat di-share. Umroh di-share. Haji di-share. Apalagi yang gak di-share? Dakwah semua di-share. Di perjalanan di-share. Semua di-share. Seakan-akan semua amalan solehnya harus orang tahu. Itu kan ngeri, Pak. Kayak artis. Mengerikan seperti ini. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin saleh falyaf'al." Barang siapa di antara kalian untuk mampu menyembunyikan amalan salehnya, sembunyikan. Saya katakan maksudnya amalan saleh setiap semakin disembunyikan semakin tinggi value-nya, pahalanya semakin besar. Salat terbaik salat apa, Pak? Salat sembunyikan. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat seorang hamba itu sholatnya di rumahnya, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di rumah, di masjid. Kalau sholat sunnah, yang terbaik kata para ulama di mana? Di rumah. Kenapa? Sembunyi, nggak ada yang tahu. Sedekah terbaik apa? Sedekah apa? Sedekah sembunyi. Intu bedu sadaqati fa ni'mahi wa intukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, intu bedu sadaqati fa ni'mahi. Kalau kau tampakkan sedekahmu dalam ikhlas, itu baik kata Allah. Wa in tukhfuha, tapi kalau kau sembunyikan, kata Allah SWT, itu lebih baik lagi. Jadi sedekah ikhlas plus ditampakkan apa? Baik. Sedekah ikhlas plus disembunyikan, baik plus baik. Tinggal pilih, mau pilih yang mana? Mau pilih yang terbaik atau cuma yang baik? Tapi kalau ditampakkan itu rawan, jemaah, rawan sekali rawan. Ini katakan di awal kita mungkin ikhlas. Tapi semakin orang puji, semakin orang like, hati ini tergugah. Hati memberontak mengantarkan kita kepada apa? Riya. Kita ujub, kita bangga, itu kan mengerikan. Kita enggak nunjuk orang. Tapi ini pelajaran buat diri kita. Mungkin orang lain yang suka-suka posting mereka ikhlas. Kita enggak boleh nuduh mereka karena hati mereka kita enggak ada yang tahu. Ya tidak. Tapi kita jangan niru-niru. Karena kita tahu iman kita lemah. Iman kita lemah, kita ini apa sih? Setan bisa menggugah hati kita. Maka di antara jalan kita selamat, agar amalan kita tidak buyar, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita sembunyikan amalan soleh kita. Satu sisi kita lebih ikhlas kepada Allah, satu sisi kita pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi insyaallah pahala itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Ustaz Firanda, posting amalan soleh itu ketagihan, Pak. Dan juga post mendiamkan, menyembunyikan amalan soleh itu juga ketagihan. Tergantung, terserah antum mau pilih yang mana. Mau ketagihan nampak, tunjukin amalan soleh, atau ketagihan menyembunyikan amalan soleh. Jemaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan ikhlas. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. Yang hadis ini kalau ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala. Setiap kali Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Beliau pingsan. Kenapa? Di dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke neraka jahanam. Jadi kalau bahasa kita bahan bakar neraka. Ternyata dalam hari tersebut mereka ini bukan orang-orang Yahudi, bukan orang kafir, bukan orang-orang Nasrani, enggak. Siapa mereka? Orang Islam, orang-orang mukmin. Makanya Abu Hurairah pingsan kalau nyampaikan hadis itu, ketakutan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma. Seorang yang belajar ilmu agama. Wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Dan dia ngajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, kemudian diajarin. Berarti ini siapa? Ustadz, ini kiai, ini da'i, ini mubalik, ini ulama. Maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan orang ini. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tampakkan semua kebaikan-kebaikan yang Allah pernah berikan kepada dia. Wahai fulan, kau sudah diberikan kecerdasan, kau diberikan waktu untuk belajar ilmu agama. Untuk apa semua kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Kata dia, ya Allah, saya belajar ilmu agama, saya belajar Al-Qur'an, saya ajarkan kepada masyarakat semua untuk Engkau. Semua untuk siapa? Engkau ya Allah, mencari keriduan-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liqala laka qari. Kau belajar Al-Quran, belajar ilmu supaya kau dikatakan sebagai qari. Kau belajar ilmu agama S1, S2, S3, S campur supaya kau dikatakan sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustaz. Bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kau belajar Al-Quran, nada-nadamu dibagus-bagusin supaya kau dikatakan sebagai qari. Sebagai orang yang mahir dalam bidang Al-Quran. Kau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqad qil, dan orang semua sudah menyaksikan, maksudnya kau benar-benar dipuji. Tatkala kau tujuannya untuk kau dikatakan sebagai ustaz, orang semua mengatakan kau ustaz. Kau berharap kau dikatakan sebagai qari, orang semua sudah katakan kau sebagai qari. Kau sudah dapatkan semua itu. Maka Allah pun panggil malaikat untuk menyeret orang ini ke mana? Ke neraka jahanam. Ini orang pertama yang diseret ke dalam neraka jahanam siapa, Pak? Ustaz. Ustaz gak benar berarti. Kan ngeri berarti kan? Di hadapan kita ini orang baik. Ngajarin kebaikan sama manusia. Tapi ternyata di akhirat tasla naran hamiyah. Masuk ke dalam neraka jahanam. Capek tapi nihil. Kemudian yang kedua, Bapak jangan senyum-senyum. Nabi mengatakan, "Warujulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal." Itu orang yang banyak harta. Diberikan kelapangan harta sangat banyak, kaya orang ini. Dia dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tanya, "Kau diberikan kenikmatan ini untuk apa?" Kata dia, "Ya Allah, tidaklah satu tempat yang Kau perintahkan manusia untuk sedekah di situ, saya sedekah saya di sana." Artinya di Papua butuh apa? Saya kirim. Di Aceh butuh apa? Saya kirim. Di Jawa Barat, di mana, di pelosok butuh apa? Saya kirim. Dan semua itu untuk Engkau ya Allah, kata dia. Kata Allah apa? Kadzabta. Kau dusta. Walakin tasaddaqta liyuqala laka jawad. Tapi kau sedekah semata-mata untuk kau dikatakan sebagai apa? Dermawan. Berarti orang kedua ini siapa, Pak? Donatur. Ustadz kena, donatur juga kena. Ngeri. Pantas Abu Hurairah pingsan dengar hadis tersebut. Maka Nabi Allah pun panggil malaikat untuk melemparkan orang ini ke neraka. Orang ketiga yaitu orang yang berperang di medan jihad. Allah panggil dia, Allah ingatkan semua amal-amal apa kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Mungkin dia badannya kuat, jago berperang, jago megang senjata. Allah tanya, untuk apa kau lakukan semua itu? Kata dia, ya Allah, saya berperang di medan jihad semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Dan benar dia wafat dalam keadaan medan jihad. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Tapi kau berperang supaya kau dikatakan sebagai apa? Jagoan. Dan semua orang sudah mengatakan kau jagoan. Maka Allah pun panggil malaikat untuk melempar orang ini ke dalam neraka jahanam. Inilah jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mengerikan yang membuat Abu Hurairah setiap kali menyampaikan hadis ini beliau pingsan. Itu hadis tentang orang-orang yang pertama kali diseret ke neraka jahanam. Ternyata mereka bukan orang-orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, tapi mereka adalah orang-orang Islam yang ternyata mereka beribadah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Untuk apa? Untuk mencari sanjungan orang. Maka ini pelajaran buat kita jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita apa? Beribadah tanpa ikhlas. Mengerikan. Fatal. Kita capek di akhir malam, di hari kiamat ternyata kita tidak dapat apa? Apa? Maka nasihat untuk diri saya pribadi, agar kita bisa ikhlas, ya sudah, kita berusaha sebaik mungkin untuk menyembunyikan amalan-amalan soleh kita. Kita melakukan apa? Kita simpan udah. Bila perlu kita harus punya satu amalan soleh yang tahu cuma kita sama Allah. Bila perlu anak kita gak usah tahu, istri kita gak usah tahu, cuma kita sama Allah. Ikhwan, Ustaz Yazid, rahimahullah ta'ala. Emang ada yang tahu beliau sedekah sebanyak-banyak itu? Gak ada yang tahu. Tatkala beliau wafat, Allah kasih bonus, Allah buka semua itu. Artinya kan amalan soleh beliau dia sembunyikan sendiri, gak ada yang tahu. Mungkin yang tahu dia sama panitia yang menerima sedekah tadi. Gak ada yang tahu. Setelah beliau meninggal, baru itu kebongkar. Allah muliakan. Jadi bukan kita sembunyikan amal soleh, kita nyari yang tadi, enggak. Kita nyari biar nanti kalau kita wafat kita dikatakan sebagai ini. Enggak. Itu bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Ali Zainal Abidin. Yuhsyarun nas, kata Nabi, kata di dalam riwayat, di kota Madinah tatkala itu ada sekelompok kaum muslimin yang mereka ini fakir. Karena fil Madinah ya'isun nas wala yadri main aina yu'tihim. Dalam riwayat bahwasanya ada orang-orang fakir miskin di kota Madinah yang mereka setiap hari dapat pasokan makanan. Setiap malam dapat pasokan makanan. Falamma mata Ali bin Husain faqadu dhalik. Tatkala Ali bin Husain Ali Zainal Abidin wafat, makanannya enggak ada lagi, enggak dapat pasokan. Kemudian tatkala mereka memandikan Ali Zainal Abidin, mereka temu di sini ada bekas apa? Hitam. Setelah mereka lihat, barulah mereka sadar. Oh, selama ini yang nganterin makanan sama kita itu siapa? Ali Zainal Abidin. Nikmat, Pak. Dia berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai dia wafat. Dan ternyata di akhir hidupnya dia wafat. Allah muliakan, Allah tampakkan semua amalan-amalan soleh dia lakukan. Sekali lagi kita berusaha menyembunyikan amalan soleh. Tujuan kita bukan nanti di akhir hidup kita dipuja-puja, enggak. Itu semua bonus. Artinya kita ingin keikhlasan kita terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah subhanahu wa ta'ala, ini sebab pertama. Jika kita tidak ingin capek, kemudian ternyata amalan soleh kita nihil, tidak berpahala si Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tidak ikhlas. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh para ulama, itu pastikan amalan soleh yang kita lakukan itu sesuai dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan sejak sekarang. Sekali kita ingin melakukan A, pastikan sesuai tidak. Kita ingin melakukan B, pastikan sesuai ataukah tidak. Karena apa, amalan soleh sebanyak apapun, kalau enggak sesuai enggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwasanya Allah itu layak balu minal amal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut terima amalan soleh kecuali dalam hadis tidak kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kata Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan barang siapa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka itu ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu amalan saleh, amalan yang tidak ada di contohnya, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma nol, mendinglah. Misalnya seorang dia melakukan ibadah, capek, ternyata di hari kiamat cuma nihil, enggak ada pahalanya. Itu mending.

Kalau seorang dia beribadah capek, kemudian di hari kiamat ternyata amalan solehnya itu tidak berpahala, mungkin itu mending nol. Tapi yang jadi masalah, terkadang seorang dia beramal, amalannya itu menjadi sebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan mengerikan, Pak. Bukan hanya nol, tapi minus. Tapi jadi minus. Maka inilah yang kita harus jaga dalam setiap amalan soleh kita. Coba kita pastikan amalan soleh kita ini sesuai ataukah tidak. Jadi kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil

diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini yang seperti ini kita harus waspada. Kita harus hati-hati dengan amalan saleh kita. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihan. Hendaknya dia melakukan amalan yang saleh. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, falyamal 'amalan salihan maksudnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Untuk apa kematian diciptakan, kehidupan diciptakan? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu 'amala. Siapakah yang terbaik amalan solehnya di antara kalian? Perhatikan dalam ayat ini, para ulama mengatakan Allah tidak menyebutkan siapakah yang paling banyak amalan solehnya, enggak. Tapi Allah menyebutkan apa? Siapa yang paling baik amalan solehnya. Amalan yang paling baik, kata Qadi bin Iyad, dia mengatakan akhlasuhu aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab yang kedua, jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tidak capek, tidak nihil di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak berfaedah, maka pastikan amalan saleh kita sesuai. Tadi Allah mengatakan amilatun nasibah. Ada orang-orang yang capek. Siapa mereka? Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, sebagian ulama mengatakan mereka adalah orang kafir. Orang kafir capek mereka berdakwah. Kita lihat misionaris, mereka di ujung-ujung daerah mereka ada. Bahkan diceritakan oleh seorang syekh, saya pergi ke suatu daerah terpencil, saya sampai sana, ternyata saya ketemu seorang wanita yang cantik, ternyata dia misionaris di pelosok. Lihat mereka berdakwah, capek. Tapi tatkala itu semua dakwah tentang kemusyrikan, tentang kesyirikan, tasla naron hamiyah. Sebagian ulama juga mengatakan amilatun nasibah itu orang-orang yang mereka beribadah capek tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek, bahkan mereka yang mengeluarkan uang, harta yang sangat banyak, keliling ke negara ini, keliling ke negara itu, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Nabi, maka dia akan merugi di hari kiamat kelak. Jamaah, agama kita itu udah template, kata para ulama. Tinggal kopas. Mau ini, tinggal cari perkataan ulama, kita terapkan. Mau cari ibadah ini, tinggal baca hadis-hadis Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat atau peraman para ulama. Gak perlu kita berinovasi. Gak perlu. Toh kalau kita mau menjalankan sunnah Nabi dari tidur sampai tidur lagi, itu sudah penuh sebenarnya. Jadi tidak perlu kita membuat amalan-amalan baru, amalan-amalan sesuai dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya belum tentu sesuai dengan hawa nafsu si A. Hawa nafsu si A belum tentu dengan hawa nafsu si B. Kalau sesemua suka-suka, hancur agama ini. Gimana kalau kita sebelum sholat id kita azan dulu? Kan bagus. Bagus tidak, Pak? Bagus. Kan orang sholat id kan biasanya ngumpul jam 7. Gimana kalau kita azan aja dulu? Biar semua tengah dengar. Kan bagus. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Nabi kan gak boleh. Sholat subuh kok cuma 2? Pendek banget. 4 lah. Berani gak? Katanya kan yang penting baik. Jadi kita 4 aja udah. Biar agak panjangan dikit. Biar selesai langsung suruk. Bisa sholat suruk dapat pahala umrah. Kan gak begitu jadinya. Jadi agama kita ini template. Kita tinggal kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Kopas, terapkan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita lihat buku-buku akidah, Pak. Buku akidah dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu sama. Kalau kita lihat ahlu sunnah. Padahal hidupnya zamannya berbeda-beda. Tapi kalau kita tarik garis lurus benang merah, itu semuanya sama. Tapi kalau kita lihat orang-orang kelompok-kelompok yang lain, nanti di zaman ini beda, zaman ini beda. Beda-beda. Enggak, kadang dia kontradiksi. Padahal usulnya sama. Takdimul akal ala nakal. Sebagian orang punya usul akidah, kita harus mengedepankan akal daripada dalil. Usulnya sama. Tatkala kita baca buku-buku mereka, kontradiksi. Tapi kalau ahlus sunnah, takdimul nakal ala akal. Kita mengutamakan dalil baru

akal. Kita harus ikut ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa disebutkan oleh para ulama tentang bahayanya orang-orang yang mereka beramal tanpa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentu ibadahnya itu tertolak. Kemudian yang kedua disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini dia susah untuk bertobat. Dia susah untuk bertobat. Kenapa? Kalau orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, itu karena dia merasa itu baik. Dia merasa itu baik. Kalau kita nasihatin, wah ini baik kok. Jadi dia mengerjakan dengan unsur bahwasanya ini adalah suatu yang baik. Maka sulit bagi dia untuk apa? Bertobat. Tapi kalau peminum khamar, orang yang berzina, bisa dia tobat. Kenapa? Karena dia paham yang dia lakukan itu apa? Keburukan. Dia enggak bisa ngelawan apa? Hawa nafsunya. Dia paham, "Pak, ini enggak boleh. Ini riba misalnya." Oh, gitu ya. Dia pasti ada penolakan dalam hatinya. Nah, suatu saat kalau hatinya bersih, bisa jadi dia bertobat. Tapi kalau orang yang melakukan perkara-perkara yang baru, sulit biasanya. Kenapa? Karena dia merasa itu suatu hal yang baik. Kemudian ketiga, orang yang seperti itu dalam hadis mereka akan dijauhkan dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ada sekelompok manusia yang mereka datang kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata orang-orang ini diusir. Maka Nabi pun mengatakan, ini umatku. Maka dikatakan, la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, kau enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah ketiadaanmu. Setelah engkau wafat, kau enggak tahu itu mereka melakukan apa. Ini dalil bahwasanya Nabi itu tidak tahu ilmu gaib. Beliau sudah wafat, beliau tidak tahu apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Kayaknya suatu kebatilan tatkala ada keyakinan tatkala seorang melakukan suatu amalan, Nabi datang. Maka dilihat ini. Mak lihat apa? Lihat Nabi. Nabi ke kota ini. Ajib. Apakah ketika Nabi keluar dari kuburannya enggak ada yang jaga? Kan keyakinannya aneh. Nabi enggak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Jangankan setelah wafat, hidup pun Nabi enggak tahu masa depan. Di antara bukti Nabi enggak tahu masa depan, Nabi berperang, Nabi luka. Kalau Nabi tahu masa depan, harusnya Nabi menghindar. Oh, nanti saya di sini saya bakal dipukul di sini, saya menghindar ke sini. Ya tidak. Ada kisah, saya lupa kalungnya siapa, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang. Dicari-cari. Nabi pun enggak tahu. Harusnya Nabi kan, oh di sini. Saya kan tahu apa namanya? Ilmu gaib. Nabi enggak tahu. Ternyata di mana, Pak? Di bawah unta. Diduduki apa? Nabi enggak tahu masa depan. Terkadang Nabi tahu masa depan, tapi itu pun khusus yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti perang Badar. Nabi sebutkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, nanti si fulan dia wafat di sini. Setelah perang terjadi berkecamuk selesai, Umar cek. Ternyata yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Si fulan wafat di sini. Pas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, tapi bukan suatu kelaziman. Maksudnya Nabi selalu tahu ilmu gaib. Kalau Nabi enggak tahu, Abu Bakar enggak tahu, Umar enggak tahu, Utsman enggak tahu, terus kita yang di zaman 2024 siapa? Entar lagi kiamat. Ini tahu dari mana? Apalagi sampai mengklaim bahwasanya tahu barang-barang yang hilang. Apa disebut biasanya dengan apa? Para normal. Kan dukun, kahin, bahaya. Padahal Allah mengatakan tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang tahu. Akan malaikat, bahkan nabi, mereka tidak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka mengatakan, yang kasih tahu saya Allah. Bagaimana jawabnya, Pak? Kamu tahu dari mana? Beritahu saya Allah. Saya berdoa, Allah kasih tahu. Jawabnya gimana? Kapan nanti Allah kasih tahu? Apa dalilnya? Tidak ada yang menunjukkan musuh. Berarti kalau Allah kasih tahu, berarti itu wahyu kan? Enggak mungkin. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah dua kita lihat sebab seorang itu apa? Merugi, artinya nihil amalannya di dunia.
di akhirat maksudnya. Kemudian ada sebab yang ketiga yang terakhir yang bisa menyebabkan seorang itu nihil amalan solehnya di dunia, yaitu berakhlak buruk. Berakhlak buruk. Ini poin yang terkadang terluput dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Saya ulang, ini poin yang selalu, yang sering terluputkan dari kita yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sering kita mengklaim akidah kita benar, kita udah belajar tauhid benar, udah ngaji yang baik. Tapi ternyata muamalah kita sama orang itu parah. Contohnya ngutang gak bayar, diajak kerja bakti gak datang, diajak musyawarah gak datang, bermuamalah sama masyarakat suka ganggu orang, suka teriak-teriak. Ini kan gak baik seperti ini. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan ahlu sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamun nas bil khalqi. Ahlu sunnah adalah manusia sosok yang paling paham tentang kebenaran. Artinya tauhid dia kuasai, akidah dia kuasai, dan orang yang paling rahim kepada sesama manusia. Kalau kita tidak, a'lamun nas bil haq wa asngarun. Asngar apa? Yang paling sangar. Asngarun nas bin nas. Orang yang paling sangar kepada orang lain. Ahlus sunnah tidak demikian. Ahlus sunnah itu paling paham tentang kebenaran. Dan dia juga rahim, rahmat kepada sesama manusia. Jamaah semua rahmatullahi wa ta'ala.

0: Kenapa kita sebutkan bahwasanya orang yang berakhlak buruk dia akan merugi di hari kiamat? Meskipun mungkin dia amalannya soleh banyak dan amalan solehnya benar, sudah ikhlas dan sudah mutaba'ah, sudah sesuai dengan ajaran Nabi. Tapi orang ini kalau akhlaknya buruk bisa hancur dia. Kenapa? Karena kezaliman di atas muka bumi ini adalah hutang yang harus dibayar. Hutang yang harus dibayar. Mungkin di dunia kita zalim sama orang, di persidangan kita menang, bisa jadi. Tapi yakinlah, hak seseorang itu akan pasti dikembalikan di hari kiamat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sungguh hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan kambing yang bertanduk, ketika dia nanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun haknya dikembalikan. Kalau binatang aja dikembalikan, bagaimana dengan hak manusia? Oke, sebagian ulama mengatakan, sudah kita gak usah pikiran hak kita. Kita lebih utamakan kewajiban kita. Apa sih kewajiban kita sama orang? Kita lebih teliti terhadap itu. Tatkala kita punya kewajiban sama istri, penuhi. Kita punya kewajiban sama anak, kita penuhi. Kewajiban kita sama tetangga, kita penuhi. Masalah hak, urusan terserah. Kenapa? Kalau kita enggak terima hak kita di dunia, kita bakal terima di mana? Di akhirat. Dan itu yang lebih kita butuhkan di hari kiamat. Tapi kan terkadang kita enggak kuat. Hak kita kok dirampas sama orang? Ini hak kita, kok enggak dikasih? Terkadang kita enggak kuat. Tapi kata para ulama, kalau seorang dia imannya kuat, dia relain, enggak apa-apa. Jadi kita tunggu nanti di hari kiamat. Dan yang lebih baik kita maafkan. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna man al-muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Siapa itu orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, "Al-muflis umina fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang muflis di antara kita itu orang yang enggak punya dirham dan enggak punya harta. Ya, mindset kita. Orang bangkrut berarti enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya aset dan seterusnya. Maka Nabi pun membenarkan persepsi tersebut. Nabi mengatakan, innal muflis min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa dharafa hadha wa safaka dama hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang muflis itu bukan orang yang gak punya harta. Orang yang bangkrut bukan orang yang gak punya duit, gak punya aset. Tapi orang yang bangkrut pada hari kiamat itu orang ketika di akhirat dia datang dengan kepada Allah dengan banyak pahala. Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat. Semua amalan soleh mungkin dilakukan, haji yang lainnya. Tapi yang jadi masalah di dunia, qad syatama hadza, dia cela orang. Wa qadzafa hadza, dia nuduh-nuduh orang. Wa daraba hadza, dia pernah pukul orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah mungkin nubahkan darah orang. Maka orang seperti ini adalah orang yang bangkrut. Kenapa bangkrut? Maka Allah akan menghakimi orang ini. Bagaimana caranya? Allah akan sidang mereka. Orang yang menzalimi dan orang terzalimi akan disidang. Maka orang yang menzalimi akan membayar pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Pahalanya banyak, Pak, tapi habis. Kalaulah cukup, mending yang dizalimi 10 misalnya. Satu orang 2 pahala. Sedua kezaliman. Kita punya pahala 20 misalnya. Berarti kan cukup, satu orang 2 cukup. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau harta kita habis atau pahala kita habis, yang antri masih banyak. Kan bahaya, repot. Sedangkan pahala udah habis. Gimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Allah ambil dosa-dosa mereka, kemudian Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Mengerikan, jemaah, semoga dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak sekarang kalau kita punya kezaliman salah kepada orang, fal yatahallalhum minhumul yaum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kerelaan sejak sekarang. Mungkin kita pernah zalimi orang, kita datang minta maaf. Jangan malu minta maaf. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kau meminta maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan orang yang dizalimi juga harus mending maafkan, karena pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya kezaliman apapun itu yang kita pernah lakukan sama orang, harusnya kita minta maaf, kita minta kerelaan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Jangan sampai kita wafat kemudian kita dihadapkan dengan hari yang anak-anak dan harta itu tidak bermanfaat. Kalau kita minta kerelaan zaman sekarang masih hidup sama-sama, kemudian dia minta harta, kita kasih. daripada kita bangkrut nanti di hari kiamat. Saya cerita ada kisah tentang Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala. Syekh Abdul Razzaq ini dulu pernah mengajar di Jami' Islamiyah di Universitas Islam Madinah. Dalam satu kesempatan beliau sedang absen murid-muridnya. Si fulan hadir. Kemudian sampai ke nama seorang namanya Muhammad Siam. Namanya apa? Muhammad Puasa. Orang ini orang Sri Lanka kalau tidak salah disebutkan. Namanya siapa? Muhammad Siam. Muhammad Puasa. Mungkin orang-orang Sri Lanka kan gak kenal Islam biasanya. Jadi namanya nama-nama Arab lah. Ketika disebut Muhammad Siam, tidak hadir ternyata. Tidak hadir. Apa kata Syekh Abdul Razzaq? Soma Muhammad fanama. Muhammad berpuasa, akhirnya capek kemudian ketiduran sehingga tidak masuk kelas, tidak masuk kuliah. Semua teman-teman di kelas semua pada tertawa saat itu. Semua ketawa karena lelucon kan disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq radhiyallahu taala. Setelah mahasiswa tertawa, tiba-tiba Syekh Abdul Razzaq istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa dia tahu itu dosa? Itu apa? Ghibah. Maka pertemuan berikutnya Muhammad Siam masuk. Muhammad Siam masuk. Ketika Syekh Abdul Razzaq absen, fulan, sampai ke nama Muhammad Siam, Syekh Abdul Razzaq langsung datang, Syekh Abdul Razzaq peluk, Syekh Abdul Razzaq minta maaf. Syekh Abdul Razzaq ceritakan kronologinya, saya begini. Kata Muhammad Siam, ya Syekh, terserah kau mau bikin lebih daripada itu, saya rela. Ya tidak, kalau kita dijadikan lelucon sama guru kita, kan kita senang bahkan. Karena kita diingat sama guru kita. Kita biasanya jadi bangga. Kita diganggu, diangkat-angkat. Kita malah senang biasanya. Kata dia, Syekh kau lakukan lebih daripada itu, saya rela. Saya minta maaf. Berakhirlah pertemuan tersebut. Pertemuan berikut ternyata Syekh belum tenang. Apa yang dibuat Syekh? Syekh bawa kitab-kitabnya, beliau hadiahkan kepada Muhammad Siam. Untuk benar-benar minta kerelaan. Karena kita gak tahu hati orang. Iya saya rela. Tapi kan di hatinya kan gerundel, kita gak tahu. Tapi Syekh Abdul Razzaq tidak demikian. Karena dia tahu kezaliman adalah zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah apa? Kegelapan pada hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Utang yang harus kita bayar. Inilah bedanya kita dengan para ulama. Bagikan langit dan sumur. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Semuanya orang yang paling takut sama Allah itu siapa? Para ulama-ulama begitu. Cuman gibahin kayak gitu aja. Kayak menurut kita itu biasa. Lelucon. Tapi Syekh tidak seperti itu. Maka kalau yang sekecil itu aja Syekh perhatikan, apalagi kezaliman-kezaliman besar. Maka kita harus belajar seperti itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengumpulkan para sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, "Siapa di sini dulu yang pernah saya zalimi?" Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Saya ya Rasulullah, kau pernah zalimi saya. Tatkala itu kau pernah tidak sengaja mencabuk kena perutku." Kata Nabi, "Di mana saya zalimi kamu?" Kata dia, "Di perut." Maka Nabi pun buka bajunya. Nabi siap untuk di apa? Dibalas. Siap dikisos. Tatkala Nabi buka bajunya, para sahabat semua sudah gemetar, sudah pengen marah sama si sahabat ini. Kok bisa berani-berani sama Nabi seperti itu? Tatkala Nabi buka bajunya, orang yang tadi tiba-tiba dia datang kepada Nabi, dia peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari keberkahan. Kulitnya pernah nempel sama kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sekecil itu pun Nabi rela untuk dibalas. Beliau tidak mau ada kezaliman sedikit pun yang beliau lakukan kepada orang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sifat di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah orang yang sangat pemaaf. Kata Aisyah radhiyallahu taala, "Walam yujib bi sayyi'ah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas keburukan. "Walakin ya'fu wa yasfa." Tapi beliau lebih memilih memaafkan dan berlapang dada. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, "Man taqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah membalas ejekan atau gangguan yang gangguan tersebut tertuju pada dirinya, diri pribadi beliau. Beliau enggak pernah balas. "Hatta tuntaha ka hurmatullah." Sampai kehormatan syariat Allah itu yang dihina, yang dilecehkan, fayantaqimulillah, barulah beliau balas. Kita sering diejek, kita balas bukan karena Allah, kita balas karena diri kita. Ya tidak Pak, jujur. Mungkin kita diejek, ente celananya cingkrang kebanjiran, ente jenggotan begini. Terkadang kita marah, bukan kita marah karena membela syariat, tapi kita bela apa? Diri kita. Nabi tidak demikian. Kalau urusan pribadi beliau, beliau selesai. Tapi kalau urusan syariat, urusan hukum-hukum Allah, beliau bela, dan itu pun beliau bela semata-mata hanya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali itu, kali ini, itu berkaitan tiga hal yang membuat seseorang itu dia mungkin capek beramal soleh di atas muka bumi ini, tapi yang mengerikan nanti di hari kiamat ternyata amalan soleh semuanya itu adalah nihil, enggak ada apa-apanya. Bahkan hilang, bahkan bisa menjadi dosa. Yang pertama tadi apa? Tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Ngeri. Zaman sekarang itu kayaknya fitnah yang paling berbahaya di zaman ini. Usahakan amalan soleh kita, kita sembunyikan. Satu faedah, seorang di antara bisa membuat seorang itu su'ul khatimah, kata para ulama sebabnya karena dia itu riya. Karena dia itu riya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira' fa yasbiqu ahli al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang di antara kalian yang di dunia dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, sampai-sampai dia sama surga itu sangat dekat. Kemudian di akhir kehidupannya, fa yasbiqu ahli al-kitab, catatan lauhil mahfudz mendahulu dia, maka di akhir kehidupannya dia melakukan amalan apa? Penghuni neraka. Kemudian dia masuk ke dalam neraka jahannam. Kok hadis ini ngeri ya? Lihatnya di awal, di manusia ini kan beramal soleh, tapi pada ujungnya su'ul khatimah, wafat dalam keadaan melakukan keburukan. Kata para ulama, lihat riwayat yang lain. Riwayat yang lain Nabi mengatakan, fima yabdulin nas. Apa artinya? Ketika dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, itu fima yabdulin nas. Itu yang terlihat di mata manusia. Artinya di mata kita ini orang baik, ternyata dalam hatinya dia riya. Dia cari pujian, dia cari sanjungan dan seterusnya. Di akhir kehidupannya Allah bongkar. Allah bongkar. Wafatlah dia dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati. Ini peringatan buat diri saya pribadi dan juga jamaah. Sekalian usahakan ibadah kita ikhlas. Urusan orang mau gak tahu terserah. Yang penting Allah tahu apa yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, pastikan amalan soleh kita sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Tahu dulu ilmunya baru beramal. Mau pergi haji, belajar haji. Mau pergi umrah, belajar umrah. Mau melakukan ibadah ini, cari tahu bagaimana tuntunan Nabi. Mau belajar, mau melakukan ini, cari tahu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai perasaan. Jangan pakai perasaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena kezaliman, adzulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu asyadaid. Asyadaid itu maksudnya apa? Dia akan bakal dapat kesusahan pada hari kiamat. Tafsiran kedua, benar-benar kegelapan. Kenapa? Karena pada hari kiamat orang-orang mukmin akan diberikan cahaya untuk menerangi dia menuju ke dalam surga. Tapi orang-orang yang zalim, cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kezaliman, saya ingin tekankan, adalah hutang yang harus kita bayar pada hari kiamat. Dan ingatlah, kita sebagai mungkin orang-orang yang zalimi, yakinlah bahwasanya hak kita pasti akan kita dapatkan di hari kiamat. Kalau tidak dunia, kita akan dapat di akhirat. Tapi yang terbaik, kita maafkan. Kita maafkan. Kalau kita maafkan, lebih lega diri kita. Lebih lega dan lebih tenang, dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri orang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard wa 'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'. Mereka adalah orang-orang yang menyedekahkan harta mereka dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang meredam amarah. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Dia lebih memaafkan kepada orang. Ada orang buat salah, dia maafkan. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada benarnya, ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, ini murni dari kejahilan dan kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan apa yang telah saya perbuat. Sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'ah, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'ah illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian rahmanallahu wa iyyakum, di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan," ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus, maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fihi ilajun liriya." Ucapan "Ya kana'budu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
8: Gak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
9: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
10: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
7: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup, walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrohu. Terus, waja'alal ghina fi qalbihi. Terus, wayatihi dunya wahya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat. Apalagi lagi sholat, Allah akan bantu. Ya, jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu, panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok, jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus, konsentrasi, hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan, lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati. Sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga doa ruku, doa sujud dan seterusnya, maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah, ya. Kalau kita jadi imam enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah, dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan, ya.
9: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu dah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur kadung beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut, karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan, dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya, tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
11: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun

0: untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang diduki dalam kitab Syarah Usul Salasa ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya min ma'budin au matbu'in au muta' baik terhadap yang disembahnya ya atau yang diikutinya atau yang ditaatinya itulah tauhid. Wa rusum khamsah dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya diantaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya bukan kepada selain bulan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya? Apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup

0: seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan. Kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah sekarang akhwat, agar terlihat lebih bagus, pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya. Pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya. R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir. Pakai hiasan. Pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki. Kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku. Hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat. Wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah. Putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
3: Radio Tarbiyah Sunnah.
4: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang,
4: tidak boleh mencari barang hilang dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya, pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar lebih baik kegetok orang, musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya ya. Berdoalah sesering mungkin.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi enggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas
8: wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya, warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'allaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan, dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut menanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
9: Bagaimana dengan fenomena di Indonesia? Orang dengan latar belakang pendidikan agama memiliki jabatan, tapi ketika memberikan pernyataan tentang agama, ternyata sesat dan menyesatkan. Apakah termasuk bodoh? Sementara sekolahnya memang sekolah agama, bahkan sampai S3. Iya, Ruwaidhah disebut juga ahlul ahwa. Ahlul ahwa artinya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk memahami agama. Dan ahwa maknanya al-aql atau ro'yu. Ya. Semua orang yang memberikan pernyataan yang keliru dan sesat tentang agama itu ahlul ahwa, apapun pendidikannya. Walaupun S2, S3. Walaupun S3-nya dari Mekah atau Madinah. Walaupun guru-gurunya adalah para ulama. Sebab menyelenehnya dia menunjukkan dia keluar dari jalur yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Mungkin pura-pura. Ketika mereka belajar ke guru-gurunya yang benar, dia berperilaku seperti orang yang benar. Meyakini dan menuliskan, menyatakan seperti yang dinyatakan oleh guru-gurunya. Setelah lulus semua itu baru kebuka kedoknya. Orang seperti itu banyak. Betapa banyaknya orang dengan latar belakang yang menyimpang dari Indonesia, dari negerinya, lalu sekolah di sana. Di Madinah atau di Mekah. Selama di Mekah dan di Madinah, seperti orang Mekah dan orang Madinah. Ketika menjawab pertanyaan fasih, ketika dia berbicara berpendapat, ketika ditanya menjawabnya benar. Setelah selesai lulus ada gelar, pulang kayak bunglon. Ya, di tempat dia berasal warnanya berubah seperti warna aslinya. Pindah ke sana warnanya berubah sesuai dengan lingkungan yang ditempatinya. Yang seperti itu bukan satu dua, banyak. Oleh karena itu, benar atau tidak seorang tidak dilihat dari apa? Dari siapa gurunya, dari mana dia sekolah, tapi dilihat hasil akhir yang keluar dari amalan dan ucapan dia. Ada enggak zaman dahulu gurunya benar tetapi muridnya ngaco? Banyak. Seperti contohnya umpamanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berguru kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Imam Hasan al-Basri seorang ulama, ulama Ahlus Sunnah. Wasil bin Atha-nya menjadi tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid juga begitu. Akhlaknya sangat mulia, tapi kemu'tazilahannya menyebabkan dia ditinggalkan oleh para ulama. Oleh karena itulah, yang terpenting hasil akhir yang keluar dari mulutnya, dari apa namanya tingkah lakunya. Itu yang lebih mencerminkan, tidak dilihat dari siapa gurunya dan di mana dia berasal. Sebab ada orang yang berkarakter seperti bunglon tadi. Ada enggak orang yang masa kecilnya tumbuh berkembang di lingkungan yang keliru, setelah besar kemudian menjadi lurus? Ada. Salah seorang ustaz kita juga ada yang kayak begitu, yang baru-baru ini nulis tuh buku di sana, kemudian di demo gitu. Kenapa dia nulis buku itu? Sebab dulu dia seperti yang dia jelaskan dalam bukunya, tahu benar. Dan ternyata itu keliru, lalu dijelaskan, disebar di daerahnya, di demo. Kan gitu. Wallahu a'lam bissawab.
10: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
11: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
12: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 km itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallah ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah azza wa jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah SWT. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam. Dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat. Wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya harus untung nih modal biaya hajatan umpamanya 20 juta yang masuk minimal 150 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya pertimbangannya itu harus di awal bulan agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, prama. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya, jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis, seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek.
0: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ayah anak melarang anak untuk mengikuti kajian sunnah. Walau anak sudah berusaha berbakti kepada kedua orang tua anak, apakah anak wajib mengikutinya? Mohon doakan agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah memudahkan ikhwan yang bertanya ini. Ya, pertama cari alasan. Kenapa orang tua melarang mengikuti kajian sunnah? Saya khawatir larangan itu karena dampak buruk hasil ngaji karena kesalahpahaman. Saya sudah sering bilang, hasil ngaji itu adalah kemuliaan akhlak. Hasil ngaji itu tawadhu. Hasil ngaji itu adalah lebih giat ibadah, lebih berbakti kepada orang tua, lebih rajin belajar, lebih berprestasi di dalam pelajaran di sekolah. Itu hasil ngaji. Tidak boleh hasil ngaji itu melahirkan sikap tukang vonis kepada kesalahan orang. Ada bapak begini, bapak itu bid'ah.

0: Ayah, apakah ayah merasakan perubahan sikap saya selama ini dari buruk menjadi baik? Iya, itu hasil ngaji ya. Kalau saya gak ngaji, saya bisa buruk lagi kayak dulu, bahkan lebih. Bilang begitu. Oleh karena itu, sekali lagi, hasil ngaji bukan tukang vonis terhadap kesalahan orang. Tapi hasil ngaji harus melahirkan kebijakan, kemuliaan akhlak, sikap yang menyenangkan orang lain. Menjadi jauh lebih baik, lebih positif daripada sebelum mengaji. Ya. Jadi tanya alasan kenapa melarang mengikuti kajian sunnah. Andai semuanya itu sudah dilakukan, kita sudah beritahu, kita sudah menunjukkan akhlak yang mulia. Ditanya, ayah kenapa melarang, bukankah selama ini saya jauh menjadi lebih baik. Saya tadinya bangun kalau belum dibanjur air seember gak bangun. Sekarang makan, bapak bangun, ibu bangun, semua sudah beres tuh. Nasi sudah matang, cucian sudah dijemur, ya, piring-piring sudah kering di raknya. Karena saya mencucinya tadi jam 3, ya. Teras rumah sudah bersih, bapak ibu bangun tinggal minum kopi, suruput-suruput. Kenapa dilarang ngaji? Ini hasil ngaji. Kalau ayahnya bilang, saya gak mau memiliki anak soleh. Saya ingin memiliki anak gaul. Buuk di bereman, letah di antingan, badan di tatoan, ya. Kalau menemukan uang 5 rupiah, rezeki anak soleh. Bapak inginnya begitu. Ah, liar punya bapak segitu. Gitu. Saya yakin bapaknya pasti akan senang kalau anaknya berubah menjadi soleh. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan sekalian, ada sebuah kalimat untan mutiara yang itu dikenal di kalangan para ulama kita yang berbunyi, man arafa buddas safar ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya perjalanan, maka dia pasti akan melakukan persiapan yang matang. Kalimat ini bila kita kaitkan dengan hari-hari di saat seseorang akan menghabiskan bulan Ramadannya untuk menghadapi hari pertama di bulan Id, maka mereka banyak melakukan perjalanan yang kita kenal dengan istilah mudik di kita. Tentu semakin jauh perjalanan tersebut, maka persiapan mereka pun akan lebih dikuatkan dan lebih dimatangkan. Tapi tahukah kita para jamaah sekalian, bila kita berbicara tentang pulang kampung menuju tempat halaman kita, tempat kelahiran kita, sebenarnya ada mudik yang lebih besar lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mudik ke surga. Mungkin kita akan tercengang mendengar kata ini. Maka sebenarnya ini tidaklah jauh berbeda dengan makna mudik itu sendiri. Karena mudik itu adalah seseorang ya pulang kembali ke tempat kelahirannya. Dan tahukah kita, sesungguhnya tempat kelahiran kita pertama kali sebagai manusia, yaitu diawali oleh bapak kita Nabi Adam, adalah di surga. Surga adalah kampung halaman kita sebagai manusia pertama kali ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bapak kita Nabi Adam sebagai manusia. Maka sesungguhnya mudik kita ke surga itu mestinya harus lebih kita persiapkan lagi dengan sebaik-baiknya. Dengan berupa apa? Dengan keikhlasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan kuantitasnya, dengan memperbanyak amalan ketaatan kita. Ya, dengan kemudian kita menambah ilmu bahwa apa yang kita amalkan itu betul-betul sesuai dengan apa yang telah datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keselamatan dalam perjalanan kita. Tidak saja mudik kita di dunia, tapi ada yang lebih besar daripada itu, mudik kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
1: Menjadi pemaaf itu sebuah keuntungan yang besar daripada pendendam. Pendendam enggak ada maslahat, malah ada madarat. Memaafkan hanya ada maslahat, tak ada madarat. Pertama, memaafkan ini ciri khas orang bertakwa. Allah menyatakan, wal'afina aninnas. Orang bertakwa, orang yang selalu memaafkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mengampuni dosa-dosa kita, tuh ya. Sebagaimana ayat Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur, ya, ayat berapa? Sekitar 24 atau 25, sekitar segitulah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, seorang dermawan, seorang yang baik, jangankan saudara, orang lain pun yang enggak ada hubungan kekeluargaan, kalau butuh pertolongan pasti ditolong. Sejak di Mekah sampai ke Madinah. Ada tuh orang yang punya hubungan kekeluargaan, sejak di Mekah dibantu, sampai pindah ke Madinah juga dibantu. Pokoknya budi jasa Abu Bakar kepada orang ini enggak kehitung. Mestinya gimana? Mestinya orang ini kan selalu membantu Abu Bakar dan keluarganya, menyayangi gitu kan. Suatu saat terjadi kasus hadithul ifki, berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini difitnah yang bersumber dari mulut orang-orang munafik yang busuk. Bukannya orang-orang yang pernah dibantu oleh Abu Bakar ini membela Aisyah dan keluarganya, apalagi Aisyah istri Nabi alaihi salatu wassalam. Aisyah putri Abu Bakar, seorang dermawan yang banyak jasa ke banyak orang. Bukannya membela kehormatan keluarga Abu Bakar, malah ikut menyebarkan fitnah ini. Siapa yang sakit hati? Peribahasa menyatakan air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan, kejahatan. Ya, sampai Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih dari tuduhan. Siapa yang enggak dongkol? Orang yang selama ini dibantu, diberikan kebaikan, pas dia kena musibah, bukannya mendukung, malah ikut menjerumuskan. Termasuk Abu Bakar, dongkol. Lalu dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak akan bantu-bantu lagi mereka. Tidak akan ngasih apapun lagi ke mereka. Berdasarkan peristiwa ini, turun ayat. Allah menegur Abu Bakar. Janganlah orang-orang yang punya kecukupan itu bersumpah kepada Allah bahwa dia tidak akan memberi lagi. Fa'fu wasfahu, maafkan mereka, toleranlah kepada mereka. Aturiduna ayaghfirullahu lakum? Apakah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu karena kamu memaafkan mereka? Dan ayat ini menyatakan siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan diampuni oleh Allah SWT. Abu Bakar yang merasa ayat ini turun tentang dirinya lalu merespon, bala nuhibbu antaghfirolana. Ya, kami suka kalau engkau mengampuni dosa-dosa kami. Akhirnya Abu Bakar kembali memberikan bantuan kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang memberi maaf itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Rugi apa untung? Ya untunglah. Kalau mengikuti kedengkian, kebencian dan dendam, enggak akan saya maafkan 7 turunan sampai ke akhirat. Apa sih untungnya bagi kita? Nggak ada untung kalau umpamanya memaafkan, ya sudah saya maafkan. Oh, untungnya dosa-dosa kita diampuni. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu ciri khas orang bertakwa. Kedua adalah apa tadi? Diampuni dosa kita. Ketiga, memberi maaf itu sedekah. Akan memperlebar sedekah. Seorang sahabat, dia fakir, dia miskin, tapi imannya tinggi. Kalau datang perang, oh dia nomor satu, tapi dia itu gak punya bekal apapun kecuali pedang untuk dirinya. Dia ingin berbuat sesuatu untuk Nabi SAW. Menyumbang infak sedekah dengan harta gak punya, akhirnya dengan tenaga. Barang-barang perbekalan Nabi SAW dia bawa, dia pikul. Itu infak fisabilillah yang dia bisa berikan dengan tenaga. Suatu saat ada seruan perang. Dia semangat. Dia datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mana barang perbekalanmu? Biar saya yang menggendong, yang membawakan. Kata Nabi SAW, saya tidak memiliki. Kecuali pedang ini. Kalau pedang masa dibawain juga. Dia sedih. Tidak ada yang bisa dia infakkan dari tenaganya fisabilillah ketika perang itu. Akhirnya ketika di tengah jalan pada malam hari, mereka berkemah dulu di suatu tempat. Kemudian dia sedih, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla karena tidak bisa menyumbangkan tenaganya di jalan ketika perang. Ketika sholat subuh, setelah Nabi SAW beres melakukan sholat subuh, berzikir, kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang tadi malam berinfak bersedekah? Gak ada seorang pun sahabat yang menjawab. Karena gak ada yang merasa berinfak bersedekah. Tiga kali beliau bertanya. Akhirnya sahabat tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Apa yang kamu infakkan? Kamu kan gak punya apa-apa. Dia kemudian menjawab, ya Rasulullah, seorang fakir. Tak bisa berinfak dengan harta, tapi saya berinfak dengan apa? Dengan tenaga. Setiap kali ada perang, saya bawakan barang-barangmu. Tapi perang kali ini engkau tidak membawa apapun, kecuali pedang. Saya sedih. Lalu tadi malam saya berkata kepada Allah, ya Allah, siapapun yang pernah bersalah, berbuat zalim, berbuat dosa kepada saya maafkan mereka, ya Allah, dan maaf saya ini sebagai sedekah saya bagi mereka. Sedekahnya dengan apa? Dengan memberi maaf. Coba bayangkan. Berkata Rasulullah SAW, fabshir. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ صَدَقَتَكَ. Berbahagialah engkau, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menerima sadaqahmu. Memberi maaf itu sadaqah. Dan akan menerima apa? Pahala, seperti pahala sadaqah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk pelit ya. Orang umpamanya kaya, banyak uang, ya gitu. Ayo sedekahnya untuk fakir miskin, untuk kepentingan dakwah, untuk pembangunan masjid dan mahad. Dia menjawab, saya tiap saat juga sedekah, memaafkan semua kesalahan saya, kesalahan orang-orang kepada saya. Sedekah saya mah, gak perlu dengan uang. Pelit, itu mah ya. Sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta. Ha antum haulai tud'auna. Kalian ini adalah orang-orang yang diseru untuk infak fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kalian itu ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, celit, pelit, maka pelitnya itu kerugiannya untuk diri sendiri. Itu surah Muhammad ayat yang terakhir. Yang merupakan celaan kepada orang yang bakhil. Jadi sedekah dengan memberi maaf itu bagi orang yang tidak punya apa-apa untuk disedekahkan. Iya itu. Kalau yang kaya dengan harta, ya sedekahlah dengan harta. Oleh karena itulah maka keuntungan bagi orang yang sedekah salah satunya adalah apa? Orang yang memberi maaf lah itu adalah sedekah. Dan banyak lagi keuntungan-keuntungan lain dari memberi maaf. Oleh karena itulah maka terapi syariat agar kita selalu terdorong untuk memberikan maaf dengan menjelaskan bahwa memberi maaf itu menguntungkan lahir dan batin, dunia dan akhirat, baik aspek sosial atau termasuk aspek ekonomi. Allah akan berikan berbagai macam keuntungan dunia akhirat, lahir dan batin, individu dan juga masyarakat sekitar kita.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم لك أصبحنا
4: وأصبح الملك لله.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bis

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis, laknatullah alaihi,

Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Iyyaka na'budu fihi ilajun liriya." Ucapan "Iyyaka na'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya, "Iyyaka na'budu," hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "Iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita,
merasa orang lain tidak ada apa-apanya, lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para wargi kaum dangu, alhamdulillah orang tepang deui dina bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang masih ngabahas bab kathratu turqil khair atanapi seurna jalan-jalan kasayan. Upami dina ahad kapengker orang ngabahas ittaqunnar walau bisyiq tamrah. Aranjen kedah sieun ku naraka sanas mengukur ku sapotong korma. Ayeuna urang teraskeun deui kana hadis anu salajengna upami dina kitab Riyadhus Shalihin bab kathratu turuqil khair ieu teh hadis anu ka-44. Hadisnya katampi ti Anas radhiyallahu an yen Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngadawuh innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha aw yashraba syurbata fayahmaduhu 'alayha. Sesuna Allah ridha, Allah laras-laras ridho. Aya laras-laras naya. Sebab ayah huruf lam. Inna allaha layaradho. Lam anu ayah di dia. Nu dibaca napondok disebut lam taukid. Hartosna neken ken laras-laras. Sesuna Allah laras-laras ridho. Kahiji hamba. Anu nuang hiji tuangan. Teras eta jalmi muji ka Allah ku sabab tuangan eta atanapi ngaleut hiji leuteun teras eta jalmi muji ka Allah ku leuteun eta. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim aya dina kitab Sahih Muslim hadisna nomor 2734. Saya hadis anu ku urang bakal dibahas saur Imam An-Nawawi rahimahullah anu nyusun kitab ieu nu dimaksud al-aklah nyaeta al-ghadah wal asyah. Hartosna al-ghada sareng asya. Ghada teh hartosna makan siang, lunch, upami asya hartosna dinner. Makan malam, tuang nalika wengi. Eta asya upami ghada, tuang nalika siang, makan siang. Dina hadis ieu aya sababaraha pelajaran anu kalintang seurna. Kahiji kasratu tuluqil khair. Seurna jalan kasayan, barang tuang, barang leut oge, tiasa janten kasayan anu ngundang luhurna ngelungsurna pahala sareng ampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuang sareng leuteuh teh hukum asalna mubah. Itu sunnah kama wajib mah. Mubah hukum asalna. Tapi anu mubah ieu tiasa janten sunnah. Upami dua, kahiji niat anu saya anu laras, kadua narapkan adab-adab sunnah. maka anu tayna mubah janten sunnah, janten pahalaan, janten kasayan. Sakumaha anu dijelaskeun dina hadis ieu, Allah ridho. Kahiji hamba anu barang tuang, barang leut, teras ngucapkeun hamdalah. Yang nuduhkeun ieu teh mangrupi hiji kasayan, hiji ibadah. Tur ieu ngajelaskeun yen jalan-jalan kasayan teh seueur kacida kalebet barang tuang, barang leut anu dina eta barang tuang, barang leut teh aya adab-adab sunnah anu diterapkeun. Kadua. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna ridallahi azza wa jalla qad yunalu bi adana sabab. Qad yunalu bi hadza as-sabab al-yasir wa lillahi alhamd. Ya radallahu 'anil insan idza intaha 'anil akli qala alhamdulillah. وَإِذَا انْتَهَى مِنَ الشُّرْبِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذَلِكَ أَنَّ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ آدَابًا فِعْلِيَّةً وَآدَابًا قَوْلِيَّةً. Dina hadis yoge ngandung penjelasan yen ridho Allah Azza wa Jalla kadang tiasa dihontal diraih ku urang ku cara atau sebab anu kalintang gampang enteng tur kalintang mudahna kanggo urang. Sapertos contohna barang tuang barang leut. Nya raos, nya sehat bergiji, nya oge wareg, nya oge aya pahalaan. Allah ridho. Hiji jalmi anu tos beres barang tuang barang leut ngucapkeun alhamdulillah. Sabab naon? Sabab dina barang tuang barang leut aya dua jenis adab. Di adab fi'liyah sareng adab qauliyah. Adab fi'liyah teh adab anu mangrupi amalan perbuatan. Adab qauliyah adab anu mangrupi ucapan. Dina barang tuang, barang leut aya. Anapun adab-adab fi'liyah anu kedah diperhatikeun ku hiji jalmi. Namun barang tuang, barang leutna teh hayang jadi ibadah, hayang pahalaan. Hiji barang tuang, barang leut ku panangan katuhu. Tekenging ku panangan kenca. Haram hukumna dosa jalmi anu ngalakukeunana. Sabab Nabi alaihi salatu wasalam netelakeun yen la ta'kulu bisyimal fa inna syaitan ya'kulu bisyimal. Anjeun orang barang tuang, barang leut ku panangan kenca. Sabab saestuna setan barang dahar teh, barang inum teh, kulengen kencana. Yang nuduhkan yang setan di kalangan bangsa jin oge, gaduh lengen gaduh katuhu sarang kenca ayat dua, siga urang nganduka bentuk nama kumaha. Ulah yang terang lah. Tapi main lagi barang hakan. Karena ada ke bangsa setan iya. Mana ge barang inum tak ku kenca tapi nate lawan orang ku kenca siga setan. Aya dua sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dina barang tuang barang leut ku katuhu. Kadua sunnah syaitaniah ku kenca cing orang bade nuturkeun mana. Makana ulah lalawara marhati lah pira oge barang tuang, barang leut asal wareg long badeku kenca, badeku kahtu. Henteu, kang jalma muslim teu kitu. Setiap lengkah, setiap perbuatan naon wae oge diupayakan jantan ibadah pahala. Ibadah teh sanes salat hungkul, maca Quran hungkul, saum, haji sanes eta hungkul, laras eta ibadah nu agung. Tapi segala kahirupan sadidinten tiasa jadi ibadah. Kalau jama mukmin Di alam dunia ia ngagaduhan prinsip hayatuna kulluha ibadah. Kahirupan orang teh sadayana ibadah, tingawitan orang gugah bobo, dugikan ka engke. Kulam deui upaya mitos wengi, tos bade wengi, mangga eta sadayana ibadah. Barang tuang, barang leut ibadah. Malah kulam oge ibadah, kawes oge ibadah. Asal naon, kahiji niat anu sae, kadua narapkan adab-adab sunnah. Kawes oge aya adab-adab sunnah. Ngelakukan hubungan suami istri oge aya adab-adab sunnah. Jadi ibadah sadayana, ngagugurkeun dosa oge. Tah, dina hiji hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ninggal hiji jalmi aya eta jalmi barang tuang barang leut ku kenca. Mungkin wae ieu jalmi teh naon ku kenca teh kedi. Bahasa Indonesia nama kidal. Bahasa Sundana kede. Si kede itu. Harusnya segala sesuatu teku kenca. Terus ku Nabi SAW ditegur kul biyaminik. Barang tuang anjan ku barang ku panangan katu. Ia nuduhkan namun orang ninggal hiji jalmi. Tuang leut ku kenca. Tegur. Sakumaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ngemutan. Negor oge ka ieu jalmi. Kul biyamik. Dahar anjeun ku katuhu. Ieu jalmi ieu nya ngeyel, ngotot, keukeuh. Kabiasaan adat lamun dikoreksi kasalahanana teh sanes nampi tapi berargumentasi, berapologi, milari alasan naon weh. Takabur ya jalmi. Alim nampi bebeneran tibatur. Komo bari baeud mah, bari ngambek lamun kasalahanana teh diemutan. Takabur teh batarul haq wa ghamtun nas. Nolak bebeneran, nolak nasihat, takabur. Mutakabur kia malabat ke surga. La tadkhulul janna, la yadkhulul jannata. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Malabat ke surga. Jalmi anu adina hatena ayat takabur. Sanas mengukur saageng saalit kekebul. Bayangkan namun saageng perep. Malabat ke surga. Takabur teh salah sawiusna nolak bebenaran. Nolak nasihat. Ijalmi nalika ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Qala astati. Ijalmi netelakeun la astati. Abdi teu tiasa. Maka saur Nabi sallallahu alaihi wasallam la astata. Anjen mual tiasa duikeun ka iraha wae oge. Sabab hatena nu nolak. Sanaos kede tiasa dinaon namina teh dibiasakeun ku katuhu lamun urang aya usaha mah. Urang oge biasa ku katuhu hiji waktos ku kenca kan tiasa. Orang kapungkur teterang sunnah nang osok waos ku katuh sostos dibahas sunnah nang osok waos teku kenca. Awalna mah susah, hese, kagok, tapi lami-lami mah enjoy well, say, enon raosin. Namunnya orang aya usaha. Namun mohon orang sungguh-sungguh hoyong narapkan bebeneran dina kahirupan. Akhirna famastata'a ar-rajulu ba'da dhalika ayyarfa'a yadahu al-yumna ila fi. Naon akibatna? Ieu jalmi disaprak harita teu tiasa ngangkat panangan katuhuna kana lambeina teu tiasa. Ieu anu disebut hukuman kanggo jalmi anu ngalecehkeun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam waliyadu billah. Sajabiti kupanangan katuhu oleh ulah itika nalika barang tuang, barang leut. Itika susah diterjemahkan secara spesifik khusus, tapi tiasa dijelaskan. Tapi bahasa orang namanya rande, tapi ya tiasa salah paham. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngalarang anjen barang tuang barang leut bari nyarande. La ta'kul wa la tashrabu muttaki'an. Anjen ulah barang naha Rasul sallallahu alaihi wasallam anil akli wasyurbi muttaki'an. Nabi ngalarang barang tuang barang leut bari ittika. Disundakeun, diindonesiakeun nyarande bersandar. Akhirnya dilarang bersandar padahal salah. Engeng bari nyarande. Jadi maksud itikatnya eta barang tuang barang leut bari nyarande karena panangan kenca. Jadi bari calik panangan kenca na dipengker lah orang nyarande terus barang tuang barang leut. Eta nu dilarang. Anapun nyarande kana tembok, nyarande kana korsi, nyarande kana tihang, bari barang tuang barang leut. Teu aya laranganna. Salami teu aya larangan dina urusan dunia, maka mangga berarti henteu haram. Anu dilarang itika, nyarande kana panangan kenca. Ya anu dilarang. Jadi antara adab-adab fi'liyah. Anapun adab-adab qauliyah, maka ucapkan bismillah nalika bade tuang bare leut. Hukumna non wajib. Nabi SAW nalika salah sawias putra Tere'na. Putra Tere'na teh Umar bin Abi Salamah. Putra Ummu Salamah. Ummu Salamah teh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gaduh putra namina Umar. Tah, aya budak teh dipasihan tuangan. Terus dituang ku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipapatahan. Diajar adab-adab barang tuang numutkeun syariat Islam. Ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Hei anak king. Sammillah ucapkan sebut nama Allah. Wa kul biyaminik. Dahar anjen ku panangan katuhu anjen. Wakul mimma yalik. Terus dahar naon anu pangcaket. Ulah ngarongkong kanu tebih. Jadi antawis adab-adab fi'liyah. Adab qauliyahna bismillah. Tanpa ar-Rahman ar-Rahim anu langkung kuat. Memang ikhtilaf para ulama. Imam An-Nawawi na kitab Al-Adhkar nalika ngajelaskeun adab-adab barang tuang salah sawiosna wajib bismillah sabab ieu parentah. Teras anjeunna netelakeun langkung sae dilengkapan bismillahirrahmanirrahim. Ya pendapat Imam An-Nawawi rahimahullah. Pendapat ulama anu sanesna henteu cekap bismillah we hungkul. Tanpa hungkul bismillah teras barang tuang. Fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sabab pangsa sayana pituduh, pangsa sayana contoh, nyata contoh sareng pituduh ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bismillah teh wajib sabab lamun jalmi henta bismillah maka nalika barang tuang na barang leutna dibarengan ku setan laknatullahi alaihi. Upama setan ilubiu ical barokah. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. setiap urusan anu aya manfaatna tapi teu dibarengan ku bismillah maka eta terputus tina rahmat Allah tina barokah Allah. Oh, setan ngiringan, setan miluan, maka bismillah maka setan moal tiasa ilubium. Lamun tiama hilap kusabab lapar teuing langsung celebek celebek celebek terang-terang emut-emut di tengah-tengah. Di tengah-tengah nuju bade barang tuang. Maka mangga di tengah-tengah bismillah. Tapi lafadna benten bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ya Allah abdi ngucapkan bismillah di awal dugikan ke akhir. Nah akibatnya, akibatnya eta setan bakal ngutahkan deh. Naon-naon anu tos didahar kumanehanana ti awal urang barang tuang. Sakumaha hiji hadis. Nu ngajelaskeun hiji jalmi hiji sahabat celebak-celebak barang tuang di payuneun Nabi sallallahu alaihi wasallam henteu bismillahirrahmanirrahim. Tapi pas huapan anu terakhir ieu jalmi nembe emut teras ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Cakakak teh Nabi sallallahu alaihi wasallam gumujeng. Para sahabat kaget, naon sababna Nabi alaihi salatu wasallam gumujeng teu pupuguh. Ninggal kitu Nabi alaihi salatu wasallam ngajelaskeun yen tadi nalika ieu jalmi barang tuang barang leuteu bismillah kuring ningali setan sibuk mak. Ngiring barang dahar jeung ieu jalmi. Tapi pas ieu jalmi di akhir suapanana huapanana ngucapkeun bismillahi awwalahu wa akhirahu eta setan ngutahkeun deui sagala anu tos didaharna ti awal. Ya upami orang hilap ti awal tapi ulah ngahaja bari nipu setan ya. Moal bismillah lah. Engke pas suapan terakhir bismillahi awwalahu akhiru ngarah utah tas setan. Ulah, kahiji henteu disunnahkeun kitu. Kadua, setan mah risk taker. Siap ngambil resiko utah. Tapi engke di tengah-tengah tuang naleutna bakal digoda supaya jalmi hilap tina bismillah. Kana ulah mending utah. Sugan we ye jalmi laras poho sampai akhir. Jadi teri sunnah ke nipu ka setan. Tukang tipu rek ditipu. Kadal dikadalin. Maka ulah. Ya, bismillah we ti awal. Lamun ayeuna aya acara tuang sasarengan. Naha sa masing-masing jalmi wajib bismillah muhun. Margi bismillah fardu ain. Sanes fardu kifayah. Tekenging umpah diwakilan sok. Saur si nupang sepuhna atau napi ustadna atau napi sahawe pamingpinna. Bismillahna diwakilan kukuring ya. Anjen tinggal celebak-celebak weh. Bismillah teras nusanesna langsung barang tuang. Tetiasa gitu. Setiap jalmi wajib bismillah kanggo dirina. Tah, iya teh. Adab nalika barang tuang tur saatos beres barang tuang adab qauliyah anu kedah dilakukeun nyebut hamdalah alhamdulillah. Tiasa mung sakitu alhamdulillah unggul anu langkung lengkapna alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah eta anu dicontohkeun ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dina hadis anu sanadna sahih. Anapun hadis anu umum dibaca ku kaum muslimin alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa razaqana terus naon deui alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana sareng satrasna eta henteu sahih. Eta doa oge ayah na kitab Al-Azhar Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa ja'alana minal muslimin. Eta hendu sahih. Anu sahih nama iya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha. Diriwayatkan ke Imam Abu Daud na kitab Sunan Abu Daud. Na kitab Riyadus Salihin oge ayah. Dina bab adab-adab tuang sarang leut anu engke ku urang bakal kabahas. Padalam ikan hetam. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam sing sajal mi adu barang tuang. Teras ngucapkeun alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bakal dihampura dosa-dosana anu kapengker. Naon sababna? Sabab tuangan anu dugi ka urang teh nikmat ti Allah. Di awal proses eta tuangan ku Allah ngawitan melak di pelaku jalmi gitunya terus tumbuh terus panen terus diproses dugi diical terus dugi ka urang sadayana dimudahkan digampangkan ku Allah ka urang tanpa usaha ti urang makana min ghairi haulin minni wala quwwah tanpa usaha tanpa upaya ti urang. Eta mah murni we, kasih sayang Allah ka urang, dugikeun ka eta tuangan teh dugi ka urang. Dalamun teh mah ku Allah panen teh digagalkeun atuh. Dina Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 68 ayat 63 dugikeun ka 69 Allah netelakeun afara'aitum ma tahrusun. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Surah Allah anjen nah anjen merhatikan te tatangkalan anu ku anjen dipelak. Nah anjen anu ngajadikan numbuhkan eta pepelakan atau napi kami. Jadi urang mah mung ukur naon? Mung ukur melak. Tos, anu numbuh kena tapa pelakan saha Allah. Sanes orang, orang mau melak tem. Makanya disebutkan afara itu mata harusun, bukan afara itu mata zuraun. Afara itu mata harusun anjen perhatikan. Tatangkal anu ku anjen di pelak. Antum tazraunahu am nahnu zariun. Anjen numbuh numbuh kena tata tangkal atau kami. Kami. Surah Allah lau nasya'u laja'alnahu tamang fadultum tafakkahu. Lamun kuring berkehendak mah lamun kuring jail mah kitunya zalimah pasti eta tatangkalan teh dijadikeun garing fadultum tafakkahun anjeun bakal bengong bakal kuciwa. Inna lamugramun terus anjen bakal nyarita wah rugi rugi rugi terus modal seueur kaluar modal tanaga modal artos kan aya binihna aya pupukna aya segala rupa mungkin mayar jalmi kanggo maculna kanggo ngagarapna terus kaluar artos seueur. Arifak teh gagal fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kitu deui cai dugi na ka urang eta teh prosesna panjang. Ngawitan umpamana hujan. Cai na diturunkeun ti langit saha nunurunkeun Allah azza wajalla. Teras diserap ku bumi. Ku bumi terus disalurkan karena caluran-caluran cai dihandap terus lebet ke sumur-sumur kurang digali eta sumur aya karena sumber caina disedot ku mesin aya nama henteu ditimba diproses lah dipasak nembe ku urang dileut sadaya digampangkan ku Allah. Lamun Allah jahil mah, Allah zalim mah, mual diturunkan, eta cai atau diturunkan, tapi asin sok. Lamun asin mah kurang, mual tiasa dianggo atuh. Dianggo ibak, malah aduh, teraraos. Ngaruksak kana kulit. Dianggo tambah haus, dianggo masak teraos. Allah netelakeun dina Al-Qur'an. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Anjeun perhatikeun tuh cai anu ku anjeun dileut. Naha anjeun anu nurunkeun eta cai ti awan atawa kami? Lau nasya'u laja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Lamun kami zolim tema, jahil tema, pasti ku kami atas cahitnya dijadikan asin. Nah, hanya itu syukuran. Alhamdulillah, iya cahitnya itu asin, tapi tawar tur seger kanga urang. Tawar madinga riango etrao, sehat, nutrisi cahit, kandungan cahitnya luar biasa. Cahitnya landong, makana ayat terapi pengobatan ku air putih, ku cahit. Sanes mengukur di leut tapi oge tiasa di naonnya disemprotkan kana badan terus masihan efek mijit. Upami diantawis palawargi sadaya anu kaaya anu kantos ka Ciater di Subang. Eta aya terapi pengobatan air. Orang lebat kena hiji bak dina eta bak teh aya bolong-bolong dipancerkeun cai ku kakuatan anu tarik teras nauncing. Eta teh urang ngagoler jadi si badan urang teh kasemprot ku cai anu tarik asa dipijit dina titik-titik tertentu raos tuh. Sim kering teh acarnya naon nyobian ngan kantos ninggal nganter jalmi tamu ka ditu tah ieu teh oh iya resepeun ta jalmi janten ieu sadayana mangrupi nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Maka pantes lamun orang teh dikedahkeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala kana nikmat nu dipasihkeun ku Allah ka urang. Hamdalah, pas orang hamdalah, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, aina lamun orang barang tuang nateh anu naha sahuap-sahuap. Sahuap bismillah, alhamdulillah. Sahuap deui bismillah, alhamdulillah. Atanapi lamun kusendok, baku pandangan, atanapi lamun nuang korma, korma sapiring. Nah setiap sa korma bismillah terus alhamdulillah. Nyanak deh alhamdulillah. Nah gitu. Maka diterangkan kepada ulama. Di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Anjena netelakan. Nu dimaksud al-akalah nyaita al-ghada wal-asya. La saatos makan siang atau napi makan malam. Hartosna sane setiap suapan. Sane setiap ngahuap bismillah teras hamdulillah. Hente. Sabab saatos rengse tuang secara keseluruhan. Bismillah nama di awal we. Dina huapan nu kahiji, huapan nu salajengna mah teu kedah. Sakumaha anu kaisyaratkeun dina hadis anu tadi yen sahabat henteu bismillah ti awal tapi pas huapan terakhir bismillah. Maka hiji bismillah ieu ngahandle sadana huapan ti awal dugikeun ka akhir. Yen nuduhkeun yen bismillah mung ukur disyariatkeun ti awal henteu di setiap huapan. Kitu deui hamdalah hamdalah nangke terakhir. Kajabi aya hiji riwayat yen Imam Ahmad rahimahullahu taala diterangkan wa dzukira annal Imam Ahmad rahimahullah kana ya'kulu wa yahmadu ala kulli raddah. Imam Ahmad anjena setiap nuang hiji butir korma anjena tahmid. Anjena hamdalah. Ditaros. Nah iya sunnah nahente. Anjena ngadal ngada ngawaler akala wa hamida khairun min akala wa sukut. Lamun anje nuang sabutir terus hamdalah langkung saya tebatan nuang tapi cicing. Tapi sar para ulama, ya Imam Ahmad mengukur ngajarkan ka batur. Sar Syekh Al-Utsaimin walakin la syakka anna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teu diragukeun deui yen pangsaesana pituduh-pituduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anu anjeunna netelakeun lamun beres barang tuang barang leut dugikeun ka akhir maka hamdalah sakali. Walakin sar Syekh Al-Utsaimin in ra'a maslahatan fil hamdi yudhakiru ghairahu au ma'ashbaha dhalik fa'arju alla yakuna fi hadha ba's. Tapi lamun aya maslahat, contohna ngemutan batur anotos beres teras tehamdalah ke orang dipapatahan suparas hamdalah atau alasan nusanesna maka tesawiyas bias. Sakumaha anu dijelaskan ke Imam Ahmad tadi. Ya. Taya sababaraha bentuk syukur nikmat, nikmat tuangan, nikmat leuteun sareng adab-adab nu kurang kedah diperhatikan sehingga barang tuang, barang leuteunna teh janten ibadah kang urang. Cekap sakitu heula ayeuna urang langsung kana tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
2: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangrasa Ustaz nu parantos mandarang ngeunaan syukur nikmat tangtosna bakal manfaat kanggo urang dina nyorang kahirupan di dunia. Para wargi kumandung sadaya alhamdulillah tos aya sababaraha SMS atanapi telepon oge tos aya nu nelpon geuning teh. Mangga tos lebet bisa di mana? Halo.
3: Katuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ti Pak Iqbal Ustaz.
2: Mohon mangga.
1: Padentis.
3: Tutumaros Ustaz tadi disebatkeun yen aya larangan tuang nganggo panangan anu kede sarang tuang nuju nyandar. Nah, apa status hukum nu dilarang eta teh mung makruh unggul atanapi langkung ti eta Ustaz? Nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iqbal di Muhammad Toha, barakallahu fik. Ayat dua hal nu dilarang dina barang tuang barang leut kahijiku kenca, kadua nyarande kana panangan kenca. Nyender nate karena panangan kenca sanes karo tembok sanes. Anapa nuka hiji ku panangan kenca hukumna haram. Dan margi na haram, margi kahiji dilarang, kadua tasyabuh ku setan, sarang setan. La ta'kulu bishimal fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Anjen urah barang tuang ku kenca sebab si setan barang hakan ku kenca tasyabuh nurutan setan hukumna haram tekenging sehingga upami hiji jalmi barang tuang barang leut ku kenca maka eta jalmi dosa sebab nuturkeun sunnah syaitaniah eta hukumna haram kalebet nuang bala-bala sareng cengek-cengekna dikenca bala-balana dikatuhukan seurna kitunya. Teras am balabalana am sengekna ku kenca. Tekenging. Kumaha atuh ribet ah ribet kumaha da gampang. Am balabalana alihkeun kengekna ku atuh am. Engke kekencakeun deui. Atanapi nuang steak. Steak daging boh sapi, hayam atanapi aya steak kambing oke. Okay. Duka di Bandung aya henteu. Mun aya urang kadinya. Naon sing alatna garpu sareng sendok. Garpu sareng peso da teu tiasa ku sendok. Sabab steakna teh daging anu utuh kitu, teu acan dipotong-potong. Kurang dipotong, teu ku sendok. Eko peso, peso dikatuh si iya ku dikenca. Kerit. Am ku kenca. Iya kebiasaan orang-orang kafir di ditu. Sanes te kengeng tuang steak, mangga ku tuang steak. Tapi ngahuapna eta lah. Kerit mangga ku katuh. Engke alihkeun si garpu na ka katuh am. Kitu we. Ribet, ente ribet-ribet amat. Ya upami hoyong pahalaan sekedik ribet tenanawan atulah gitunya. Maka nasyaluthemi netelaken ashabu shimal di akhirat terus ketinggal di dunia kene. Ashabu shimal te golongan kiri. Jadi calon ahli neraka engke di akhirat. Terus ketinggal nalika di dunia serba ku kiri. Sok orang-orang kafir jalma kafir tuang leut ku kenca. Sadayana oge. Nya teras naon namina teh upami nganggo sapatu, nganggo acuk, nganggo rancingan kenca heula. Upami mukana katuhu heula. Tibalik sareng sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana haram orang barang tuang barang leut ku kenca saha nu ngalakukeunana dosa. Anapun aina nyender, maka nyender hukumna makruh. Henteu dugikeun ka naon, teu dugikeun ka haram. Sabab teu aya sanksi azab boh di alam kubur, boh di akhirat, anu dijelaskeun dina hadis. Tapi larangan aya, tapi makruh tanzih, sanes tahrim. Maka hukumna makruh. Tapi sekali dia nyender nate karena panangan kenca. Anak pun karena panangan katuhu, maka tersawius. Atau tapi nyarane karena dua panangan anak. Teras barang tua. Tiasa-tiasa dihuapan umpamana. Dihuapan ku istrina bari nyarane karena dua panangan anak, maka tenanawan. Atau tapi nyenderna nyarane karena tihang, karena tembok, karena naonwe, maka terlarang. Tapi lamun nyarane kana panangan kenca hungkul maka hukumna makruh. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
2: Alhamdulillah tunun Ustad kana walarana aya di telepon Ustad nu lebet.
1: Mangga.
2: Mangga. Tos lebet tisa di mana? Halo.
1: Mangga nu telepon tos lebet.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sarang Kang Mulud Ustaz di Bogor.
1: Kang Mulud, mangga Kang Mulud.
4: Mohon. Iya, Pak Ustaz, aya sakedik taroskeunan saperkawis barang tuang teh. Pemacarana kurang supados tegemul gitu Ustaz.
1: Tenang.
4: Tegemul. Mohon. Jadi kami tuang teh misalkan aya sisa sama sakedik ah pamang di kuah pes sadayana jadi tuang nanti jantan seur gitu ta. Tapi jantan kebiasaan. Salajengna upami misalkan orang teh jantan marbot di musola, Ustaz tanya. Nalikan luju beberes di musola teh dina hati orang teh ngeniakin hoyong kenging pahala gitu ta. Tapi di sisi lain orang oge kenging gaji tapi di KMT. Aya perasaan seneng karena lika orang kenging gaji eta ngaros kabantos dina sisi ekonomi. Nah, masih kena keing pahala deh Ustaz tetap dina niat beberes nate gitu. Tapi na hoyong pahala tapi keing gaji gitu. Tapi ngarasa ada bunga gitu nalika keing gaji meskipun si eta gaji teh udah mencukupi gitu. Tak itu Ustaz pangitan hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang Mulud di Bogor, barakallahu fiik. Dua patarosan. Patarosan anu kahiji kumaha cara ulah sangkan ulah gembul. Sangkan ulah gembul tuangna tong seueur. Kedah ancin. Lamun ancin maka dijamin moal gembul. Ya kahiji gembul barang tuang seueur teu terlarang hukum asalna. Salami memang dibutuhkan. Contohna jalmi anu kuli-kuli kasar. Atanapi pekerja berat. Lamun tuang nasa kedik, maka kalori, energi anu dibutuhkan bakal kirang. Bakal lilis kena. Bakal mual tiasa ngalakukan kewajiban. tukang macul di kebon di sawah. Eta kan energi kudu kaluarna ageung. Lamun umpat tuangna setengah piring, aduh, moal katanagaan. Jadi hukum asal gembul itu masalah. Lamun memang sesuai sareng kebutuhan. Nah, kajabi lamun umpamana ngalangkungan kabutuh. Nya orang teh sadidinten teh aya kegiatan, atau napi kegiatan teh didamalna teh mengukur calik gitunya. Dina korsi, di payunan komputer, di kantor, terus barang tuang, barang leut ageng. Eta memang madarat. Tiasa numpuk kalori, tiasa jadi lemak, tiasa gendut. Upami tos gendut obesitas, maka bakal nimbulkan rupi-rupi penyakit. Karena jantung, kolesterol, asam urat, gula darah oge naik, diabetes, nukarari tutah. Kumaha carana suparos henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat, teu sawios sing gembul. Taina madarat umpamananya. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sadidinten. Maka konsultasi we ka dokter. Kumaha eta? Ka ahli gizi. Ka anu ahli dina masalah diet. Allah Azza wa Jalla netelakeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababara penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukeun secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh? Salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kaduana cumarios. Ya oge, lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo. Bobo sae, tapi lamun seuting bobo setiap saat bobo. Setiap saat bobo, iya bahaya. Anu kaopatna muamalah, atanapi mukhalatah, bergaul sareng jalmi. Bergaul kedah, tapi sapriyogina, lamun ngalangkungan tina kapriyogian, ya madarat. Eta anu kahiji. Anu kadua, patarosan anu kadua, lamun hiji jalmi janten marbot di masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah, sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah sholat.

0: Ayeuna mah aya kran kanggo wasu. Dilebetna bersih, harum, seger. Sirkulasi udara teh leres-leres sae. Dangkap ka dieu teh fresh betah salat. Maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangka teh akhir bulan aya gaji atuh teu sawios. Lamun eta jalmi jadi pada malana jadi marbot. Atau mungkin muadzin, atau mungkin imam di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin seorang imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan tersembarangan jadi imam, jadi muadzin, kada hafid. Sebab imam teh tugasnya sanes mengukur mimpin sholat hungkul, tapi oge masih antau siyah. Imam teh jal minu berilmu. Tesna oge abot. Saingan anak oge seueur. Maka napas jantan terhormat imam teh. Mungkin ayah jamaah anu hoyong tataros. Teras kasaha ka imamna. Kan tosim kuring nuju di ditu umpamana aya di masjid. Ya aya jalmi nuh katingal teh maca kitab di masjid teh. Tosim kuring disampurkeun. Naros hiji perkara. Punten syekh ya aya patarosan ngeunaan iya. Ah ulah ka abdi ka imam. Engke yuk dikenalkan ku imam. Beres sholat teh dikenalkan ku imam. Aduh imamna teh ramah keur kasep teh. Dicanda ke kantor nah ayo ke kantor orang di orang iya we ngobrol di kantor di suguhan segala rupi. Ayo patarosan naon. Iya dijawab. Oh aya kitab na canda kitab na dibacakan ku anjen. Tah jantan imam di ditu mah ageng dibayar na. Pahala anger teras kengeng oge iya naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu maka tetiasa jadi imam kalawan saya lamun umpamana. Kedah jadi imam, tapi kedah didamel. Tetiasa. Ngin sekedar imam nanti tugas namanya yang ping sholat tungkul, gampang mungkin. Tapi tetiasa unggal waktu, mungkin duhur asar, tetiasa. Mungtiasa subuh, isya, maghrib, isya. Sebab siang mah kedah didamel. Gitu oge mau ukur karena hafalan. Pas ayah nu nga naros tetiasa nga jawab. Sebab tetiasa daya waktu sekarang ngomaca ada di damal. Ya. Makana dibayar kanggo hal eta mah gak say. Jadi tersawiat insya Allah pahala na mual ical. Salami niat utama di damal didinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah. Supaya jalmi anu sarolat teh. Langkung barartah di masjidnya wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah haturun Ustaz kana walarana. Alhamdulillah aya di telepon Ustaz geuning. Terus lebet kita tadi ya. Terus lebet mangga di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Api badhe naraskeun sesuai sareng temanya nyaeta syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil pilihan dan kauliah. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah. Ngantos selesai tuang, ingat-ingatnya susah satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala atau untuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mulyono, kumaha cenadang Pak Tarosana?
1: Hilap maca bismillah di awal, kengeng pahala nanti upami.
0: Oh iya. Iya Pak Mulyono, sanes kapungkur, asalna ya, bade kapungkur, bade ayeuna, bade engke. Hukum asal barang tuang, barang leut, mubah. Teras dia saya jadi ibadah, lamun niatna saya, sareng nerapkan adab-adab sunnah. Tah, ayeuna

0: Nah, upami jalmi hilap te bismillah di awal, tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah, kenging pahala, kenging pahala. Sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap, saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum, lamun salah sawis di antara aranjen hilap, falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Maka eta jalmi kada mengucapkan bismillahi awwalahu akhirahu. Keng pahala? Kenging. Sebab ia nerapkan adab-adab sunnah. Nalika hilap. Ya. Nah, ente dosa ente. Tang borok itu. Tu sholat oge upami hilap. Tahiyat awal ka kantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi. Sempurna pahala. Dosa ente. Pahala ente terkirang ente. Sana sekali wat tahiyat awal kusabab hilap, maka tetap pahalana utuh terdosa sabab syariat tos narapkan katang tosan nalika hilap dina sholat kucara sujud sahwi. Gitu deh iya, lamun hilap di awal bismillah, terus di akhir nangucapkan bismillahi awalahu akhirahu, maka tetap pahalana kenging secara utuh. Wallahu a'lam. Mangga deui dang.
1: Alhamdulillah hatur nuhun ka pangsa Ustaz kana walarana urang nema kana WA Ustaz. Ieu ti Pak Uus di Tasik. Pak Ustaz upami nuju ka Bandungan khotib jumaahan teras cangkel. Lajeng pananganan dua-duanana dikapengkerkeun ditunjelkeun teh tah eta teh kengeng henteu Ustaz hatur nuhun jazakumullahu khairan.
0: Iya. Barakallahu fiik. Kengeng te nyenderkan dua ka badan kana dua pandangan katuhu. Te aya larangan. Dua pandangan anu kenca sareng anu katuhu. Te aya larangan. Maka mangga dikengengkan. Larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nyaeta kaheji. Kulem tibra atah biasana. Anu insomnia oge atuna jumahan makerek. Kedua na nyoo sesuatu kitunya. Umpamana batu-batu dicoo-coo. Pulpen dikitu-kitu. Anu katilu na, komo chatting tekenging tah. Kalebet kurang terus dibahas. Kumaha hukumna nyatet isi khutbah. Tekenging. Sebab ngalantaran ken orang naon nalika nyatet berarti perhatian orang kana naon nuju diterangkan ku khatib jadi luput. Jadi teka perhatikan sebab nyatet. Oh nyatet, iya. Nuju nyatet na konsentrasi kana nyatet. Pas nyatet orang tengupin ke naon anu nuju dicariuskan ku khatib. Kamu aya nama tos aya teknologi. Kekan tiasa diputar ulang rekaman anu. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanesna, maka langkung utami henteu nyatet nya. Wallahu a'lam bissawab. Mangadai.
1: Alhamdulillah turun Ustaz kana walarana aya patarosan oge ti Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, keluar tina tema bade tumaros upami damel janten wartawan kumaha tahukumna kenging teu Ustaz?
0: Damel sebagai wartawan atau nepi reporter. Hukum asal kenging. Asal jujur. Ulah ngamanipulasi berita. Ulah nambahkan tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita. Malah saya. Asal sakali dei murni, objektif, adil, jujur. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha, pengen public figure, urungan urusan pribadi, urusan rumah tangga. Aib. Aibnya di uar air kabatur. Tekenging. Eta wartawan infotainment, sang reporter infotainment, ngulik, ngutak ngatik urusan pribadi anu jantan aib. Boh keluarga, boh pribadi. eta aib jalmi bakal dipungkar deui engke ku Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dina kahirupan di alam dunia, di akhirat mah tos pasti. Tekengeng, aib jalmi kada ditutup. Tapi lawan jantan wartawan berita, ngaberitakan kejadian, kalawan objektif. Dari tambah tadi kurang, kamu umpamana lamun dimanipulasi mah. Maka tekengeng, dukian ka umpamananya ayah berita, no kantos ka jantan na, hijijal ayah-ayanan tawuran umpamana, atau napi hijijal mi ayah penganiayaan, anu nganiayana disyaret ke kantor polisi. Nyepoto, cekrek, cekrek, cekrek. Enjingnya muncul di nakoran rombongan perampok anu. Aduh, perampokan terhadap. Hari berita anu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak, diproses secara hukum. Tapi diberitakan nana barijang foto nata ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngaramekeun berita. Kejadian siga kieu sane siji dua. Seueur akhirna naon anu terjadi? Anu terjadi masyarakat anu terang kanu ketidakjujuran wartawan harorea macana geus surtur teu percantan kana berita. Ah, berita ieu sok ditambah-tambah malah dirobah. Kalintang seueurna berita ngeunaan sesuatu tetapi kenyataanna teu seperti anu diberitakeun. Tah urang kada jadi pelopor wartawan anu jujur, anu objektif, anu ngaberitakeun saayana kanggo konsumsi publik. Anu memang kadang-kadang urang periyogi terang karena perkembangan kejadian di tempat tertentu. Seperti umpamana di Bandung terjadi kemacetan karena ini ayat truk nuti guling, orang terang mau jalan kadinya tah. Kemarin nama kan hitungan detik berita tanya. Nah, dimasarkan hal eta hukum asal jadi wartawan kenging wae tenanan asal jujur objektif sareng ulah aya manipulasi berita ya. Alhamdulillah cekap sakitu hela anu kapihatur. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم